0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh, jadi penting banget kan. Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh, keren kan. Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amah.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Rompat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Om Basuki Langgeng, Rayu, Rayu, Rayu, Rayu untuk kita semuanya, Rayu Sakung Tumati. Bina gimana kalian juga jak mendolit yang menikah menengahnya di Joro Warung Gaul. Kau bisa kecana luntur ya kayak semuni sempuena Warung Gaul lah iya apa ini. Pamuji kula dulur-dulur kabeh mugi-mugi tansah napa le ngarani nggih. Ari nenggo ing kahanan bejo bagya mulya kali sing sami kala niremi kara. Dinebihake ning balak senggala sarusiku denda cilaka. Pokoke ngoten iki wis dungane sederhana mawon iki. Sing penting mencakup semuanya. Nek donga dinunga. Di dalam hidup selalu mendoakan yang lain ini dengan doa-doa yang positif. Oh, sing positif ya, si negatif bojo. Karena doa itu sifatnya memantul dulu. Nek sampean dungano kanjane ku apik, dungano kanjane becik, balake bali iki mesti bakal balik. Nah, lah ya ini info-info ini juga untuk yang lagi ngetik nih. Ini terbukti juga nih. Ternyata memang dari apa jenenge PC sebelah dari komputer sebelah ini kalau masuk ke YouTube tipis ini. Oke deh. Nih Cak Suharto sugeng njang Cak Pentol nggih sehat-sehat nggih. Nah kalau wonten Bunda Tia sugeng njing Cak. Nih salam kagem Bunda Titik Widya Lestari. Niko Cak Grendong lan sedaya pendengar Radio Republik Indonesia Malang. Ya niki matur nuwun sanget njang sampun gabung wonten ing live RRI Malang nggih. Live TikTok maksudnya. Nggih kagem njenengan ingkang tansah midhangetaken wonten ing FM 900 Gangsal Koma 3 Radio Republik Indonesia Malang Murumpah Suara Budaya Nusantara. Lo ingat lagi nulis jeng sehat kemauan kagem penjeningan. Oke deh, ini kau nonton lagu nih kang sampun cuma wis kagem penjeningan nih kang badai gula aturaken. Nah ini lagu nih Podang Kuning model baru lur, model baru nih. Dari Bunda Tias Warung Gaul DJ Gaul. Wah iya wis lek mangan barang gaul-gaul. Lah kok iso elek ana untune. Dulur kula nang Waiman sing wonten Lawongan nggih. Lijeng enjang wilujeng minanggian. Podang kuning lur. Nika wonten Mbak Inland Collection. Sarapan nang Warung Gaul salam sehat luar biasa. Nah, luar biasa sehat dan biasa sehat di luar boy.

Titik video Lestari Yugi salam kangge Bunda Tias. Gak iso mangan gaul-gaul yo dikelamu titok. Atuh. Kelek nasi enak. Kelek koyo kula pentol ngeten dikelamu titok. Lah kerilaan. Mulai ndek jangkem gak

gak berkoyo aku. Bayangno bae gidik-gidik. Cak Suharto request lagu ini pun Rondo Banyuwangi di Tenggo Cak Harto nggih.

0: Bunda Tia semua numpuk moja matur-numpun kadang go. Arek geceng nongol. Anak bayi jenenge ceng. Ambai apa cak? Arceng teng.
1: Apa kuwi?
0: Arek kancang. Keceng rodok metundeng. Walanya tak pikir rodok ganteng. Manis nenggo klaten. Milu jeng rawo masusan tau. Milu jeng injang. Saya terus nge.

0: minggu isuk.
1: Alah timbangane rono-rono lurah rototototo.
2: Enggak tahu.
0: Karo nyepakno sabereng sing arep digawa mbok menawa piknik. Ayo gabung dhisik, gabung dhisik. Wonten ing Brumbat Rere Imalang.

0: sarunge dibuka ditata sendok cangkire. Nggih matur nuwun sanget menika kagem dulur-dulur ingkang sampun melarisi nggih ing Ponorogo saking ndi mau Lamongan, kon Jember kok Banten. Iki lah nyapa dulurku sing ning blok-blok ini. Monggo ingkang badhe nderek mampir wonten ing warung gaul. Halo,
1: warung gaul.
0: Iki untune.
1: Assalamualaikum.
0: Ketoke untune sing rada bebek iki muni. Lah kula kecantol ngantol lare.
1: Pilu jeng enjang.
0: Enjang ugi bu, jenengan sehat ya?
1: Alhamdulillah. Jenengan tak budi.
0: Ulang gak ngerti nih ibu, nih kadang sehat, kadang waras, kadang boten. Lek sehat sih mesti.
1: Gak. Pokoknya sehat. Kesan pun nawet-nawet ketemu ya.
0: Angin lagi nih, kula sehat ini ku mesti kula apa ya akan waras sih ngangel.
1: Waras sih. Sehat tapi durung waras.
0: Lagi nih ku, lek kula waras sih ku jajane cari wong-wong tambah wegah.
1: Oh ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Tapi tasik tetep 87.
0: 87 mundur setengah.
1: Oh nggih.
0: Nggih.
1: Karo tambah nemen tambah wa, tambah wa.
0: Tambah
1: waras tambah nemen.
0: Tambah jeglek.
1: Lagi. Jenengan niku masak napa sadean napa?
0: Niku sadean tok mboten tumut masak niki titip-titipan ngene iki.
1: Oh, nggih nggih.
0: Sing masak nggih.
1: Paling masak ya ora iso.
0: Lah nggih.
1: Sing masak.
0: Nggo janu yu jembar sing masak niki kula mek gawani tok terus marang kula dodol. Kula kei
1: RP. RP niku rupiah napa-napa?
0: Napa? Lho nggih rupiah to. Nggih,
1: lek rupiah.
0: Nggih, lek anu rupiah, lek biyen niku tangga kula namine RP niku Rupini.
1: Rupiah.
0: Rupiah.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih. Niku wonten
1: bot. Lele tongel.
0: Lele niku. Nggih, lele tongel niku khas niki. Lele tongel diguak ndase.
1: Napa besengek kelimon.
0: Besengek kelimon niki titipane Sumiatun.
1: Niku jangan sewil.
0: Jangan sewil niki titipane anu.
1: Lah nggih nggih.
0: Sapa iki jenenge lali aku. Niku aku kula delok ibu jangan sewil niku lak titip, Pak.
1: Nggih nggih.
0: Lasmini niku titip de cak. Cakdol titip jangan sewil ngoten nggih. Ulet bukai. Lah ndi kok gak ijo blas. Lu sipile apa iki? Nih Lasmini. Tak pikir sipile gopis tiba-tiba sipile driji.
1: Duduk.
0: Drijine sipile diklompokno.
1: Dinem.
0: Lah nggih niku.
1: Nggih badhe nyuwun sesekarane anu
0: nggih. Napa nggih?
1: Banten Banyuwangi.
0: Wah, Banten Banyuwangi golekne. Lah ngene pokoke judule lagu pas iki mesti ana. Lek golekno iki mah judul.
1: Nggih. Lah jenengan ku mesti wonten kok.
0: Lah lek pokoke enten, pokoke niku judul lagu lho.
1: Kopi wengi niku nggih wonten.
0: Nggih, pokoke judul lagu niku mesti wonten.
1: Kapan Bali, pokoke lek ten jenengan ku tersedia semua.
0: Nggih, wingine goleki sik jenengan goleki kapan Bali niku goleki gak metu-metu, tibake kula keliru nulis.
1: Oh, lagi.
0: Nulis kapan? Nulis kapan Bali, keliru kapan banci. Sing metu tandak lut. Sing metu tandak ludruk.
1: Kok banci Bali lah nggih.
0: Lawi
1: keliru sekediman nggih mboten medalnya.
0: Mboten. Keliru titipan mboten medal, Bu.
1: Nggih kula akoni jenengan niku jane anu pinter. Nyuwun napa mawon wonten.
0: Nggih. Oh, Bapak e
1: napa niku beda kali.
0: Wong kakeke Rongga ya kudu pinter ta.
1: Lagi genius
0: ya ibu cuma wis Banten Banyuwangi niki sareng sing nyanyi niki kok ya dianggap konco-konco dianggap momongan nggih momongan niki sulis niki
1: lha nggih leres
0: siap
1: nggih kagem Bu Sri Purnomo dari Ate Bu Sri Utami Trigati Ibu Aryani.
0: Oke. Okay.
1: Wonten Bunda Marlena, wonten Pak Eko.
0: Oh nggih.
1: Pak Bambang, Pak Iswoyo, kagem Pak Suharnoto, Pak Widi Bu Widi.
0: Nggih.
1: Kang Grando.
0: Kang Grando.
1: Kalau Kang Aceng Naruto atau Maruto?
0: Kula jenenge niku Aceng Naruto.
1: arek keceng. Yeah. Naruto ni nopo?
0: Naruto. Naruto ki nari pinggir sungai Barito.
1: Barito. Kalimantan Tengah niku nggih.
0: Nggih, Aceng ini ki arek keceng terus kula tambahi Aceng Teng.
1: Teng Tengah.
0: Mboten. Areke wis keceng, kulite ireng metunteng.
1: Kamelo-melo.
0: Wis pokoke kula atasi beres pun.
1: Nggih. Kagem Mbak Indah, kagem Bu Sumiatun.
0: Sumiatun nggih.
1: Bu Tati. Kagem Pak Sari'i.
0: Pak Sari'i.
1: Bu Sati'ah.
0: Makku rek. Makku sampe tak jambal are.
1: Loro. Walat.
0: Walat maksat aku.
1: Kagem Mbak Suranto.
0: Mbak Suranto.
1: Sampun kagem sedoyo.
0: Oke, okay, siap.
1: Pak anu njenengan anu sehat-sehat selalu.
0: Siap nggih, matur nuwun.
1: Guyon-guyon ngeten nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Terutama salam kangge panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten Petir Samudra Production RRI Malang. Selamat pagi, salam dari IKN Ibu Kota Nusantara Kaltim. Matur nuwun iki dulur sing enek Kaltim. Kaltim yo enek Santi Suseno, ponakan yang tercantik. Enek uga Roro Kinasih sugeng njang Pakde kula saking Jambi. Matur nuwun lho Roro Kinasih. Nah, gimana kalian gulo cak pentol? Mesti biar petik Bu Sri Purnomo nyuwun Kembang Arum Probolinggo. Nah, gimana nuwun? Wonten ugi sugeng enjang cak pentol menika saking Junrejo badhe nyuwun Tembang Gumantungi Rasa. Matur nuwun Ayu Wulandari. Ayu Wardani. Nah, gimana nuwun sangat. Agem njenengan setunggal mboko setunggal lagone badhe kula aturaken nggih. Monggo ingkang biar pet.
2: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nun sewu.
0: Monggo pinana.
2: 500.
0: Kak.
2: Ndundi?
0: Mriku ngarep mawon. Kursi dawa mriku lho. Wah, dadi kebasi ta.
2: Iya, nek aku kongon longgo nek ngarep ra dilebokno dik kongkon ngebasi dhewe.
0: Ngene lho, ngene tak kandhani rungokno aja kliru ing panampa, aja kliru ing pinaham. Nah, maksudnya tak dekek njaba iku siji awakmu iki lara-lara cek kena sengenge, cek kena vitamin D, iku nambah imun.
2: Ya ditambahi no.
0: Nomor loro tak kongkon kebas-kebas iku awakmu cek olahraga, cek gak klimbrukan koyo kemule rumah sakit. Ngerti ya?
2: Nomor telu
0: gak ono namun tak kono nunggu dewe nek kono mbek kebas-kebas kok.
2: Ya nomor telu ku vitamin D ne ku ditambahi.
0: Lah iku wis ngarepmu iku wis ana DD ayam, DD sapi.
2: Iki DD pindang, DD mendol,
0: DD. Heeh. DD pindang, DD mendol gundule salto kono. Enek DD kila barang.
2: DD kila. Ya mek berdua, Cak.
0: Nanti. Lho wis mulai ta?
2: Sinten?
0: Nduk, wis balik nang pondok ta? Ajeng.
2: Lho, kan sampun kala winginane.
0: Lho, anak apa iku ora pamit bapakne iku?
2: Selak dene panitia pramuka.
0: Oh, biasa iku pamit mulai teko pondok-pondok mulai pamit. Anjene lek pulang kamu kok ora kabarine tambah ra pecus.
2: Sik tak ngecapi jagung cak temane dipaido isuk-isuk.
0: Wah, ngono kate gak tambah 2 kilo awake.
2: Aku lek di Baito ngono ku ya atiku ki kelerotok nlongso.
0: Ah niku lho niru apa lah hidup iku niru yumu jembar lho. Ora mangan, mangan yumu iku mangan iki arang-arang. Ora tau sego putih, sego jagung lho.
2: Lah wong ngene lho wong yumu jembar iki lho aku katene gak tak ana niki aku iki sebagai adik yo gak penak yo sungkan sih. Iya. Lah wong isu-isu wis di masakno bening, digawekno mendol, digawekno sambal pindang karo pokok. Yeah. Wes, nanggono sarapan. Sik yu aku baru sampean
0: ngono.
2: Yo, yo wis kae tisu lek pol, masakno rendang-dang di mana?
0: Dik, op. Op wis, aku trauma. Kok nek muring-muring persis, Dik. Wis gak ojo. Aku trauma. Pekorone ya jangan bening ku mang. Ya jangan bening ku mang. Kok iso kok tirokno lho, nelatap aku ti.
2: Oh. Aku sebagai adik tuh harus menirukan yang lebih tua. Gue
0: cari, cari konjoku Ponorogo. Warek gurung tahu digejoh jaran nih gue yang unuku. So kaget aku mak teratap gue. Bius ti aku ti. Aku soalnya emang budal itu dipisui perkara jangan bening.
2: Lena po.
0: Lena sopo kan? Sopo orang ngersu lo ti. Namun ini jangan bening tak delok yo bening temenan nari.
2: Lah wong jenenge jangan bening.
0: Umume iku ya cemplungi laos, ana brambang, ana bawang, ana sayure. Iku banyu-banyu tok ya bening.
2: Lah wong anyene kurang akal. Ora aku kan yo akal. Mbak yo ngekeki sing beningan ning yo ana kene tak polah meneh, aku masih ambek selindut-selindutan.
0: Lho ya ora perkara selindutane ngono dipolane. Awakmu jangan kok gomole. Lah aku yo nek meja makan kono hari mari ngono ya ngono
2: ora bisa berpola ya cacak ya
0: dikei iwak asin ku jangan bening iwak asin tak golek iwak e gaon tak golek iwak e gaono malah aku sing keliru salah mangan iwak pinggir kolam iwak e ucul kari uyah cok iwak e ucul kari uyah cok. Wih, kon.
2: Salah ngono ya, kerasa.
0: Wih, kon, wih. Kerasa penak. Ini ki biasa tias kekel-kekel tias.
2: Temenan, Cak.
0: Temenan.
2: Lho wong aku iki lho ya ngajani yu jembar se, Cak. Wong aku iki ya adikne. Wis ta. Apa sing dimasak iku ya wis wis tak usahakno iku ya tak entekno ngono lho, Cak. Cek lega wong.
0: Terus mari ngono ya ngono. Sebelahi jangan beningi ono sop belungan.
2: Iku belungi sapi apa belungi apa?
0: Belungi oma, balungane oma. Yono tatal yono.
2: Blandar.
0: Awoh akbar.
2: Saiki lo cak ya.
0: Ono
2: blandar iku kan jarang sih nggak kayu. Saiki kan pakai galvalum ngono itu sih. Lah yo enaknya nih awet.
0: Seneng kon nek aku mangan barang neyeng. Uang kok podo dene ae ambek yune. Karo
2: tambah itu.
0: Podo ae. Tambah ketokno sing ketok cilik-cilik tak pikir belunge apa tibake belunge pring. Panas. Sing penting
2: setan.
0: Sing penting balungan.
2: Lah yo, yo lah ngono lah di sandeku. Senen ono yuk cepetan yuk cepet senen ono lah ya rasa mantenan ini tak senen ane aku yang ono.
0: Terus mari ono yang ono borek guys domangan, wes lagi mangan, gua ono jajan, cepai jajan dadar gulung. Tak mas nulek dadar gulung yuk mumi ono ikosin jerune gua ono klopo ne boy sini. Lagi mek dadar itu ni terus mari kau nyekelat terus, jadi kau gulung aku nong. Ancur lah pak gua.
2: Mulane seisi bangkok rupane kaya nyekungkru sing ngono iku tadi panon.
0: Ya iku mangko wis ngono kowe silingi-lingen budal disentak ndek kene kok tirokno. Awake mak teratap ta.
2: Lah ngene kan ya didikan itu kan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh to ya.
0: Sungguh-sungguh apane kok. Suara perkara sungguh-sungguh. Oh ya.
2: Rasa apa kulite jagung?
0: Loh ya iku lho. Ya kok ngono ya kok sik kok pangan ya kulite.
2: Loh. Jagunge iki tak ingat ya.
0: Oh ngono. Wis
2: ta. Aku iki kurang penak ya apa ngono lho. Pangan jagunge ya awet. Sing tak pangan kulite tok.
0: Ya pinter ta.
2: Tak ingat kok dideplok.
0: Heeh, dideplok digawe emput. Biyen ana panganan jagung deplok digoreng, digeplok digawe emput.
2: Iya mana lah emak nganu lah ketelah sapa
0: sempuen. Aku lah ngarani ku buatku biar darani mau ku jajan waing aku.
2: Iya lah kapan ni kate ngemplak karo ngomong ngono gaya
0: dan lah ku pelajaran ternyata ketika kita makan ini tidak boleh sambil berbicara.
2: Warung iki nek iki lambek ngomong ya bolak-balik cekrek-cekrek.
0: Oke wis lagumu apa iki dinteni lagune dinteni Bu Pandan barang iki sian.
2: Aku lho, Cak, dan rumah saya aku lah ambil Cak. nang depan bapak kok kalah nulu aku.
0: Lha ya mesti ae lah.
2: Langsung sarapan.
0: Aku iku ngajeni sing tua tak dhisikno.
2: Oh, ngono ta. Lah ngerti ngono mbok yo ngomong sik tik mandeko. Iki Bu Pandan. Ngalao. Ngono yo aku yo ngalah ta lah wong ora lek Bu Pandan.
0: Tapi wong iku juatu. Kok senggoli yo anteng e.
2: Kuat jenengan.
0: Heeh, juatu tak akoni.
2: Lah mangkane iku.
0: Nek Sumi
2: yo ora ngerti, mbok meneh ngerti Bu Pandan.
0: Nek Sumiatun mlorot balik ngersula diserondol titik aku.
2: Aku lek dikonokne Yusumiatun. Tak anggap ae lek Yusumiatun iku lagi ngeroweng.
0: Ya, wilu jeng enjang Mbak Sutira, sugeng enjang Pak De, enjang ugi. Ya wis lagune apa?
2: Sugeng enjang Mbak Sutira. Gak ya apa ya, Cak?
0: Mbok.
2: Gak ono. Selera ati wis rada suwe ra, Krum.
0: Oke, deh.
2: Ya, salamku spesial, Cak.
0: Oke.
2: Kanggo Mbak Yu Jembar sehat selalu. Kok lek kirane ana apa-apa kabari Mbak Yu, kita berdua untuk mencelat ucap.
0: Guys, guys. Kon tambah kanok, gak joke ganak bapak ibu tambah kemenyek.
2: Lah tenan ora kemenyek. Saiki ora anak sing nyeluk aku, Nduk. Aja ngono, Nduk, no.
0: Tambah kemenyek wis rumangsa dumane aku itu yatim piatu aja di apa lek ngarani? Dibully.
2: Jadi sia-sia.
0: Heeh. Tambah kemenyek.
2: Ya iya ta.
0: Lah sing ketiban campur ngene iki sing megah sing rumangsa apes. Le, titip-titip. Adikmu.
2: Adikmu.
0: Wah, ayo dititipi.
2: Sampai kok sentak.
0: Lah aku ngualih ngono kan mbek ngersula. Wah, ayo bapak titip wong sak lemari aku. Tak deke ndiki ku.
2: Perwalat. Tapi kan bapak lek pesen iku ya mek ngene tok cak paling.
0: Ya iki cari-cari Sumiatun cak kula urip cak Sumiatun. Sumiatun urip tiba. Urip
2: tiba. Sik
0: urip.
2: Oh ya wis beneran nek sik urip.
0: Heeh, ya wis tak golekno lagumu.
2: Nggih. Yu Sumiatun dan munggao tanteni.
0: Mm-mm.
2: Dan untuk semuanya Bu Pandan, Umi Widi, Pak Widi, selamat pagi.
0: Mm.
2: Cacakku ndang ngopi.
0: Oke, siap.
2: Wis tak cepaki ku nek meja.
0: Sak
2: panci.
0: Bereng anu beres.
2: Nggih, ngombe kopi sak panci cak berengen.
0: Beres.
2: Ngoten mawon nggih.
0: Hmm.
2: Ngken mawon malih.
0: Oke, Ge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Diono, selamat pagi dari Malang, titip salam kangge cacakku dungek nih. Duk gini mantren jabung cak wagiran. Oh cak wagiran duk gini mantren jabung oleh salam cak Sudiono. Cak Sudiono neng di lagi. Banten.

Bisa, Mas Petri Samudra monggo ditolak. Bisa juga untuk telepon WA, ini nomor WA-nya 081555 69 1053, Mas Petri Samudra Production.

Bila jangan jangan kita kembali hati dengan wonten bandulan ya. Wonten kita singo bareng selamat sugeng siang. Mas Peter jaraknya kuyung Mas Samarinda hadir. Oke deh Samarinda. Pagi-pagi wis muncul yo bumbung seregep iki yut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing salam kenal saking Sumber Sukawakir. Nggih matur nuwun Sumber Sukawakir Mas Abdul Rohim, salam kenal ugi.

Putra Gilang nyuwun sesekeran memani. Sesekeran menika kula aturaken dumateng grup PPA. Seduluran Jawa Timur. Matur nuwun kateng go memani nggih.

0: meneh menika ingkang badhe nyawiji lumantar 081555691053 sumangga. Eh Bunda Tias lamunane sabar nggih. Iki sik golek sing lamun kula. Kula tak nglamun dhisik mari kita puter nih. Menika ugi wonten sapa ki mau Mas Putra Gilang ngersaki lagun Memanik kanggo dulur-dulur grup PPA. Kanggo masku sing enten pundi ya, Mas Petir Production yang badannya wiji mau manunggal mau WA call silahkan monggo. Iki tak dhisik nih iki sik. Nggih. Senenge senenge.
1: Tak pentol. Halem. Senenge senenge bisa masuk. Ora mulai semua ngerasa masuk-masuk sing antri.
0: Ojo sambat ae tambah kata lebokno nggo. Wong kok sambat kasuka aku.
1: Lho mangke sekarang pun anu. Niku lho, Bumi Ponorogo. Yeah. Ayo Cak, mbrot. Ha eh, mbrot karo penyiar idolaku. Mangke dipecer nggih. Ah, Bumi Ponorogo. Lho, nanti wong ngene.
0: Wis oleh ngomong anu, aku. Oleh ngomong Bumi aku. Ponorogo, oh ya kalido agak. Gak iso omong, gak iso. Wis sampean omong dhewe kula tak meneng.
1: Oh, lho, tak meneng. Oh, nggih, panjenengan meneng kula sing ngomong. Nggih kula Bumi Ponorogo kula paringake dhateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponco, Bu Pandan, kalian Mama Dika, Mama Ati, Mama Rian, Mama, kali Ibu, kali Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, oh Bu Titik Wakir kalau walu. Wonten Aceng, ayo Aceng iki lho, bundarane mau cingkring lho. Di antena RRI senengnya iso mau tingkirnya seneng soalnya angel mabuni. Pak Grandong ayo tante nih SMS apa on air. Pak Suranto sudah sembuh ya. Pak Suranto jangan lupa jamune kunir sakpang, kencur sakpang, jahe sakpang diparut, diberi garam sedikit aja, jangan sampai kasinan ya. Isu sak gelas, awan sak gelas, suri sak gelas, bengi sak gelas. Anak saya lho tak pendol, langsung sembuh loh anak saya. Tenggorokan kering itu. Betul lah, tak. Bisa dia mau penyiar ya. Halo, tataku. Yang ganteng. Betul lah. Betul, Bunda Riatin, ngono. Ayo, Bumi Ponorogo disetel. Ha-e. Bunda Riatin berot karo penyiar lo. Berot di kamarku kene. Ha-e. Tak, ayo disetel tak. Ayo, selendang pote di sebelah no.
0: Senengi wangi wis mudun. Wis lek Putra Gilang rusak kok ya. Jare Aceng ya ngono senengi. Kangge matur nuwun sangat jam 8 luwes 20 menit ya sik akeh lagu-lagu sing kang badhe kula aturaken menika. Ayo Ceng tak anteni Ceng senengi. Senenge wong mudun. Lho buriate urip Putra Gilang ki ngawur ayo. Ya urip tah kok ya. Halo. Senenge.
2: Senenge. Kali karepe dhewe terus.
0: Kono ku guyu dhewe ya Ceng kon.
2: Omong kawen aku kon.
0: Eh wong lek omong gak kena jak omong-omongan ngono. Ya aku angur meneng ta.
2: Panjenengan kok tego.
0: Lah ya apa apa di, aku ngomong ya dituwa bro ayo aku tak meneng tak ngrungokne aku tak mencoba menjadi orang sabar pendengar yang setia. Senenge
2: sing ngrungokne senepe.
0: Halo. Gimana nama barumu gimana Ceng?
2: Namanya keren.
0: Nemene. Ye, itu salam gue tekok Mas Putra Gilang, salam kenal.
2: Oh, salam kenal balik Mas. Dari Kalimantan ini.
0: Pinggir kali Bengawan.
2: Oh, kali Bengawan lawan kali Barito.
0: Terus ini
2: terus
0: makmu Mak Titik salam toko Mak Titik jok ngelamun aja Ceng.
2: Oh enggak mak pokoknya mak gue sehat tape pokoknya seneng aku ngurung bisa muncul di RRI
0: Mak Tun ya urip kok
2: Nggih, matur. Matur ayo, matur. Oh, aku lek ngrungokne matur nelpon anu, Mbak.
0: Apa?
2: Suweneng suarane manuk murene ruame.
0: Duh, duwe manuk ta matune?
2: Lah nggih, ngingu manuk mure rupane. Mbak kula bingung pisan.
0: Ngunggu mure batu ah.
2: Nggih. Suarane rawame penuhe.
0: Oh iya, cecet cuet ngono.
2: Lek temriki anu aman lek kali kula lek manuk mure lho ikan dia. Kula nggih mantan tukang piket manuk mure,
0: Mbak. Heeh, ya yo lek awakmu kan tukang piket manuk mure lek Sumiatun niku mikati manuk pokoke.
2: Mikati manuk. Makane kula aja itu dan mereka wedi.
0: Wedi kepikat. Heeh. Aku rono ya, aku rono iku teko Comboran ya to. Aku teko rono teko Comboran iku kulaan manuk. Ya.
2: Splendid, Mbak.
0: Di Comboran kudu di Splendid. Lah di Splendid iku larang ora kena diputer.
2: Oh, nggih. Terus Comboran nggih enten
0: nggih. Enten terus matenno tak gawe nang Pasar Batu. Teko Pasar Batu nggawa papat iki, manuk papat iki kari siji. Tak critani abangmu. Lah manuk papat kari siji iki aku timbangane. Apa aku jenenge mangan di warung pasar, aku mangan di warunge Sumiatun ngene lho, mampir nang Temas aku.
2: Nggih.
0: Aku gak ero lek nek kono ku tukang pikat manuk iki gak ero. Manuk kari siji aku mangan. Lho, dadak kate muleh manukku dipulut.
2: Lho,
0: manukku dipulut manukku. Eh, ciloko ta iki aku.
2: Inep berarti terusan.
0: Lho, ya ora ta. Ya tak gomole tak kumbah mbek lengkung kethik.
2: Kerasa malah kena pulut terus mangin.
0: Ora, mau tak gomole tak kumbah mbek lengkung kethik. Pulute cek ilang. Lha iku pesenane wong di omah ta no. Iki lho cari nih. Oh lah tidak bisa masuk ceng-ceng. Sik sabar mari Aceng langsung munggah tuh. Lo makmu sampe.
2: Anu mari ki sing liyane diricek matur. Heeh. Sampean tok sing ditampa.
0: Halo.
2: Nggih pun. Sampeyan matur.
0: Oke nggih.
2: Iki enten Mak Pandan wau nggih. Terus senenge
0: sing ngrungokno senepe.
2: Lek guyu kudu wis kemekelen. Baik tego.
0: Aku wae tego ngene. Wong ora kena jak omong-omongan anggur tak tinggal meneng aku kemulan sarung.
2: Ya wis beda gitu lagi ya. Saya malah seneng.
0: Oke, Ji, matur nuwun Mas Ajeng.
2: Kami mawon salame nggih. Kulo mboten dicepaki lagu.
0: Lho iya aku ki ditakon tak cepaki lagu apa?
2: Enten mboten kira-kira. Lagune anu Arif Citeng.
0: Arif
2: Citeng.
0: Citeng judule napa?
2: Judule Lancing Blendrang.
0: Wih, elingku sing blendrang iki jangan iki.
2: niku lagu kebanggaan kula niku. Lek sik nek jenengan lek muter niku lah berarti ngerti anu napa. Wis kula lah niku pokoke sing nyanyi.
0: Oh iya ya beres.
2: Arif Citeng.
0: Oke. Ga ono Arife ya Citeng tok.
2: Niku anapa penyanyi Banyuwangi idola kula niku.
0: Nggih nggih yo ki deh tak cepakno.
2: Pun ngoten mawon pun matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha iki le jarine putra girang lho dipulut lak kantil ya. Bapak uga kantil yo kelet iko. Oke deh matur nuwun Mas Ajeng Naruto ayo tuh nek ate mlebu tuh tak anteni tuh. Sumiatun. Lagi matur nuwun sangat lho kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji ana Putra Gilang Bunda Tias. Yo Bunda Tias mang ngersakne lagu Ya kuwi jenenge apa manggu lamunan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Shalom, waalaikumsalam. Ora iso mlebu iki rada mingip-mingip nang tak-tak mulai tak.
0: Lek wis mingip-mingip iki.
1: Mlebu separo.
0: Lek ya ayo wis.
1: Lho kok anget iki apa cak iki?
0: Apa?
1: Kok sing anget-anget iki apa iki?
0: Walah, aku nggawa godho tape katon di kresek kok cegel, Tun.
1: Walah, tak lingguwi ta, Cakno.
0: Aja dilungguwi, mletu mletet godho. Iku godho tape, tape goreng Rondo Royal.
1: Walah. Oh. Anu, sekadung tak lingguwi. Niki anu nggih kula soalé nguber waktu singkat papa dan akurat, pokoke sing penting kula urip ngoten mawon.
0: Siap, ya, heeh.
1: Ngelae lagune terserah, pokoke sing penting kula sakniki ajeng ngirimi anu koko aceng niku wae kersane sarapan
0: niku
1: ndak tibu. Bu Pandan niku wau wis duwa ya kemawon. Terus diparingi napa to kula njenengan aturi apa lagune sing penak sing tak sangge kesangu mlaku.
0: Iki tak pilih no lagu sing paling penak. Ono upomo, ono Trisno Ngrembaka, lho.
1: Trisno Mrambat kok dinding Ngrembaka iku kan wakeh
0: Ngrembuyung.
1: Ya nganu upomo ae.
0: Oke,
1: Dek. Lah upomo niku kan nganu napa niku? Kaya kan se ngalor orang idul orang, jadi orang ngalor orang idul.
0: Anjir bingung lek manut awakmu iku. Wong kok.
1: Sing kirane ora wong ya bingung ya umpama lek ngrembo ayo akeh niku kula kok kaya kuwangkalan lek tresno iku sampai akeh.
0: Oke deh. Beres.
1: Niki umpama niki kula aturne kagem sedaya ya kemawon nggih pamireng ingkang setya tuhu wonten ing RRI mugi-mugi dados panglipur. Wis pokoke aku lho niku urip sarapan terus mari ngono. Jare buriaten kok ngon ngombe.
0: Kone rasem.
1: Jamu-jamu.
0: Heeh.
1: Kok nyimut?
0: Kok nyimut? Kok nyetim?
1: Nek ngombe ne ngombe kopi ta?
0: Lah iya.
1: Iki nganu kaya ngene iki lho. Apa kalah karo manuk?
0: Lah iya, kowe iki lho lapo, saiki sakit mikat manuk barang lho, katik mulut barang. Aku mari mangan ndek nggonmu wingi nane manukku kari kok mulut ten.
1: Lah sampean leleran kosot ngono ya mesti ae kenek nganune.
0: Kok iso ku lho, tega.
1: Nggih pon, wis iki tak aturne kagem sedaya kalah karo suarane manuk wegah aku jan ruame. Yes,
0: iya, pokoke rame. Iki oleh salam teko Bunda Tias sing enek sukun.
1: Bunda Ria
0: Tias, Tias.
1: Oh Tias, oh ala Gusti Allah pangeran.
0: Kowe lek gak krungu.
1: Matur nuwun Bunda Tias.
0: Saranku Tun, lek kowe ngomong gak karo manuk, manuke bekepen manuke. Manuke bekepen.
1: Lah sing bekep kuwi sing setunggal ya, sing kalih niku ginjal-ginjal kok.
0: Loh, dibekep ginjal-ginjal.
1: Ginjal-ginjal.
0: Nggih. Yeah.
1: Matur nuwun sanget kagem panjenengan
0: sami-sami
1: nggih. Terus banyak rezekine.
0: Okay.
1: Terus mari ngono. Aja lali dahar rambekan.
0: Sik, Tun.
1: Terus ya lek wis kirane anu ya metu teko kono ngono lho,
0: Cak. Tun.
1: Wis ndek njogo golek udara.
0: Tun, rungokno. Lek mangan aku gak iso mungkin iso lali saking sumpeke. Lek ambekan lali lu mikir, Tun.
1: Nggih niku mbah tak wanti-wanti niku aja sampai kesupen panjenengan. Matur nuwun sanget
0: dalipun
1: nggih.
0: Matur nuwun. Kula
1: nganu nguber berkat.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun. Geng siang.
0: Oke. Geng siang. Matur nuwun sanget Bu Sumiatun. Ikang ngersakaken umpama dari Putra Gilang kosot niku nopo masuk garu kosot kini tak kosoti.

0: Ingkang kersakaken memanik.
1: Mas Putra Gilang, ambal ban sabar. Request sik tumpuk undungnya akan diputar sesuai antrian yang waktu ini nutut. Dari harga gelemangan dari request ambal ban.

ae tambal ban sik lur. Dibangani basi gembon. Apa cak basi gembon? E bane gembus. Oke versi ini anyar-anyar neng kene lur.

Rejeki ini tambah numpuk ana ban bledug lur. Aswadil. Sak jose trimu jasuti.

Ingkang ngersakaken perahu layar, sumangga perahu layari. Masih dengan versi yang lain, lagunya tetap asik cum. Ricky version, lagunya perahu untuk perahu layar. Kanggo sing duwe bakso sayur ngebrak karangan, angen-angen ini sabar sih. Angen-angen ini ya pocak nih, di angen-angen ini sih ning jeru angen-angen.

Matur nuwun sangat menika Mas Putra Gilang. Kak Bangun Laksono saking Ketua PPA Jatim. Matur nuwun sangat, sehat terus Ketua PPA Jatim nggih. Salam kagem dulur-dulur Jombang sedaya lumantar Cak Bangun Laksono. Yes, warung gaul digaul-gaul josis pokoke heeh. Anjene digaul-gaul iki josis ya. Ya ya ya.

0: kayak bentuknya kayak siluman apa ya?
1: Guru lagi kesel. Guru lagi kesel si pada anteng di situ.
2: Hati ya. Wis tak wanti-wanti.
3: Duh, kula guru, kula.
2: Ya, cing.
3: Apa kan aku ge?
2: Oh, aja kakek ngombe. Omer.
3: Oh, iya guru.
2: Ya. Eh gue pesennya guru mau ikut dok, ya, tek wangti-wangti gue ya.
3: Iya.
2: Wis.
3: Yang melu bela guru.
2: Anu guru ap nyanyi baik ya.
0: Nyanyi mani guru.
2: Nyanyi mani.
0: Nyanyi mani, ayo nyanyi mani guru.
2: Ya. Yes, nyanyi yuk.
0: Nyanyi guru yuk.
3: Wis yuk. Yuk.
0: Guru nyanyi nyong sing tek dadi tong sancong guru.

Kepenjenengan sami ingkang sampun nyawiji nggih kula mung kasih ati cara menika mantun nuwun sanget panggihan sanes wekdal tetep wonten ing Warung Gaul Radio Republik Indonesia Malang Brumpat Suara Budaya Nusantara. Kula pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Kang Samyo, Binangge, Dun, Dun, Matur, Dun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkira yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: kabeh. Isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Ya, kok hujan sih? Emang kenapa? Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSC, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah. Duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari Kabupaten Malang. Wah, di depan Bu Eli ini sekarang Bu Eli bersama TK mana ya? Ya, Bu Eli bersama TK Ar-Rohma Karangjuwet, Kecamatan Karangploso. Wow, penasaran ya? Pastinya kalian nanti akan mendengarkan suara merdu mereka. Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TK Ar-Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil Ananda Abian. Ananda Abian akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri sedaya ingkang tansah kula hormati lan para Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Itu berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dados ladan sikap kita, kados pundi menyayangi tiang lintu. Yagi saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore-sore menyang kutha pare, kula tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, anak-anakku di rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya, teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Iya, senang ya. Iya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

0: Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2 luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan solawat asadah dari Ananda Zoya dan Taki.
1: Beri salam

0: Iya, anak-anak guru rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan Solawat Sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Hai. Iya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Oh, mau pantun. Anak-anak guru rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburuh membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya mantun loh. Oh iya, nama aku Rafa. Dengeri pantunku ya. Kue lapis enak dimakan.
3: Enak.
2: Baru diberi dari pasar.
3: Enak.

Iya, ah, siap. Iya. Itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oriol. Lagu Hari Merdeka ya nih. 17 Agustus. Ya, inilah Kia dan Oriol.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus.
2: 1, 2, 3.
3: 17 Agustus.

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arsen, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: Iya, bagus sekali. Lucu yang tatu gendang dunia. Senang sekali ya anak-anakku, ya itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

0: Iya. Itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah. Duniaku ceria. Iya. RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4. Luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati. Kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa. Kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karang Juwet dari Karang Ploso. Ya, kalian masih di depan radio duduk manis. Di rumah saja minggu yang berbahagia ini. Kita akan dengarkan Solawat Manusia Idolaku. Yang akan penampilan ini akan dinyanyikan bersama dari B4. Tepatnya dari TK Aroma Karang Juwet Karang Ploso.
1: Assalamualaikum.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk Pagi Hari.

Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Eli bingung loh. Oh, langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempa. Dia itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid.

0: Luar biasa itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku. Iya, anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Karang Juwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Karang Juwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali. Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
1: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rohma Karang Juwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di Aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rohma yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB dari kelompok B1, B3, B5. Begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
0: Kenalan dulu Ibu Kepala Sekolah siapa tadi ya?
1: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap ya, tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TK Ar-Rohma Karang Juwet. Sudah, seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
0: Amin. Iya, ya, anak-anakku di rumah itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Ar-Rohma Karang Juwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TK Ar-Rohma kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Ya, anak-anakku di rumah, di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik. Di rumah tidak selalu harus pegang HP. Nah, tetap punya HP tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Ar-Rohma Karang Juwet. Inilah Tepu Wudu bersama-sama.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepuk wudhu, niat berwudhu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan salat.

0: Iya, itulah tadi lagu Gerakan Salat. Selanjutnya tepuk Good Job World dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk tangan kembali didik.

Good job. Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Luar biasa, terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karangjuwet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karangjuwet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap di bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

Iya. Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini ibu guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama. Islam.

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe tuh ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu begitu semangatnya. Senang di RRI saya?
1: Senang.
0: Senang. Libur sekolah.
1: Tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya. Libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjoe juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup, Asmaul Husna, akan dibawakan bersama-sama.

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Rohma Karangjuang. Yes. Anak-anakku di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Rohma Karangjuang Karangploso yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye bye.
2: Bye. 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Pro4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang.

0: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.
1: Joko Melarat, kunjuk panjenengan sami, semoga.

0: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
2: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat komandan

Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Daerah yang memiliki semboyan tanah Pili Pusako Betua ini merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari Provinsi Jambi. Dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, Kota Jambi menyuguhkan perpaduan sejarah bandar perdagangan kuno serta perkembangan kota modern yang tetap menjaga akar budayanya. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Jembatan Gentala Arasi merupakan salah satu destinasi wisata dan ikon kota yang banyak dikunjungi di Kota Jambi. Jembatan khusus pejalan kaki ini membentang di atas Sungai Batanghari dengan bentuk meliuk yang sangat unik. Di ujung jembatan berdiri megah Menara Gentala Arasi yang berfungsi sebagai museum secara Islam sekaligus menara jam. Suasananya yang hidup, terutama saat sore hingga malam hari dengan kerlap-kerlip lampu hias, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilihan tempat bersantai bagi warga maupun wisatawan.

makanan khas kota Jambi, salah satunya adalah tempoyak ikan patin. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan utama yang banyak digemari karena memiliki cita rasa yang sangat unik. Makanan ini menggunakan bahan utama ikan patin segar yang diolah bersama bumbu rempah serta sensasi asam khas dari tempoyak, yaitu daging buah durian yang telah melewati proses fermentasi. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam segar yang meresap hingga ke dalam daging yang lembut menjadikan hidangan ini sangat pas disantap bersama nasi hangat.

oleh-oleh khas kota Jambi, salah satunya adalah lempok durian. Produk kuliner tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki cita rasa legit yang khas. Memiliki tampilan yang mirip dengan dodol, kudapan ini diolah menggunakan bahan utama daging buah durian asli dan gula yang dimasak dalam waktu lama hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Teksturnya yang kenyal, serta daya simpannya yang cukup lama, menjadikan lempok durian sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Jambi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
3: Duan, duit dari mana gue?
2: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
3: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
2: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
3: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
4: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Perempat RRI Malang. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan ya. Jangan lupa Anda juga bisa request lagunya di sore hari ini, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget ya, di 081-555-69-1053. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam. Makin digoyang makin asik. Selamat sore Mbak Yaya, ketemu lagi dengan saya Suranto yang suaranya masih bindeng-bindeng dan serak akibat batuk kemarin ya.
0: Iya, baik.
1: Ternyata batuk ternyata batuk ini mampu membuat suara rusak ya, Mbak Dulu.
0: Iya betul, ya. Kami kalau batuk ini auto libur siarannya Pak Suranto. Karena auto hilang kadang suaranya kalau batuk. Dan ini ya, nyiksa kalau, banget ya, sakit di tenggorokan ya Pak ya.
1: Betul, kalau kita batuk itu ini Kak, kalau kita batuk mau ngomong juga susah kan.
0: Benar, benar banget. Tersendat
1: suara kita kan.
0: Aduh, benar banget.
1: Apalagi nyanyi, waduh tambah hancur lagi.
0: Jadi aduh,
1: sementara,
0: betul.
1: Sementara ini dulu recovery sampai nanti suara benar pulih ya.
0: Oke, okay. Semoga lekas sembuh ya Pak Suranto ya.
1: Iya, kalau batuknya udah sembuh lah ya, tapi tinggal pileknya sama serak-seraknya. Aduh, jangan.
0: Oke, okay, baik. Emang butuh waktu sih Pak kalau itu. Baiklah.
1: Waktu sabarannya.
0: Kalau kata Bu Daryatin tuh minum ini kencur ya, kencur sama jahe kalau nggak salah.
1: Oh, coba tanya, coba nanti ya.
0: Itu kencur bisa mengembalikan jahe, suara.
1: Mau gitu?
0: Iya. Kalau gitu kencur aja gitu sama air anget gitu Pak Suranto.
1: Ya apa sih kencurnya?
0: Digeprek aja, digeprek sama di apa? Direbus bareng sama air, nanti airnya diminum.
1: Oh, gitu.
0: Itu air rebusan kencur.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Kita
0: cobalah
1: ya.
0: Iya, ya semoga lekas sembuh ya Pak Suranto ya.
1: Iya. Ini gimana ini menurut Kakak? Kakak kan penyiar. Menurut Mbak Yaya bagaimana suara aku ini? Pecahkan ya?
0: Iya, betul. Nggak sejernih ya. Biasanya gitu.
1: Nggak seperti biasanya. Iya.
0: Nggak seperti biasanya.
1: Begitu. Okay. Ya, salam buat semuanya ya. Buat Faris di Batu.
0: Iya.
1: Buat Pak Ahmad, Irwan di Bandung. Buat Bunda Riatin. Buat Bu Sri Purnomo. Dan buat semua pendengar Perempat ya, yang saya tidak hafal dan saya nggak boleh sebut satu persatu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Untuk Kak Yaya, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih, selamat sore.
0: Siap, iya selamat sore okay. Juga Pak Suranto ya, ditunggu lagunya, nanti akan kok ditunggu lagunya, padahal nggak request ya. Semoga lah kan sembuh aja untuk Pak Suranto ya, karena memang banyak yang terserang flu, batuk, pilek, seperti itu. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini merasa bahwasannya, oh tubuh saya sehat gitu ya, ini patut disyukuri dan harus dijaga dengan sebaik mungkin ya, karena tubuh yang saat ini adalah anugerah dan rezeki dari Tuhan yang patut kita syukuri. Oke deh kalau gitu, kali ini kita sapa lagi ya dari WhatsApp pada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang selamat makin sore, asik. Iya, selamat sore juga. Gimana Bu Pandan? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Pandan, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu Pandan ya.
2: Iya, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya minta suara hati.
0: Suara hati. Idalailah.
2: Iya.
0: Fansnya Ida Laila nih Bu Pandan nih.
2: Iya.
0: Baiklah, salamnya untuk siapa? Ya, monggo.
2: Buat tadi ada Pak Suranto ya.
0: Pak Suranto.
2: Ada Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Sri Utami, Sri Gati. Bunda Aryani, Bu Bunda Marlena, ada Pak Eko, Pak Bambang, ada Pak Widi, Bu Widi, ada Kang Gradong, Kang Ngateng, ada Pak Iswoyo, ada Pak Suharnoto, yang di Batu itu ada Mas Faris, Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, ada Bu Satiah yang ada di Singosari, ada Pak Sari'i, ada Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung. Sudah Mbak Yaya buat semuanya pendengar Pro 4 RRI Malang. Mbak Yaya sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Bu Pandan juga sehat selalu nge.
2: Iya ya, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan dari Batu. Ditunggu lagunya nggih, Suara Hati Ida Laila. Dan bagi Anda pendengar yang mau meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini, monggo silakan kami buka via telepon ya di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget di 081-555-6910-53. Kami tunggu kebersamaannya di sore hari ini sampai nanti merapat jam 5 sore. Untuk Pak Suranto katanya lagunya ngikutan aja. Oke, baiklah. Semoga lagu-lagu dangdutnya dapat menghibur selalu ya Pak Suranto, biar makin kenal nih sama lagu dangdutnya Indonesia. Oke, baiklah. Kali ini kita sapa lagi dari telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik. Ini dengan Kak Nasrun kah?
3: Iya, betul.
0: Oke, baiklah. Kak Nasrun apa kabar hari ini?
3: Kak, ya, alhamdulillah sama kita. Baik-baik, selalu sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Ini Kak Nasrun kalau nggak salah dari Sulawesi ya?
3: Iya, tengah ya.
0: Sulawesi Tengah, daerah mana nih tepatnya kalau boleh tahu?
3: Kalau Kota Madianya kan Palu, kalau saya di Kupaten.
0: Oh, di Palu. Oke, daerah Palu ya. Oke, Palu gimana ya, cuacanya hari ini, Kak Nasrun?
3: Ya, cuaca lagi cerah, ceria, secerah hati juta.
0: Oh, baiklah, alhamdulillah. Baik, semoga selalu ini ya diberikan perlindungan sama Allah ya. Amin, amin. Cerah ceria seperti Kak Nasrun juga pada hari ini. Baik. Ini mau diputerin lagu apa nih Kak Nasrun hari ini?
3: Setangkai bunga padi dari Sentahoki.
0: Setangkai bunga padi ya.
3: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa ya, nih?
3: Pertama bagiannya saya bertugas selalu keluar ke rumah. Semua krunya RRI yang bertugas, selamat sore, selamat nyontasnya saya selalu, salam satunya yang cemas pasal kompak adalah berjual di Kota Malang, di luar kota semua. Ya, salam demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Baru saja ini ada Kak Nasrun bergabung ya. Dan tentunya ditunggu aja lagunya. Nanti akan segera kami putarkan untuk Anda.

0: Wala-wala, ini katanya Bu Pandan sakit, Mbak Yaya kalau di Palu. Ya no, kalau di Palu ya sakit, yang enggak sakit itu kalau disayangi, dicintai gitu ya. Baiklah Bu Pandan, matur suwun sangat loh ya guyonane, menghibur banget di sore hari ini. Baiklah, kali ini kita sapa lagi ya, dari telepon ada Babe Mus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, goyang senggol. Semakin digoyang, semakin asik.
0: Makin digoyang, makin asik. Dengan Babe Mus akhirnya bisa bergabung ya Babe ya. Dari tadi tuh Babe, aku tahu Babe udah mencoba bergabung, tapi apa gak bisa tersambung gitu ya.
1: Kenapa tuh gak bisa
0: tersambung? Ini biasanya rebutan sinyalnya, iya. Jadi ada yang bareng sama Babe kebetulan nelpon. Nah itu nih, duluan siapa yang bisa masuk gitu. Kebetulan tadi barengnya sama Kak Nasrun yang ada di Palu. Tapi gak apa-apa, sekarang udah bisa masuk ya.
1: Iya, alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah
1: itu, Mbak Yaya, kayaknya gak tahu, aku gak bisa lupa gitu.
0: Iya, kenapa Babe?
1: Iya, kenapa aku juga heran? Atau karena aku di Jakarta kesepian, jarang teman. Teman-teman lama tuh jauh semua. Yang teman aku dari kecil itu semuanya jauh. Ada yang di Jambi, ada yang di mana-mana gitu. Jadi kan setelah aku lama di Malang kan, aku kembali ke Jakarta tuh semuanya teman-teman tuh jauh semua.
0: Oke.
1: Jadi ya terpaksa. Cuman area ini perempat merangi, jadi hiburannya cuma ini. Jadi beginilah aku berusaha cepat, tapi alhamdulillah masih bisa masuk Maya.
0: Oke, baik, semoga ini ya Babe ya, semoga kita bisa menjadi teman baik selalu, Babe yang selalu pastinya menemani itu. Babe, menghibur Babe di setiap amin, keadaannya ya Be ya.
1: Iya, itu lah satu-satunya. Maka itu buat aku tuh RRI buat aku sangat-sangat apa ya, sangat berarti gitu deh. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan pilu, dalam keadaan apapun, buat aku tuh aku selalu ingat RRI Pembat. Padahal kan ada RRI lain, RRI di Jakarta, masih jauh-jauh RRI Jakarta lah buat aku sekarang berada gitu kan. Tapi semuanya nggak mampu buat menghibur hati-hati yang lagi.
0: Ya Allah Be, terharu banget loh Be dengernya Babe. Baik, semoga ya Be ya, semoga Babe selalu betah, selalu terhibur ya Be di sini ya Be.
1: Amin.
0: Amin. Ya,
1: mau tak mau, nggak ada pilihan lain. Itulah. Kadang-kadang kita nggak bisa, akan terjadi apa besok. Kita tidak akan tahu. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang nggak suka dan membuat hidup aku hancur.
0: Oke deh, nggak apa-apa Be, ya, semangat selalu ya Be ya. Ada kita di sini yang selalu menghibur Babe, walaupun jauh ya Be.
1: Amin.
0: Oke deh, ini Babe gimana keadaannya, udah sehat ya Be ya?
1: Alhamdulillah sehat, tapi hati aku belum sehat.
0: Aduh, berat banget nih kalau masalah hati ya, karena yang namanya ditinggal itu pasti suatu hal yang berat banget ya Be ya, siapapun
1: iya,
0: itu.
1: Iya, sangat berat. Walaupun aku sama my wife gitu, nggak ada masalah. Jadi masalah orang lain itu kenapa jadi begini. Dan pada akhirnya setelah my wife tuh pergi untuk sama lamanya, aku nggak mampu untuk menahan. Aku tak bisa lihat, aku tak bisa memakamkan, aku tidak bisa ikut ke di situ.
0: Aduh, setiap malam aku, sedih banget Be.
1: Wah, sangat begitulah hidup.
0: Baik.
1: Tidak mau tak mau aku terima.
0: Baik, yang tabah ya Be ya.
1: Amin.
0: Semoga Tuhan selalu memberikan ketabahan dan kelapangan dada seluas samudra untuk Babe Mus dan keluarga yang ditinggalkan. Amin. Be
1: juga Mbak Yaya juga bisa selalu menghibur hati saya gitu.
0: Amin Babe, dengan senang hati pasti selalu Babe. Tenang aja Be, semangat Be, ada kita di sini ya Be ya.
1: Amin.
0: Yang penting Babe sehat selalu Be di sana Be ya, yang paling penting Be. Amin. Baik, ini Babe mau dihibur pakai lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Aku
0: lagu jadi, apa ya?
1: Lagunya gitu, boleh nggak aku setelah Mbak Yaya aja, karena aku bingung kalau lagu apa yang bingung. Jadi setelah Mbak Yaya aja deh.
0: Nanti kalau saya milih ini nggak cocok B, takutnya B. Saya mah sukanya yang ajib-ajib be, kalau dangdut be.
1: Iya.
0: Nah, kalau gitu yang galau gitu be, masalahnya be, kalau enggak ajib-ajib yang galau sekalian gitu loh be.
1: Ya kalau gitu.
0: Babe mau yang mana nih?
1: Tak bisa melupakanmu aja lah.
0: Tak bisa melupakanmu ya. Oke, ya. Baiklah. Mau yang dari siapa be yang nyanyi be?
1: Ati dia.
0: Ati ya. Oke deh, ya. Siap.
1: Kalau dibuat semuanya aja lah.
0: Baik.
1: Aku terbaring, betul-betul aku terbaring. Untuk menerima segalanya. Banyak, oke. Kalau semangat banyak ya.
0: Siap, Babe.
1: Semua keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Lompat malah terus mengudara untuk Indonesia.
0: Amin.
1: Udara tetap, udara terus merdeka, terus merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak YB sudah bergabung ya, dan sudah menjadikan kita temannya Babe di segala kondisi. Yang harapannya semoga dapat selalu terhibur ya Babe ya, dengan Pro 4 RRI Malang selalu. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Baiklah kalau gitu kali ini kita dengarkan dulu ya lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ya, ada Pak Rendra Priyatna dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol, goyang semakin asik.
0: Waduh, cek lewancare. Ini latihan berapa lama lo ya, sampai dawa lalalala. Kayak Mas Taufik malian ya. Kayaknya lebih lebih panjang Pak Rendra kayaknya daripada Mas Taufik sendiri.
2: Kembarane kok.
0: Oh, kembaran nih, biyo. Lah panjenengan ini lo kok ya mau kembar-kembaran sama Mas Taufik?
2: Gak ngerti ya Mbak ya, mungkin jenengnya wis titik teko jodoh nih.
0: Waduh, ngono ta. Ya wis, kabar gimana hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya panas pol.
0: Waduh, lek dari caranya menyampaikan koyok yang jenis tenan panas siki.
2: Tapi lekon aku yakin pasti enek mendung-mendungi didik.
0: Iya betul loh, kok tahu. Wah, jangan-jangan Pak Rendra di Malang. Ayo jujur.
2: Iya, prediksi sudah saya.
0: Lo gak bahaya, tetapi memang di sini agak panas. Sini agak panas tapi hawanya mendung. Kebalik. Nah, rodok mendung tapi hawanya panas. Nah, itu yang benar.
2: Wis pirang tahun, Mbak, ning Malang ya wis gak kaget wis
0: cuaca. Hafal ya, sampai hafal ya.
2: Bayangkan lo Mbak Yaya, mulai 2017 sampai 2021. Ayo, itu kayaknya berapa tahun aku di sana?
0: 2017 sampai 2021 berarti 4 tahunan ya.
2: Lebih
0: ya. Wow. Luar biasa. Makanya hafal ya Pak Rendra ini. Di Malang pasti cuacanya kayak gini ya Mbak Yaya. Lo bener. Padahal jauh lagi di Jember ya, tapi bisa menebak cuaca yang ada di Malang.
2: Apa ana lek bengi wadem beh.
0: Waduh, tapi kadang sekarang malam itu rodok ongkep, rodok sumuk gitu loh, Pak Rendra. Iya, lo sampean ayo ke Malang.
2: Tuh, jadi sekarang enggak berubah ya, masih tetap hawa-hawa sumuk kayak di Jember ya.
0: Iya, udah hampir sama sekarang, udah mulai agak panas. Lo makan nih kan, itu kan pentingnya pohon, pentingnya penghijauan kembali. Ini kalau hijau-hijau nih habis ya, ya udah dingin. Ya udah panas maksudnya. Dinginnya hilang.
2: Tapi kalau menurut prediksi aku tuh meskipun di Malang, meskipun panas Mbak ya, gak seberapa kerasa Mbak, lebih kerasa kayak ini.
0: Oh iya, kalau itu, kalau dibandingkan sama kota lain memang begitu. Panas Malang mungkin gak ada apa-apanya gitu loh Pak Rendra, tapi kalau bagi warga lokal Malang, kuis rasanya aduh ongkep, gak kayak dulu.
2: Oh, soalnya wis nganu Mbak ya, wis gini, apa intinya itu kelahiran di dewe
0: kan udah hafal perbedaan Malang di zaman dulu sama yang sekarang tuh kayak gimana. Yes, tapi nggak apa-apa, disyukuri aja. Gimana di Malang ini paling enak bagi yes bagi kita yang dari lahir di Malang itu paling enak ya di Malang gitu loh Pak Rendra ya. Wong namanya tempat kelahiran.
2: Iya Pak, namanya tempat kelahiran kita mau bagaimana lagi ya kalau sama Malang kayak aku nih daerah etanan nih satu yupi situasinya.
0: Lah betul, betul. Ya wes ini Pak Rendra mau diputerin lagu dangdut apa?
2: Tadi Babe minta lagu apa tadi?
0: Babe tadi minta lagunya ini Tak Bisa Melupakanmu.
2: Oh lagu ini sopo?
0: Hati-hati. Loh ya kok tumben jenengan ini malah gak tahu loh ya.
2: Aku kayak jujur aja Mbak ya. Aku kayak lagu-lagu yang agak-agak slow-slow tuh enggak seberapa telaten aku Mbak.
0: Oh sama ya, berarti telaten. Sukanya itu lagu-lagu yang ajib-ajib gitu ta?
2: Ajik-ajik pokok yang berirama gendang gitu.
0: Oh aduh gendang nomor satu ya.
2: Ya aku kalau lagu-lagu yang kayak yang zaman-zaman sekarang kan kayak Kang Faris requestnya lagu yang versi DJ. Aku enggak seberapa paham.
0: Ya paham.
2: Kurang seberapa mungkin
0: Iya, soalnya kan tiap orang kan ini apa seleranya kan berbeda-beda ya. Nah, semuanya bagus mek tergantung ini lo apa? Selera aja.
2: Ya, kalau aku lebih ke anu, lebih ke keplak-keplakan dan duitan itu.
0: Oke. Ya wes apa nih kira-kira lagu yang ada dendang apa?
2: Dendangnya miliknya.
0: Miliknya siapa? Aduh aku deg-degan takutnya enggak ada ini kalau yang di request Pak Rendra. Apa wes apa insyaallah ada.
2: Miliknya Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Loh le Hamdan ya ada tuh tapi lagunya ini lo apa judulnya takutnya enggak ada.
2: Judulnya
0: Sesan. Apa? Banyak ini Hamdan anu napa lagunya? Secangkir kopi. Oke, kami carikan dulu ya. Insya Allah ada. Bismillah. Secangkir. Duh, kok ya mesti lagunya Pak Rendra ini ya, susah dicari ya.
2: Loh.
0: Enggak. Ya, maksudnya biasa nih kok ya pada lagu nih Hamdan ini banyak tapi yang diminta sama Pak Rendra ini mesti yang kok ya enggak ada. Tapi sebentar, saya masih ini ya berusaha ya tidak mau semudah itu menyerah. Secangkir kopi lo kan adanya dari Kancil, dari Irma sama Ines Cynthia.
2: Aduh. Kurang menghayati, Pak.
0: Lah. Ayo yang mana yang lain aja wes kalau gitu enggak ada ya Pak Rendra.
2: Anu.
0: Apa?
2: Kalau gubuk derita ada enggak yang ambil anak titik? Yang kan ada enggak tahu sama siapa itu.
0: Gubuk derita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ini bismillah dulu. Alhamdulillah ada gubuk derita sama Heidi. Alhamdulillah akhirnya enggak sampai 3 kali ya, 2 kali request sudah ketemu.
2: Padahal itu secangkir kopi tuh enak. Aku kalau denger lagu itu kayak kudu aneh Mbak, kayak mau nangis gitu
0: loh. Loh, ya berarti panjenengan anu sore ini enggak boleh nangis, makanya lagunya enggak ada.
2: Lah makanya tak wis tak ganti urip ning gubuk sing luwih menderita.
0: Loh, yang lebih menderita, ya wis enggak apa-apa wis. Lek mau nangis sih monggo pokok ojo suwe-suwe nangis ya. Aduh wis tinggal di gubuk derita merana. Komplit.
2: Komplit.
0: Baiklah ini apa namanya salamnya buat siapa?
2: Tadi Babe yang pertama tadi Mbak ya atau udah lewat tadi aku ya?
0: Babe udah tadi Babe penelpon yang keempat, panjenengan yang kelima ini.
2: Oh, yang pertama tadi.
0: Yang pertama tadi ada Pak Suranto.
2: Oh, Pak Suranto. Iya. Gak request lagu itu orang itu ya.
0: Betul, betul. Lagunya ngikut aja.
2: Gak paham Mbak lagu dangdut Mbak deh Mbak.
0: Enggak apa-apa yang penting meramaikan. Nanti lama-lama paham kan ini dengerin sama dengerin goyang senggol.
2: Ya, malah aku justru kebalikannya Mbak. Kalau pop aku yang enggak paham.
0: Oke, waduh. Baiklah.
2: Ya wes, Pak Suranto, dengerin aja. Terus buat babi yang di kota Betawi ya.
0: Kan Jakarta. Babemus yang di kota Betawi.
2: Ya, selamat dengarkan aja. Terus ada juga iku wong Poncokusumo durung mlebu ya, Mbak.
0: Poncokusumo makton belum.
2: Ya, terus ada juga siapa satunya tuh, Mbak? Bu Panda.
0: Bu Panda sudah.
2: Oh, udah masuk ya?
0: Sudah, penelpon kedua.
2: Bu Panda, ya selamat dengerin aja. Terus Mbak Titi ya Titi Wagir, selamat dengerin aja dan selamat ya menikmati hawa yang panas yang Terus ada juga Kang Faris.
0: Kang Faris.
2: Selamat dengerin aja.
0: Oh, selamat dengerin. Oke deh.
2: Yes, buat semuanya aja, Pak ya.
0: Buat semuanya. Baik.
2: Yang masih mendengarkan Goyang Single Pro 4. Dengerin aja dan ya, kalau lagi yang berkumpul sama keluarga, ya selamat berkumpul dengan keluarga.
0: Oke deh, ya. Baik. Terima kasih banyak selamat ya Pak Rendra ya, ditunggu lagunya.
2: Oke, buat saya mau terima kasih aja.
0: Oke, iya baik. Oke, siap. Salam juga untuk keluarga apa ya Pak ya.
2: Apa masih nanti nongkrong di jam 6?
0: Oh iya dong, nongkrong nanti di jam 6 ya, gabungan ya.
2: Oh masih ya, masih ya.
0: Masih dong.
2: Kok pinter tuh balik-balik lagu ini kok Mbak? Kok
0: yang mana?
2: Lah ya kemarin kok ya pas yang Mahardika Rock Dangdut aku sate mune Mbak. Kawong itu.
0: Lah itu lagu yang di request itu. Karena kan lagune kan yang di request sama pendengar masih banyak yang belum terputar. Makanya aduh Pak Rendra ngapunten nggih nih lah waktune enggak cukup.
2: Sampean iku pas memilihkan lagu kok ya pas dengan suasananya aku mau ngomong sebenarnya.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya makin terhibur. Ben tambah betah toh kalau dengerin.
2: Mbak Yai kayak wong Banyuwangi.
0: Jangan salah. Ini punya indra ke-8 ini.
2: Aku ngene, iki ojo-ojo Mbak Yai apa pernah Dek Banyuwangi wong
0: dingin. Aduh jadi ketahuan loh iki kok ya.
2: Itu prediksi Mbak. Prediksi. Bukannya di Kediri mungkin ya di daerah wetan juga iya.
0: Padahal saya belum pernah ke Banyuwangi, ke Jember, Bondowoso belum pernah. Nanti deh kapan-kapan. Pengen loh sebenarnya ke sana itu.
2: Kapan-kapan.
0: Amin.
2: Jember atau Banyuwangi.
0: Amin. Baik. Iya.
2: Matur nuwun waktunya Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau gitu langsung aja kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdutnya ya, yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kali ini ada Ida Laila dengan Suara Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Power Tanggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Festival Pangan Lokal Kota Batu menyajikan beragam kreasi hidangan non-beras di Parkir Timur Balai Kota Among Tani Sabtu 26 September 2026. Di mana kegiatan ini menghadirkan sekitar 48 booth dengan berbagai olahan pangan lokal dari Kota Batu. Dalam hal ini, Wali Kota Batu Nur Rohman bersama dengan Ketua TPPKK Kota Batu Siti Fauzia Nur Rohman meninjau langsung festival tersebut, di mana keduanya melihat sekaligus mencicipi sejumlah hidangan, mulai dari olahan kentang hingga jenang apel. Dan festival ini menjadi ruang bagi peserta untuk mengolah berbagai bahan pangan lokal menjadi hidangan yang sehat dan menarik. Kreasi ini pun menunjukkan pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di Kota Batu lewat beragam bentuk olahan. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Batu Siti Fauzia Nur Rohman mengatakan, pangan lokal dapat dikembangkan menjadi berbagai menu untuk masyarakat. Menurutnya, tanaman, tumbuhan, dan sayuran lokal dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan sehari-hari. Beragam hidangan non-beras yang disajikan menjadi bagian dari kegiatan pengenalan pangan lokal Kota Batu, di mana festival ini pun sekaligus menampilkan kreativitas peserta dalam mengolah bahan pangan daerah menjadi menu yang beragam. Demikian Power Tanggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Power Tanggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Power Tanggal ing pas jam 17.

Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

0: Kok nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP?
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
2: Bentar, ini nih. Ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak? Ntar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Aduh, baru aja ini ya lagu-lagu dangdutnya sudah kami putarkan spesial untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan di sore hari ini. Nah, kali ini kita sapa dulu dari telepon ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, disenggol makin asik deh.
0: Disenggol makin asik loh, disenggol gak makin guling, tambah makin asik lah. Ya ikut Bunda Riatin.
1: Masuk-masuk loh.
0: Nggih, sabar-sabar.
1: Dari seluruh Malang. Indonesia.
0: Lagi niku. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang penting sekarang udah bisa masuk ya Bunda Riatin ya.
1: Iya, seneng aku lagi bisa masuk itu.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Kabarnya gimana
1: lagi
0: Bunda Riatin?
1: Dipun, anu, apa? Hayalan masa lalu.
0: Hayalan masa lalu.
1: Iya. Okay, sedih-sedih aku nek biyen pacaran. Pacaran biyen sedih.
0: Waduh lah, sedih kenapa?
1: Ya aku tak dipanasi loh Mbak Yaya. Ada bandulan gang, ada bandulan gang walu kan loro pacar.

0: Iya.
1: Sejalan masa lalu saya kirimkan kepada Gusti Purnomo, Gusti Kati, Gusti Utami, Gusti Riana, Gusti Toin. Bu Pandan. Bu Pandan kan belum naik ya? Bu Pandan.
0: Oh, Bu Pandan sampun tadi penelpon kedua.
1: Oh, penelpon kedua. Pak Pusumiatun, Bu Titi Wakir. Pak Ismoyo. Ayo Parian nih ditarik penyari dolaku ke Parian sing ngaping
0: loh. Aduh, aduh, siap.
1: Ayo Pak Eko Rembun. Faris, ayo Faris. Tantani Faris. Ada Bu Marlena, ada Bu Ningsih. Ada Ateng, senengi, bisa masuk.
0: Agrandong,
1: senengi, bisa masuk.
0: Senengi.
1: Pak Suranto, masih tenggorokan kering ya. Sekarang itu, Mbak Yaya, tenggorokan kering gitu. Sama ini konir, jahe.
0: Oh, konir, jahe.
1: Kencet tapang, diparut, airnya diminum. Sama air mateng, beri garam aja. Ya, gak boleh. Anu madu, lek madu asli boleh, lek madu rasa itu tambah seri. Saya sudah nyoba loh Mbak Yaya.
0: Waduh,
1: siap. Diberi garam aja, ya temanku semua, jangan lupa ya.
0: Testimoninya sudah dicoba sama Bunda Riatin ya, jadi monggo dicoba.
1: Iya, jangan lupa temanku semuanya. Kunir, kencur, jahe.
0: Kunir, kencur, jahe.
1: Bergeram sedikit, airnya diminum. Pakai tenggorokan kering sekarang itu, panasnya loh. Panasip dulu wakit ya Mbak Yaya ya.
0: Nggih, betul. Lah makane kula Bunda Riatin ya. Allah.
1: Iya.
0: Sungguh menyiksa ya ini ya.
1: Iya. Jaga kesehatan teman-teman semuanya ya.
0: Siap.
1: Jangan minum es, minum air putih aja, betul Mbak Yaya.
0: Betul. Bunda Riatin juga jaga kesehatan ya.
1: Iya, oke sayang. Jaga kesehatan saya.
0: Siap.
1: Sampun Mbak Yaya. Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riatin. Ya, ditunggu lagunya baru saja bergabung. Hayalan masa lalu jare ini spesial buat mantan sing oke. Oke sandaya jare ini. Tapi ya wes enggak apa-apa ya Bunda Riatin ya, semoga nanti lagunya bisa tersampaikan kepada mantan tercinta.
2: Tak pernah menghargai.
0: Monggo panjenengan sedoyo sing badhe request lagu kirim salam di Goyang Senggol sore hari ini, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Bisa ditelepon di 0341404504 atau di WA kami di 081555691053. Nah, kali ini kita sapa lagi ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
3: Waalaikumsalam, goyang senggol,
0: lololololololololol. Makin digoyang, mantap. Dengan Ibu Sri Purnomo, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, saya baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Amin ya Rabbal Alamin. Nggih, panjenengan juga semoga sehat selalu bareng sama keluarga.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Niki panjenengan badhe request lagu nopo?
3: Lagunipun Pria Idaman.
0: Waduh, Pria Idaman. Siapakah pria idamannya Ibu Sri Purnomo?
3: Sudah berpulang.
0: Oh, nggih, Ibu Sri Purnomo. Nggih. Kita doakan bersama nggih Ibu Sri nggih.
3: Nggih,
0: nggih, siap. Ini mau yang dari siapa? Ibu Sri Purnomo dari Tasya Rosmala, Eva Hasan, Rita Sugiyarto.
3: Rita Sugiyarto kemawon.
0: Rita Sugiyarto, salami kagem sinten.
3: Salami pun sampun diwakili Bu Riatin sedoyo niku kula wau. Nggih. Damel pendengar Pro 4 RRI Malang. Jugeng sampun lan jugeng midhangetan. Sampun panjenengan diparingi rezeki lancar.
0: Amin. Semangat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suan sangat. Nggih, ditunggu lagunya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Kali ini ada Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Request lagunya Terhasut. Baik, kami carikan dulu ya Pak Widi ya. Dan salamnya untuk Mama Dika, Mama Atik, Bu Pandan, Bu Titik, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Riatin, Pak Bambang, Pak Gerandong, dan semuanya. Baiklah, ditunggu lagunya G, lagu Terhasut, nanti kami putarkan untuk Anda. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi dari telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sugeng sonten Mbak Yaya.
0: Sugeng sonten Mak Tun, ketemu maneh Mak Tun.
1: Nggih kula kok sesuwe kok gandrungi ngono lek mireng swantene panjenengan ki kaya kudu inclik kae kudu.
0: Lha ya kudu lho, pokoke lek mendengarkan suarane Mbak Yaya rugi kalau enggak gabungan ya, harus gabungan.
1: Kaya kudu inclik nang RRI ae. Niki sampeyan kula sikil sampe kaya anu niki sandal kula telas lho kula mriki niku Mbak Yaya mlipir-mlipir liwat pinggir-pinggir mriku.
0: Lho jenengan niku lho gak usah damel sandal, cukup damel artone jenengan niku lho kan kuandel-kandel to didamel sandal mawon ten mriki.
1: Anu iki anu kata sing niki kata sing luntur ajenge jawab mboten nggih luntur.
0: Waduh emane padahal
1: kula nyuwun mungkin birunya cintaku.
0: Birunya cintaku.
1: Nggih luntur Mbak Yaya padha ambek dhuwit sing kula damel niki wae nggih luntur.
0: Wala kok cek emane padahal badhe blonjo lho ya niki.
1: Nggih niki ajenge kula titipne njenengan sajane wis oleh rong blangsi dadakno.
0: Lho lah kok emane wis kene tak bae dhewe niku Mak Tun ben gak luntur ngeten iku lho artone kula nggih butuh soalik.
1: Lah nggih. Kula nggih nganu kebutuhan, kula mawon
0: kebutuhan.
1: Niku wau kebutuhan.
0: Kabeh kebutuhan
1: niki. Kok wong-wong niku niki sedoyo do golek dhuwit lho nyapa ngono lho padha engko lek padha golek nang ndi ya golek dhuwit lek golek lho nang ngendi. Tur mari ngoten Mbak Yaya. Kula ditekoni dong-dong ngene dong. Ya apa duwe-duwe ah? Ora. Ya apa lek golek sedhi nomo putih tekoni ora duwe-duwe.
0: Lah nggih niku lho, ya. Wong-wong niki ya.
1: Sing ngono iki meh kabeh lho. Wong-wong iki ngoten niku lho, angger cok wong tekoni ndek duwe enggak.
0: Tapi nek duwe niku ten Bu Sri nggih, ten Mak Tun lak ya kuata to artone.
1: Kata lek purun anu sajane wong lek ora usah rono-rono golek iki rene wayahe nggih.
0: Lah nggih niku lho. Sakinge mboten paham paling niki Mak Tun.
1: Nggih, carane mboten ngerti. Kandhane ora usah nggawa saren lek rene kula ngeten. Wae nggawa anu ngono ae, gedhang setangkep gulane 5 kilo, sampe ayam ireng mulus. Terus sampe beras, terus sampe saren niku lho. Mbak Yaya sik gawe syarat tok. Sing digawe syaratku duwe anu kula atusan niku 18.
0: Waduh,
1: cak. Ge saran to, ge syarat.
0: Oh, syarat to.
1: Oh, syarat nggih. Ngono lho tak kongkon rene, engko mule kan wis mengkek-mengkek.
0: Saking katanya artos sing dibeto ya sampe mengkek-mengkek gak kuat. Lho makane talah gak usah bingung. Ten Mak Tun wae, Mak Tun iki kuatan soalnya.
1: Aja bingung wong lek perkara duwe aja bingung. Kene ya lek kono.
0: Nah, pokoke lho nek Mak Tun tenang ya utang-utang aman. Lunas kabeh.
1: Nggih, wis pokoke ambekan sing gue dikecil dadi cilik. Ora ono.
0: Lah nggih niku.
1: Wah, ambekan gede-gede lho, Pak. Manu apa iku lek ngmuatone soro mabus.
0: Aduh, mang mengko anu metune gak anu, gak lega
1: lek dikecil-kecil.
0: Lek bingung mengke keluargane. Heeh, pun didamel santai mawon nggih.
1: Santai wong. Los ngono lho, dol. Untuk menghadapi hidup ini harus tatak dadi ora usah
0: tatak lan los dol
1: ora tambat ora usah apa pokoke duwe-duwe nggih digawe sing dingge mangan sakjane mpun enten Mbak Yaya Karek golek sing dipangan ngono
0: ta. Lho, la iki sing dipangan iki sing angel golekane. Ya wis niki panjenengan salami kagem sinten?
1: Lah salame mawon kula niki wis tak nganu. Reklampet pun nom tua apa di enten pundi kemawon sedoyo ya pamireng.
0: Waduh siap.
1: Anu nggih si pokoke sedoyo man wis kok tak cakup kabeh nom tua wis pas semua.
0: Semua
1: semuanya.
0: Waduh semua muanya nggih.
1: Mugi-mugi birunya cintaku iki soalnya wis luntur wong katu dan panas udan panas dadi mayu luntur. Heeh. Bulak. Niki anu untuk semuanya semoga jadi pok dadi opang lipur kagem panjenengan piantun-piantun sedoyo ya kemawon.
0: Amin.
1: Ya mugi-mugi ya aja nututi iki aja nututi birunya cintaku tapi ya cintamu dhewe ngono ae.
0: Lho betul. Betul betul.
1: Nek cintaku memang wis rada biru, rada bulak.
0: Oh, wis bulak bahaya berarti diwarna maneh to niki Mak Ton, diwarnai maneh. Sampai bulak. Kagem
1: bayanya kula dongakne sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Gusti berkati.
0: Amin.
1: Dono rejeki, dono blai cedekno rejekine nggih sehat selalu. Tuhan berkati Mbak Yaya.
0: Siap Mak Ton, Tuhan juga memberkati Mak Ton dan keluarga
1: nggih.
0: Sarang heo. Aduh-duh, kata dik sarang heo sampai Mak Ton iki lho ya. Tapi lek Mak Ton iki sarang heo niku gak mek sarang heo tok, tapi nggih wonten artone ya sak gebok langsung niki kuandel sak triplek ngoten niku lho ya. Makane talawe saja bingung lek jari Mak Ton aja bingung lho ya Mak Ton niki lagune mengki tak puterke ya birunya cinta Divarina Indra featuring Fendik Adela. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan lagu-lagu dangdut lagi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kali ini ada Ike Nurjanah dengan Khayalan Masa Lalu. Selamat mendengarkan.

0: Dasih mutan wurung layon.
1: Kamu, Fah.
2: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
2: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
2: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
2: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
2: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
2: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
2: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tidak terasa ya, waktu berjalan dengan sangat cepat. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore. Yang kali ini artinya Goyang Senggol waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tenang saja, Goyang Senggol akan kembali menyapa Anda di keesokan hari, tepatnya pada pukul 15 atau jam 3 sore ya. Dan nantinya akan ada Teh Jawangi Jan Grespol yang bakal menemani panjenengan sedoyo di jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah meramaikan acara ini dan bahkan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Ya, semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sejumlah anak kota Batu menyampaikan aspirasi langsung kepada Wali Kota Batu Nur Rohman terkait dengan kebutuhan kegiatan dan fasilitas anak. Aspirasi ini disampaikan dalam apresiasi Forum Anak dan Desa Ramah Anak Kota Batu 2026 di Geraha Pancasila Sabtu 26 September 2026. Sementara itu, aspirasi ini juga mencangkup penyediaan ruang curhat, pencegahan bullying, hingga pelaksanaan kembali jambore anak. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan forum anak menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemerintah. Nur Rohman juga mendorong dukungan terhadap kegiatan forum anak yang sesuai dengan ketentuan, termasuk melalui dana desa. Sementara itu, pencegahan bullying di sekolah dapat diperkuat lewat edukasi dengan melibatkan perangkat daerah dan tenaga profesional. Dalam hal ini, Ketua TPPKK Kota Batu Siti Fauzia Nur Rohman mengatakan apresiasi ini menjadi motivasi bagi desa, kelurahan, dan forum anak, di mana upaya ini pun dilakukan untuk membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dalam kegiatan ini, Desa Junrejo meraih juara 1 Desa Kelurahan Ramah Anak. Sementara itu, Forum Desa Anak Punten meraih juara 1 Administrasi Forum Anak Desa Kelurahan. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5.
2: Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja. Namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah. Seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إذا مات الإنسان وقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya

Dengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anto, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lu ngapain sih?
2: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Ntar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam 18. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Purworejo Night Carnival 2026 berlangsung meriah di kawasan Gor Untung Suropati, Kota Pasuruan, Sabtu malam 26 September 2026. Parade budaya mengusung tema legenda warisan Nusantara ini pun diikuti oleh 15 peserta umum dari berbagai wilayah di Kota Pasuruan, di mana para peserta sukses memukau penonton lewat kreativitas yang mengangkat beragam kisah legenda Nusantara lewat kostum kreasi unik, atraksi budaya, hingga arak-arakan ogo-ogo di sepanjang rute parade. Sementara itu, deretan legenda populer hingga cerita kepahlawanan disajikan dalam bentuk kostum dan teatrikal yang menarik. Mulai dari kisah Ramayana, Perang Puputan Klungkung, Timun Emas, Putri Kembang Dadar, hingga kisah lokal Roro Anteng dan Joko Seger. Selain itu, cerita pertemuan Aji Soko dan Joko Linglung, legenda Pulau Komodo, kisah Semar dan Togok, calon arang, serta kisah kepahlawanan jiwa kemerdekaan Untung Suropati dan Nyi Ageng Serang turut menyemarakkan malam puncak tersebut. Dalam hal ini, Ketua Panitia sekaligus Ketua Karang Taruna Kecamatan Purworejo Ahmad Rofi atau Raffi mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut. Ia berharap ajang ini dapat terus menjadi ruang positif bagi pemuda untuk berkarya secara berkelanjutan. Menurutnya, karnaval ini bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan momentum penting untuk menanamkan nilai luhur budaya kepada generasi muda. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang mendukung kelancaran acara. Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Karang Taruna Kecamatan Purworejo bersama dengan Karang Taruna Kelurahan Puturejo tersebut. Ia menegaskan, pemerintah Kota Pasuruan siap mendukung penuh kegiatan kepemudaan guna mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota layak pemuda. Demikian Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
3: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 19.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Kabri Salim, Gerakan Mandung, Tuhan Mendudang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Sumapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata sumapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
6: Pekon gitulah yang punya halangan hai sahabat bajaran raya. Cuman yang
7: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, balik maneh kali kula Mbak Yaya ya. Pokoknya aja bosen kali Mbak Yaya, soalnya Mbak Yaya ini kita asik menemani panjenengan sedaya di malam hari ini, wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke, dan program Tejo Wangi Jan Gruespo. Tentunya Tejo Wangi bakal menemani panjenengan sedoyo selama 2 jam ke depan nanti nge, dengan beragam lagu-lagu Jawa campursari lan Banyuwangian yang dapat panjenengan request nge, dan juga kirim salam di malam hari ini. Monggo panjenengan saged gabungan via telepon di 0341 404 5004, ugi ten WA di 081 555 6910 53. Dan saat niki wayahe kula nyopo pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp nggih, niki wonten Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi. Senengi, senengi. Jan Grespol paling Grespol sak Malang Raya.
1: Sekarang ini pun Gerajakan Banyuwangi.
0: Gerajakan Banyuwangi. Pariane.
1: Oh, minta parian.
0: Jangan sampai ketinggalan.
1: Kangge Mbak Yaya. Beli milen keliru semangka.
0: Cakep.
1: Jadi pikiran. Yaitu Mbak Yaya seorang.
0: Ya wis pokoknya lek Bunda Riatin ini tidak pernah kehabisan ide ya. Selalu ono ae pari ane. Ya luar biasa.
1: Pak Eko pinter parian lho.
0: Nggih. Ya madar mugi mengke.
1: Bandung apa di Bandung?
0: Pak Ahmad Irwan itu ini sukanya pantun gombal. Pantun gombal kalau Pak Ahmad Irwan ini.
1: Oh, Pak akan main rayuan gombal.
0: Pantun rayuan gombal kepada seluruh wanita. Sama hati-hati loh, hati-hati loh Bunda Riatin mengke kena rayuan gombal Pak Ahmad Irwan ini bahaya.
1: Oh, tak rayu dewe
0: ya. Waduh lah Bunda Riatin dilawan.
1: Wong kita rayu saiki krungu apa ora.
0: Waduh, ya apa rayuane?
1: Pak Irwan yang ganteng yang manis. Kalau kerjaanku yang ganteng, kalau lihat ke atas ada bayangan Pak Erwan yang ganteng. Kalau lihat ke tembok ada bayangan Pak Erwan yang ganteng. Pak Erwan kekasihku yang ganteng. Ayo tak anteni siaan on air.
0: Waduh, Bunda Riatin rek. Waduh, Jan Gaspol. Gak, semoga didengar sama Pak Ahmad Irwan ya ini ya.
1: Pokoknya mirengaken mboten kene.
0: Nggih, insyaallah mirengaken iki Bunda Riatin. Heeh, lek mboten nggih berarti.
1: Anu masih gak on air ku ngrungokno jare tak takoni.
0: Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Putri Gati peranggo lek gak tau on air jane aku mau ngrungokno mun ngono.
0: Waduh, masyaallah tabarakallah.
1: Kerajaan Banyuwangi, kula paringaken dateng Bu Sri Gati. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Yana, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami. Semuanya sayang-sayang Sri-Sri, lagi mama. Mama Tika, Mama Trian, Mama Ati. Salam sayang ya semuanya.
0: Salam sayang Tadak semuanya.
1: Pak Gandung. Anu, Pak Suranto sudah
0: Pak
1: sembuh
0: Suranto. Ya Pak Suranto. Siap.
1: Ya, ada Pak Ismo ya, Pak Eko Rembun. Paris, ayo Paris iki lho penyari idolaku.
0: Ayo Mas Fari, saya monggo gabungan. ditunggu. Senengi, nomor 1. Lah nomor 1 Bunda Riatin dapat medali emas ya nanti ya.
1: Iya.
0: Seneng lah nggih niku ya, ditunggu lagune nggih.
1: Pegane wangi lho, kadang-kadang ku oh kedisian konco
0: langge niku lho niki alhamdulillah nggih kula nggih sewenang.

0: wonten Bunda Riatin.
1: Pendengar wonten sing TikTok barang TikTok.
0: TikTok kula mboten live TikTok saniki Bunda Riatin.
1: Mulane dereng. Lek Bu Deme iku ndek TikTok kuwake.
0: Oh iya lek Bu Deme niku soale pe fans e kawatah.
1: Nggih pun di TikTok.
0: Nggih siap. Bunda Riatin sudah hadir.
1: Surabaya, Jakarta. Ini Bunda hadir lho.
0: Waduh. Ya. Duduk-duduk Bunda Riatin.
1: Ini musimnya puasa, jangan makan es ya.
0: Siap.
1: Minum air putih aja 8 gelas sehari ya.
0: Nah, betul.
1: Jamune kunir, jahe kencur.
0: Kunir jahe kencur. Siap.
1: Kunir sapang. Kencur sapang ya. Jangan lupa.
0: Siap Bunda Riatin. Oke deh. Baik. Siap. Matur sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riatin nggih. Ditunggu lagune Kerajakan Banyuwangi mengke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Tejawangi Jan Grespol tentunya mengajak panjenengan sedaya untuk menyemarakan acara di malam hari ini untuk meramaikan acara Tembang Jawa Banyuwangian ya. Sing bakal hadir menemani panjenengan sampai mungkin berapa jam 8 bengi. Mumpung waktu tasik dawa nggih, mumpung lagune masih berdendang di ruang dengar Anda, monggo panjenengan sedaya gabung ngenten mriki nggih. Request lagune lan kirim salane aja lali. Nah saniki langsung wae kita sapa lagi wonten Pak Rendra Priyarna Jember. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Lho kok Mbok lho ya niki Mbak Yaya buduk Mbok Yaya lho ya Pak Rendra.
2: Iya, kadung wong Banyuwangi arane
0: Mbok. Simboke nandi simboke? Ya biasa ning ngono.
2: Mbak.
0: Heeh. Ya Mbak Yaya.
2: Aku Banyuwangi ngomongi. Iya, aku Banyuwangi ngomongi Mbok Yaya ya.
0: Mbok Yaya. Ya wis gak apa-apa spesial Teh Jawangi wis kula diceloke Mbok Yaya kula ini. Mbok Yaya ikhlas.
2: Tapi terlalu nganu ya.
0: Terlalu nopo?
2: Kemarin itu terlalu ya setengah-setengah lah.
0: Nopo nih to, sing setengah-setengah niki. Halo.
2: Piye nek Mbak Yaya modele kayak gini gitu ya.
0: Nopo?
2: Kayak gimana gitu loh.
0: Kula.
2: Nggih, dilihat suaranya kan masih muda gitu.
0: Ya ancene tasik muda niki Pak Rendra. Lah iya. Lah niki lek jenengan nyeluke mbok lho. Ya. Ya, saya bisa apa? Hanya bisa pasrah. Kabare Pak Rendra, kabar baik nggih? Ketemu maneh.
2: Alhamdulillah, nembe nedo niki.
0: Waduh, alhamdulillah pun warak to jenengan.
2: Salah nggih, ternyata lagi ngisi setengah emperan niki.
0: Alhamdulillah, hawa nih, tasik panas.
2: Panas Bayu, ampun teng griya mboten buwetah.
0: Nggih, nggih, nggih. Makane ten emperan mawon iki nggih kali angin sepoi-sepoi.
2: Heeh. Nggih, niki kali nggih kali teng napa nggih sendhen teng ngajengi jendela iki silir-silir
0: angin mboten buwetah. Aduh, cek penake kali mirengaken Teh Jawangi niki jos combo terbaik.
2: Nggih. Heeh. Teng mawon wonten internete lancar nih mboten lancar nggih. Wah, terus pun dimalih niki internet niki.
0: Alhamdulillah nggih pun. Heeh, lha niki panjenengan niku badhe request lagu napa?
2: Ya lah aku wis samane gak kaget ya wong etanane lek gak Banyuwangi gak marem.
0: Lah waduh ya. Kurang marem padahal pun dahar panjenengan kok tasik dereng marem to niki.
2: Lah. Ya kan tak rungokne mulaimu kok darah kulonan tok e.
0: Oh, delah makane panjenengan iki monggo gabungan. Monggo ben lagu Banyuwangian iki diputer. Ngono lho.
2: Jane ki sing kok tapi jenengan nggih ngadan apa mboten?
0: Wonten, insyaallah lah jenengan badhe request lagu napa niki kula tak golek-golek.
2: Heeh. Kuwat. nganu
0: napa
2: arisan di niku Banyuwangi lawas nggih
0: judulipun
2: tenong tenlo
0: tenong
2: tenongo
0: tenong tenongo niki wontene Reni Farida niki sing napa vokale tapi kan niki nggih lagu Banyuwangi mek rada modern lek lawas niki soalnya kadang mboten nenten ten mriki Pak Rendra. Ngeten lho. Mengikuti zaman soalnya niki Pak Rendra.
2: Napa?
0: Mengikuti zaman. Nggih, makane kadang jadi, versi terbaru nih ngeten niku.
2: Jadi sing lawas niki mboten wonten Mbak ya.
0: Lawas mboten nenten, niki wontene Reni Farida, tenong tenongo wonten niki Po Banyuwangi.
2: Aduh.
0: Pripun niki?
2: Leh, duh, wis pundi niki kula niki lek mboten Banyuwangi asli kendangan nih kendang kembone mboten lega ya teng mana.
0: Oh, aduh ya, napa napa ganti napa niki?
2: Iki ngene. Ketinggalan sepur wonten.
0: Ketinggalan sepur?
2: Nggih, Niken Ari Sandi wonten.
0: Oh, Niken Ari Sandi.
2: Iya, yeah, iya.
0: Ketinggalan kereta. Kereta. Wonten iki kereta niki lek sepur mboten enten.
2: Lah nggih, nggih, tulisane ketinggalan. Wonten wonten ketinggalan.
0: Nggih, wonten iki kereta Didi Kempot.
2: Duh. Lanu Mbak Yu.
0: Napa?
2: Wonten sampul album Terminal niku Brawijaya Banyuwangi Cinta Vol 2.
0: Ngeten. Terminal Brawijaya.
2: Sa album, sak deretan.
0: Sak deretan.
2: Nggih. Heeh. Nggih, wingi niku wonten Terminal Brawijaya, wonten Semindi Dadane, wonten napa nikah, wonten Ketinggalan Sepur niku. Pun satu baris niku.
0: Kedap, sik niki lek album golek album niki rada angel. Jenengan mending judule mawon wae Pak Rendra rada angel niki lek napa langsung albume.
2: Lah nggih Ketinggalan Sepur niku.
0: Nggih. Nggih, mboten nenten lek lagune Ketinggalan Sepur.
2: Aduh, lae ki berbahaya ini.
0: Nah, pripun niki diganti napa enake?
2: Nganu. Selat Bali wonten Candra Banyu.
0: Selat Bali.
2: Nggih.
0: Wonten tapi penyanyi ini sinten wau Chandra?
2: Nggih.
0: Niki wontene Yopi.
2: Bayu.
0: Kali ya Yen.
2: Aduh. Oh, ala Mbak Yu, Mbak Yu.
0: Pripun?
2: Cete Anggun wonten. Cete Anggun wonten. Cete Anggun.
0: Cete Anggun?
2: Nggih, judulipun Jamu Gendong.
0: Jamu Gendong. Kedap tak carikan dulu jamu gendong Dini tau
2: Anggun.
0: Wontone niki Waljina, Ratna Antika, Ratna Listik kali Dini Chan jamu gendong.
2: Ya lek Ratna Antika niku saking prima musik nggih.
0: Nggih, betul, sih. Betul.
2: Lah, masuk.
0: Nah, oke deh, siap. Akhirnya ketemu lagu yang di yang sesuai ya dengan minatnya Pak Rendra. Nggih pun, salami kagem sinten.
2: Nggih, salamipun. Niku sinten ingkang sampun mlebet to, Mbak ya.
0: Bunda Riatin.
2: La la la
0: dadalala. Betul.
2: Wilujeng dalu, wilujeng ngetaken kemawon. Gitu mateng Bu Sri Pajaka Sumo. Terus sinten kok? Duh, sinten niku? Kang Grandong dereng mlebet. Dereng pating nggih. Terus pasangan romantis sing mlebune goyang single niku
0: wae. Waduh Pak Widi, Bu Widi dereng gabungan ten Teh Jawangi niki paling lagi mirengaken.
2: Nggih, mungkin jan romantis tenan iki wis lha iki
0: saya. Oh, lah iya lah panjenengan ya saged romantis kali pasangan.
2: Romantis kali sinten Mbak Yu?
0: Ya menawi kula nebak-nebak. Ya romantis kali siapa saja. Lo kali orang tua kan nggih saged romantis, kali tanggone nggih saged romantis, kali dulur-dulur nggih romantis kan enggak harus nopo lelaki dengan perempuan. Romantis kan bisa dengan hidup yang rukun nggih saling tolong-menolong lah ngeten niku nggih romantis.
2: logate wong kene iki diistilahi gotong royong.
0: Gotong royong betul, betul, betul, betul. Lah niku lho.
2: Nggih, nggih, nggih. Buat Mister Kemawan Mbak Yu.
0: Nggih. Siap, ditunggu lagunipun.
2: Nitaken nggih, mugi-mugi njenengan sehat-sehat kemawon sarta keluarga.
0: Amin, nggih, amin. Nggih,
2: sakit libur panjenengan pamireng perempat.
0: Heeh.
2: Ingkang sakmenika midhangetan.
0: Nggih, leres. Heeh.
2: Nggih. Kan ada ikan guys, kan ning Malang tok.
0: Lagi seluruh Indonesia Raya.
2: Aku dhewe biyene yo ora nek arek digital bingung.
0: Waduh. Lagi saniki pun mboten bingung nggih.
2: Nggih, mboten bingung tapi nggih ngantem Mbak Yu. Ngobati rasa kangen.
0: Ngobati rasa kangen nggih leres. Siap Pak Rendra matur suwun sanget nggih.
2: Mugi-mugi panjenengan.
0: Amin.
2: Rencang-rencang ingkang wonten.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget ya.
2: Kula rantos dipun. Sambil mengisis-ngisis di depan teras rumah.
0: Nggih, leres semoga terhibur kali tembang-tembange tenreh juwangi nggih.
2: Nggih. Gunging patun Bayu waktipun.
0: Nggih.
2: Monggo
0: wonten Pak Rendra Priyatna matur suwun sanget ditunggu lagunipun Jamu Gendong Ratna Antika. Tejo Wangi Jan Grespol tentunya mengajak panjenengan sedoyo gawe gabungan request lagu lan kirim salam. Monggo panjenengan saged gabungan nggih via telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555691053. Yowes saniki langsung wae kita semuanya mirangaken lagu-lagu Jawa campursari Banyuwangian yang sudah kami hadirkan. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Tejo Wangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol. Wow niku lho. Wilujeng dalu Bu Pandan. Nggih. Wow niku eme tak puter lagune. Untung panjenengan gabungan nggih langsung tak es Bu Pandan dulu aja wis lagune nanti dulu takutnya nanti. Oh, lagi eman-eman.
3: Ngenteni Pak Lendra niku wau. Wene ra meram.
0: Nggih soalnya lagune niki lho Bu Pandan enggak ketemu-ketemu. Lah nggih niku lho sebagai warga asli napa?
3: Nggih dalem lagune semoyo Mbak Yaya.
0: Semoyo mawon panjenengan nggih, semoyo.
3: Semoyo ben.
0: Ya aja emben to, benjing mawon.
3: Oh, benjing mawon.
0: Benjing mawon, heeh. Nggih, salame monggo-monggo.
3: Kagem Bu sinten e?
0: Bu sinten. Kok malah bingung panjenengan Bu Sri Purnomo leres.
3: Heeh. Bu Sri Gati, Ibu Ariani.

0: Wonten Pak Bambang, wonten Kang
1: Kang
0: Grandung, Kang
1: Grandung.
0: Ceng, wonten Ibu Satia, Kang wonten Singosari, wonten Pak Sari,
1: Pak
0: wonten Mas
1: Sari.
0: Sari, Bu Sumiatun, Bu Tati, Lahur, wonten Bu Leha, wonten Mbak Indah kalian Pak Darmanto, wonten Pak Suranto.
1: Pak Suranto.
0: Sampun Mbak Yaya kagem sedoyo pamireng perempat Semalang Raya.
1: Siap, nggih,
0: Mbak
1: ditunggu
0: Yaya
1: lagu nih.
0: sehat selalu, hati-hati di jalan kalau pulang nanti ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun nggih Bu Panden, sehat selalu nggih.
0: Sami-sami. Assalamualaikum
1: nggih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Panden. Ya wis nggih langsung wae sakniki wonten Gerajakan Banyuwangi dilanjutke kali jamu gendong lan semoyo sugeng mirengaken.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jauh.

0: Malikandi Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jajaran Polres Blitar Polda Jatim bersama dengan tim gabungan terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Buta Kabupaten Blitar. Patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan munculnya api, termasuk kawasan Puncak Langit, Desa Tunggorono, Kecamatan Doko. Sementara itu, pemantauan dilakukan di Posko Hutan Lindung BKPH Ampel Gading yang berada di sisi lereng selatan Puncak Pitrang dari arah Puncak Langit. Kabak OPS Polres Blitar AKP Sony Hartanto mewakili Kapolres Blitar AKBP Ardi Sulhasbi Nasution mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan tetap terpantau dan tidak ada titik api yang terlewat. Dalam penyisiran pada tersebut, petugas masih menemukan bara api di sejumlah pohon, di mana tim kemudian berupaya untuk melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan yang tersedia. Menurut AKP Sony, kondisi medan yang sulit menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. Meski demikian, petugas bersama dengan tim gabungan tetap melakukan penyisiran dan pemadaman secara maksimal. Kemudian pemantauan juga difokuskan pada sejumlah koordinat yang berdasarkan hasil deteksi memiliki tingkat kepercayaan kategori medium di wilayah Puncak Langit. Untuk mendukung penanganan secara berkelanjutan, tim gabungan telah mendirikan posko darurat karhutla di kawasan Puncak Langit. Posko ini nantinya akan menjadi pusat koordinasi, pemantauan, sekaligus pengendalian penanganan karhutla. Kepolisian juga menghimbau masyarakat maupun pendaki supaya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuat perapian di kawasan hutan. Demikian pewarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Enggal Pro 4 RRI Malang.

0: Tirano.
1: Joang ijan grespol nggih sedaya pamirsa niki tasik bulan September ya, bulan ke-9 di tahun ini. Dan biasane lek tasik bulan September niku ten Malang sekitari Jawa Timur utamane ini ya masih banyak acara atau kegiatan masyarakat. Salah sijine niki wonten ten Pasuruan yaiku wonten Pasuruan Kalteran 2026. Nah, dadi acara iki ya diikuti oleh sebanyak 1097 pelari. Wow, akeh banget. Ya mengikuti Pasuruan Culture Run 2026 di hari Minggu 27 September 2026 pagi ya. Jadi baru diselenggarakan hari ini tadi paginya. Ada ribuan peserta diperangkatkan oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dari Taman Chandra Wilwatikta Pandaan. Ya, Mas Rudi ini memberangkatkan para peserta tepatnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tidak sendirian, beliau hadir dengan ditemani sang istri Merita Rusdi Sutejo. Salah siji peserta, Dia Febriani, mengaku kalau dia sangat tertarik ya dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Dan selain hobi, dia juga bergabung dalam komunitas selari Pasuruan Runners. Sehingga setiap kali ada acara, dia pasti ikut berpartisipasi. Nah, sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, olahraga lari di era sekarang seperti menjadi tren tersendiri. Dalam artian, semakin banyak masyarakat yang menjadikan olahraga lari sebagai sebuah aktivitas sehari-hari ya. Jadi banyak sekarang itu kita jumpai di masyarakat yang suka olahraga lari, baik itu di pagi hari, sore hari, maupun di malam hari ya. Dan harapannya kebiasaan ini tetap ada dan tetap digaungkan ya demi kesehatan kita semuanya. Jadi gak apa-apa ya kalau kata anak muda iku hala melok-melok sing lagi rame atau lagi FOMO. Lo gak apa-apa, FOMO lek demi kebaikan iya gak apa-apa, apa mana FOMO soal olahraga. Nah iki lo ya, sing mungkin menjadi hal yang bagus ya, hal yang positif bagi anak muda zaman sekarang. Apa-apa emang diikuti, tapi yang diikuti itu adalah sebuah olahraga, sebuah hal yang positif. Jadi gak apa-apa ya kalau ikut-ikutan yang lagi rame, asalkan itu adalah sebuah hal yang positif dan memiliki dampak yang baik buat tubuh kita.

sakniki tentune panjenengan sedaya sing badhe gabungan monggo kula tunggu via telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555691053 nggih bareng kali Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya ing wengi iki. Lah niki lho ya, bagi panjenengan sing mungkin bertanya-tanya iki lagune apa kok enak banget to Mbak Yaya? Iki lagune Nirmala Putri Cinta Terlarang yo aduh tekan judule niku lho ya kok koyo abot Cinta Terlarang mbok yo golek cinta sing gak dilarang ngeten niku lho. Lah lek cinta gak dilarang kan penak menjalaninya kan tidak dengan beban ya ngeten niku. Tapi wis mboten apa-apa daripada galau niki kula badhe ringi panjenengan lagu liyane lagu sing enak-enak pol tentune nggih sik tak pilih no enake lagu nopo niki ya kula kadang nggih bingung lagune nopo. Nah daripada Cinta Terlarang mendingan Cinta Tak Terpisahkan sing bakal menemani panjenengan sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamirang beberapa hari iki kata sing lagi sakit, nggih lagi tidak enak badan, maka dari itu dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan ya dengan kebiasaan yang sederhana yang ternyata ini cukup menghindarkan kita semuanya dari segala penyakit. Nah, ini lagi rame belakangan ini ya, masyarakat terkena sakit flu, sakit batuk, sakit pilek, dan bahkan sakit influenza itu sedang meningkat ya di Indonesia. Tapi ada beberapa langkah sederhana yang dapat panjenengan lakukan, yaitu salah sijine yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kebiasaan iki penting dilakokno terutama setelah beraktivitas dan sebelum menyentuh makanan. Kemudian masyarakat niki nggih dianjurno kali Kementerian Kesehatan gawe menerapkan etika batuk lan bersin dengan menutup mulut serta hidung secara tepat. Wonten penggunaan masker niki ya disarankan ketika bepergian, terutama ketika berada ning tempat sing rame ya, untuk membantu mengurangi resiko penularan. Nah, selain itu, kontak dekat dengan orang lain sebaiknya dikurangi ketika sedang sakit. Soalnya, orang yang mengalami influenza iki dianjurkan untuk beristirahat dengan cukup dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk mendukung kondisi tubuh selama masa pemulihan. Ningkini Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwasanya influenza ini disebabkan oleh virus sehingga antibiotik tidak digunakan untuk mengobati infeksi virus influenza. Penggunaan obat sebaiknya dilakukan sesuai dengan kondisi dan anjuran tenaga kesehatan. Jadi dengan menerapkan kebiasaan hidup yang bersih, kemudian menjaga etika batuk dan bersin, menggunakan masker di tempat yang ramai, serta mengurangi kontak ketika sedang sakit, masyarakat pun diharapkan turut membantu mencegah penyebaran influenza. Dan kalau muncul gejala berat atau kondisi yang semakin memburuk, ini masyarakat juga dianjurkan untuk segera mengakses atau menuju ke faskes atau fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan ya. Jadi bisa langsung periksa supaya segera ditangani oleh tenaga profesional. Nah, salah si jenis supaya imun tubuh tetap kuat yaitu dengan cara hiburan ya, mencari hiburan yang positif. Soalnya dengan hiburan ini kita merasa terhibur dan tentunya ati dadi adem ayem dan harapan nih semoga terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin.

Kemudian Tante Jawang ini wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Gerwes Pol. Mbak Yaya nyuwun sesekeran nonton wayang. Siap nonton wayang nggih dari Amber Wiranti tak puterno kagem panjenengan. Salami kagem sedaya pamireng, kagem Mbak Yaya tansah sehat semangat lan sugeng makarya Mbak mangke menawi kondur ati-ati. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih. Sehat selalu untuk panjenengan dan keluarga. Ditunggu lagune nggih. Mari ki langsung tak puterno lagune Amber Wiranti nonton wayang nggih. Dadi panjenengan sedaya aja nandi-nandi ten mriki wae Tante Jawangi Jan Gruwespol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya Pak Mira gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Gih moro-moro wis jam 8 wae. Loh kok cepet banget. Tapi mboten napa-napa. Gih mandar mugi lagu-lagune yang sudah kami hadirkan iki dapat menghibur panjenengan sedaya. Matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Tejo Wangi di malam hari ini nggih. Mandar mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan lan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Lah mengke bakale ditemani kale sinten iki, kale Mas Haji nggih Mbak Tejo sing bakale menemani panjenengan sedaya nggih ing wengi iki. Nah saniki wayahe kula Mbak Yaya ponakan Ibu Demi sing paling uwayu dhewe pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu. Biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bubu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bubu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu dengan sang gadis itu.
2: Aku ingin menemui gadis itu, tapi biarlah dia istirahat dulu. Lebih baik aku juga istirahat. Capek seharian kerja di ladang.

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin. Dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan. Sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Begetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Begetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah, baiklah. Aku ikut ya, Begetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Begetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Begetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Begetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri, segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya

Prabu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: rajamu.
1: Rajamu.
0: Waduh.
1: Jamu katangi telah. Suwe ora ketemu mas ketemu pisan kok tambah. Loh.
0: Loh.
1: Benar ya.
0: Kena iki dodol jamu tatas waras.
1: Tuh cak, tak sabar iki
0: ya. Iya. Dengaran buk.
1: Dodol jamu mbek menyanyi, mbek ngedung cek gak kesel.
0: Iya, sik gak kesel ya.
1: Iya, Kak.
0: Dodolan dia wilayah di sing pun jajan.
1: Oh, pengubeng wes.
0: Lho aja ngono berterhitung serakah peno iku.
1: Lho kok iso serakah peno?
0: Kadang-kadang ku wilayah Tandes sak Pengulon iku bagian peno.
1: Lho dadi ngono pokoke cedek-cedek ngene lho Dara. Ngene nirwana ngetan
0: teng. Oh,
1: bali nang Blawuran.
0: Iya iya.
1: Wis ngono ae.
0: Si jamune?
1: Jamu apa peno, Cak?
0: Galian kabel.
1: Kabel gak ono, Cak.
0: Galian sing sedino kon bojoku.
1: Peno iku gak pucet gak apa nyeluk jamu sih.
0: Bojoku mang pesen.
1: Oh, kanggo bojone peno.
0: Iya, iya.
1: Lah ngudheke ya apa dok kene?
0: Ya iku ono peno sekrop. Ya dudhek sampe sendok biasa enak.
1: Kok dhisik gak enak, Cak? Langsung diombe dok kene.
0: Iya, iya,
1: sembarang. Iya, kanggo peno ya?
0: Iya.
1: Apa Majun Super? Keiso Miber.
0: Ya sehat lelaki, sehat lelaki.
1: Sehat lelaki, wis sehat kurang sehat ta engko tambah meledak engko.
0: Ya enggak.
1: Wajah nemen-nemen.
0: Malah aku lemes ae ta. Kurang sehat ta.
1: Oh, lemes.
0: Mm-mm.
1: Oh, sepi job pola posoan.
0: Apa kok ora sepi job nek job ku rame ae.
1: Loh, pae biasae nek posoane ku lak nganggur ta, Cak.
0: Iya.
1: Padha bi aku ya lemes mangan tak kareng dodol jamu iki.
0: Pernah iki dodol jamu iku melulu jamu tok ta.
1: Lho, nek dodol apa maneh?
0: Lho, kurang kuat publikasine iku kurang kuat.
1: Ya apa?
0: Jamu gandeng ana dodol porkas.
1: Nyawur apa noja safari?
0: Enak.
1: Kok kesal longgo di tempat?
0: Jadi kau apa apa?
1: Gak iso no jamu digendong, jamu digendong, nek perkas gak iso digendong.
0: Apa apa ngisi minggu pisan
1: ae. Kok ya biwang wong jaluk nomor tambahan aku ngolah.
0: Lho gak apa apa, gak payu jamune payu perkase.
1: Rupane pernah juga kayak dalan sing gak enak iki.
0: Enggak iso jamu jamu ae biasa.
1: Jamu-jamu tok ae. Iki
0: ya apa iki?
1: Saya ini, ha?
0: Keranjang sampe gede niku no gendong ae.
1: Lah ya apa nek gak digendong? Ada di sawah nublek.
0: No gendong ndi?
1: Ya gendong buri, masa itu gendong ngarep?
0: Ya sekali-kali
1: ku
0: keranjang itu gendong ngarep pun dulu.
1: Eh, aku gendong jamu itu dok ngarep.
0: Iya.
1: Gak ada cara nih, Cak.
0: Aku kayak dodol permen.
1: Oh, sang ada nih, ini stasiun sing tol gosok, main pan min
0: gak, gak guyon, nah guyon.
1: Ini
0: kan nanti, kayaknya jamu kan.
1: Iya, jamune apa? Sido, Majun Super.
0: Iya, campur kono.
1: Tanpa miber.
0: Amendok banyak.
1: Dondok banyak.
0: Eh, jamune jarang
1: ndak? Penuh.
0: Jamune jarang ndok banyak, malah ndok biasa ya.
1: Ya wis.
0: Kuninge guan.
1: Ate ndak? Ate gula.
0: Ndak baca guyon ta. Apa ndak iku?
1: Aku bingung ketemu penuh.
0: Iya, ndok ndok.
1: Saiki metu brengose sampean.
0: Iya, wis ngundur itu.
1: Dia enggak ana brengos sih. Tambah tuwek tambah majunya.
0: Iki ta.
1: Iyalah ngene.
0: Pira iki?
1: Murah pi peno 150 wis katik ndok.
0: Metu 2000 ta no.
1: Kok tak doli 2000 temen geblak.
0: Gak 150 ae.
1: 150 nyo.
0: Wis seger kok gak sedeblas ngene. Wah iki kurang iki ramuane kurang iki.
1: Enggak ngono, iki mau lali gak tak incipi aku lak poso ta.
0: Yeah.
1: Jadi gak tak pakai uya.
0: Lho, campur ana bawang dringu.
1: Ana peno
0: yo. Wah, peno iki kalame tanggoku iku lho.
1: Ya apa?
0: Jamu klora-klor tapi sedep, selalu sedep.
1: Apa? Dikai apa iku?
0: Lho, gak dikai apa sih dadal jenenge sedep.
1: Oh, jenenge sedep panjene. Aja ngono aja sabari, aku kesel iki maksudino ider mek oleh duwe piro iki? 750. Padahal kula aku kunir 3 kilo.
0: Tapi lah gak ngerokok.
1: Ono jamu teng ngerokok barang.
0: Peno lah gak ngerokok ta.
1: Penginang nek yo.
0: Oh iya.
1: Ki
0: opo ae?
1: Durung oleh mbok-mbokane durung bali iki.
0: Iya ya.
1: Bener jae kencur aduh, repot pengen dodol jamu cak.
0: Kan itu tempe kulaane.
1: Nek mendung-mendung ngene akeh enggak tuku, jare influenza pilek alasane.
0: Iya.
1: Ate tak ombe dhewe aku tambah megar gak karuan.
0: Mpeno selemu ae jamu terus. Megar lah tambah jebobok.
1: Bojoku sing repot. Nek aku ketok seger tambah temburuane gede.
0: Kayak merak. Malah kayak merak jebobok
1: ngono. Lah iya. Engkau nek kuru jari ini garing, lah repot olah anak
0: itu. Iya. Olah anak ini batu mah itu dok panjang ini.
1: Setep basen mariri gebojone penuh.
0: Kau jamu ini?
1: Iya.
0: Wong bojoku dhewe ya tetel jamu no matano.
1: Ala lak seje jamune wong Madura mek jamune peno wong Tandes.
0: Waduh. Ora diombe tambetano lho ya kampung padha ae, Mas Madura Tandes padha ae. Lah
1: jamu Madura ku seje cak ceket jamu Madura iku.
0: Iya ya.
1: Anak bulute polae.
0: Ngudeke buket ya.
1: Oh gak takai bolot tadi ceket.
0: Saiki ngene lho Bu ya. Penuh nyambut guys dino penghasilan piro sih?
1: Gak mesti. Nek dino hari baik iku iso 5000 munggah.
0: Lho kalah mbek bojoku, bojoku iso oleh 20.000.
1: Aduh ono tetu jamu. Jamu opo iku 20.000?
0: Lho, narik arisan 20.
1: Aja ngomong jak sapari ono tetu jamu 20.000, paling kulaane kunir anu entek 2.500.
0: Iya iya.
1: Sembarang jeruk pecel gula kabeh pakoke batine 2.000, Kak.
0: Saiki ngene lho ya. Penuh timbangan tetu jamu ngene, tak kei dalan gelem.
1: Aku duwe dalan kok kei dalan apa mana?
0: Dalan apa?
1: Iki kok dodol jamu.
0: Loh enggak, saiki timbangan dodol jamu.
1: Oh, saiki ngekno dalan ngono ta?
0: Enggak takai penggawean.
1: Oh, dikai penggawean.
0: Iya, iki.
1: Dalan apa?
0: Kanca dhewe lak golek pembantu ta.
1: Loh aku tadi pembantu. Waduh, cek meroso teri.
0: Nanti bangane peno terus biayaan.
1: Tadi penyanyi boleh poson kan job dodol jamu meroso nang babu. Waduh.
0: Loh, gak babu.
1: Lah iku mau jarene babu.
0: Melok kanca dhewe tapi buka depot dek iku.
1: Ya alias babu, jongos.
0: Tapi lak bayarane ta.
1: Oh, koki.
0: Enggak, pembantu.
1: Ya pembantu ki ya babu.
0: Babu ku kasar.
1: Oh, kasar ya.
0: Iya.
1: Nek pembantu iku
0: Halus. Ngono sing halus mana?
1: Apa?
0: Keset.
1: Oh. Luwe nemen iku.
0: Iya, bayarannya iya, gede.
1: Gede piro?
0: Sawulan 40.
1: Temenan iku. Mangan jero?
0: Lho iya, mangan jero tapi gak oleh ibu.
1: Kabeh nek jero ya?
0: Iya, terus jero turun jero.
1: Iya, turun yo apa lah dirupung nyamuk. Saiki ngene cak ya. Aku nek dodol jamu beng-beng sekilku sampe ngapal.
0: Iya ngapal.
1: Aku kan dele eman saken ya.
0: Iya, kapal feri barang
1: ngono. Ini sok sekil iso ngapal ne. Pecek-pecek gak oleh paman musikile aku gak koyo ngene temenan.
0: Gak sepatu apa?
1: Dodol jamu gak sepatu. Antik lah an ya.
0: Gak apa-apa sih maju.
1: Sing tuku sakal arek nom-noman iku tambah gak bayar aku dikoyak tok lah.
0: Belum tangga.
1: Ya yuk mari ado men. Loh tapi aku ngenteni bojoku Cak Basman.
0: Sapa?
1: Bojoku Cak Basman paman ini penuh.
0: Masih tadi ya?
1: Lho kan biar saya tadi.
0: Wis bapak, aku senang jawab wis.
1: Oh cok gampang-gampang
0: lho. Yang penting saya kelak uang ta.
1: Iya uang, tapi Cak Basman itu gampang ewo lah denani.
0: Iya. Yeah.
1: Temenan gampang ewo, saya kira damai dek.
0: Oh.
1: Gak kaya biar geger, saya kira damai, penuh perdamaian saya kira.
0: Wis yang penting saya ingin golek kaya saya kira ya.
1: Iya, cuma aku yo jago hati ini Cak Basman. Ini enak ya, ya apa ini laporan Rono di sini?
0: Gak perlu lapor.
1: Tadi lapor?
0: Gak, pokoknya
1: penuh tanggung gak?
0: Iya, aku yang tanggung.
1: Iya ya?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Sidik apa ya?
1: Ya, ya wes.
0: Mbak Beca ya?
1: Mau aku Mbak Beca, gak sedang ini rombongnya apa?
0: Oh iya, saya melakukannya.
1: Gendongan aja.
0: Waduh, pada orang ngindung bulan aku. Ayo melakukannya.

0: kendangan di kira repot. Gak butuh kendangnya, butuh glodokannya gomai tawon. Gila gak ngingu madu, madu saya kira gani larang. Enak-enak cak rukun naik. Jari rukun ini kunduwe ngon-ngon. Bu kucing, bu curut. Loh, kon, waduh. Waduh, dah.
1: Waras, loh.
0: Waras, ya pung dunia kok si pepek.
1: Iya, loh. Tambah suwi, gak tambah teri atau tambah entek.
0: Ya, apa, ya?
2: Jauh.
0: Ya, apa, tambah lemu, bener, ya?
1: Ya, apa, loh, awak kayak gini, ada tambah lemu. Ya, loh.
0: Ya, apa, ya, apa?
1: Aku bareng ke pedok awak mungkin susah.
0: Lah, apa susah? Pedok aku kok susah?
1: Jelah awak mulai, cik ayam, jelah aku, loh, ya.
0: Apa?
1: Ya ini sedih ya, gak ada mana.
0: Aja ngerjolah itu.
1: Jadi ini orang urip itu kayak roda berputar.
0: Ya kadang-kadang ada duur.
1: Kadang-kadang ada nisor.
0: No kata ada duur tuh.
1: Aku ya.
0: Ayo. Roda pernah lo kata ada duur.
1: Aku ini babar bisa, ada nisor terus ya.
0: Wah, incernya macet itu. Wah, orang urip aja roda barang.
1: Loh, sekali-kali aku lah ya kepingin dukir.
0: Loh, ya meneo.
1: Oh, kalau bisa.
0: Ya usah aja.
1: Ya, Pak, ngebjek ya, Pak.
0: Oh, biasa ini.
1: Melok, Pak. Kalau melok aku, takkan melok aku.
0: Lah, aku melok penuh terus. Lah, saya kari nari objeknya gedindi. Melok aku, tak? Nang ngembong. Cedek.
1: Nang ngembong.
0: Tak, kau ngon penuh lah cedek. Itu mampir metubi, ya, ya.
1: Kari ngejak ngelumpuh dari situ.
0: Tapi itu bina Jakarta, Pak. Itu bina Jakarta, ya.
1: Ini, loh. Cinta karepmu lagi, nih.
0: Ini lah, apa? Penuh kukur-kukur.
1: Nah ya bang Ustuel.
0: Apa sih?
1: Rambut wis putih.
0: Ono apa? Ono pendapat
1: ini,
0: apa?
1: Cita maksudnya iku nek awakmu nyambut gawe aku melok kon.
0: Melok aku ta?
1: Yeah.
0: Ya ayo saiki. Ya wis melok. Nek wis nyambut gawe kon.
1: Kan iki kayak guyon wae ta. Oh. Eh mbok dadal-dadal apa dadal apa ngono
0: lho. Lho lek perkara dadolan paman. Wah, paman obyeke sembarang.
1: Waduh,
0: kadang nang kanu gawe nang pandaan. Mulai oleh manuk jalak. Oh, paman ini sembarang ada untuk main.
1: Loh, ini pancen ini bisa tolak manuk. Kenapa
0: enggak sih? Sing tahu juara ngeremo tahun piro lho, Basman.
1: Basman ya?
0: Loh, Basman cak tubi, bareng lah saingan.
1: Kecil?
0: Saingan.
1: Loh, jadi ini ada dodolan.
0: Iya.
1: Dodol apa ya?
0: Saya ini dodol jamu, biar kok buah-buahan.
1: Tak lemu wangi kuning.
0: Lemu kuning kok, Rob, no?
1: Loh, yang pagi gak tunggu, pagerku dikei jamu.
0: Loh, alah, iya.
1: Pagerku dikei.
0: Pager?
1: Pagerku ini kayak jamu masih aku gak ono. Ngeluruh seminggu ditaging nae.
0: Iku jenenge depekso iku.
1: Nih jawabku iki kurang ndelok lho.
0: Ana terus jabe bojone paman.
1: Lho.
0: Lemu ndek?
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh, mangkane pas men gak tau metu ngorek kok bolan ngono. Yeah.
0: Bolan kok bolan. Kok bolan kok bolan.
1: Panjane pas manisa. Iso ae pas manisa.
0: Pernah tak delok teko dan kok iso reni-reni.
1: Iya ya, ya celokne ta.
0: Konco lawas.
1: Nang kene ning ndo malah kesepi.
0: Aku lek biyen pernah numpak sepur ndo pinggir ndo kono. Wah, kok cak rukun wah. Wah, ben aman rukun wah.
1: Barusan iki
0: ana wong sugihane.
1: Sak iki bareng budak rukun. Wah, pokok mule rukun.
0: Oh, iya kono lah, bareng mbok tandes. Ana tandes gak rukun.
1: Ngapa?
0: Penom laku roket. Aku sih ilim rukun anak wong sugih anyaran
1: gara
0: ngono. Waduh.
1: Wah. Ya ya kabarane pasman ya.
0: Pasman.
1: Heeh.
0: Lek. Iku jenenge ben iku pasman opo pasman? Mulane ndo agraria rada kesro.
1: Iya.
0: Wong jenenge pasman boleh basman.
1: Nek ndo lampu arane pasman.
0: Oh.
1: Nek penduduk pasman makane nek nolek yanim nang main pasman iki repot. Cinta namanya kok sering bayar, lho kula basman lingkir. Wong iki pancen digawe ngono pancen. Terus teko maneh? Cinta iki. Basman pedot ae wis. Bakon pasman babasman pedot ae
0: jengkel ya.
1: Iya.
0: Aku heran. Heran delok peneh. Biyen lek ngomong bebas saya kok geget ae kok.
1: Tanya ning enggak, saiki nek ngomong rada gregeten.
0: Oh tadi paman niku jenenge biyen niku pasman.
1: Pasman.
0: Saiki dilararek basman.
1: Penduduk asli basman. Tapi nek nunggune
3: Apa itu?
1: Usaha apa-apa pasman. Ya itu mau lho, ceko lampu itu mau lho. Lampu, lho kalau pasman, balik. Yang mana? Mana-mana merono, ya pasman, pasman ketok aja.
0: Eh, pernah kerungu? Kaset. Kaset, kaset lho gitu lah, kerungu.
3: Apaan?
0: Iku paman lho, Kang Loro itu.
3: Ila ta'ala.
0: Ila ta'ala. Kok ila ta'ala?
1: Kok iso?
3: Kamu no,
1: kok iso?
0: Lo, saya kan tetul jamu surungan gaya kaset, lalu kaset di banter no, wong lak kerungu, kerungu no nyedek-nyedek, terus tuku jamu.
1: Nul. Ya warna masih jamu di moderi sedikit kan no?
0: Ya, iya, udune di majok no ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya bener ramuan itu teko banyak, teko Jawa. Enggak apa mau saat ini apa gaya jamu Laos no? Mbak ya, digelincirin no, no aja.
0: Iya. Lo ya, paman, paman dah kok.
3: Iya.
0: Waduh.
1: Waduh. Mangkon.
0: Nah, mana kan? Man.
1: Garu aja sing
0: ngene. Kasate Patenono, kasate man. Kasate Patenono, kasate.
3: Wis.
0: Wis kasate. Wis. Loh, ya ngene iki opo iki paman? Ono panggling. Hah? Panggling.
3: Loh.
0: Wah,
3: iki kok nroto.
0: Loh, ya panggling ta?
3: Sopo?
1: Cak rokon.
3: Oh, iki ta?
1: Iya rokon.
3: Sing ngomong
1: rokon.
3: Iya.
1: Nyo, nyo. Waduh. Oleh kayem ya apa mana aku gak tau metu blas.
3: Iya iya.
1: Njuluk bojomu koyo embolan.
3: Wis wis.
1: Ya Rabi berang tahun kono mbak arek iku.
3: Rabi tahun.
1: Dua anak.
3: Macet. Macet.
1: Apa?
3: Wis tak macet wis.
1: Lho lak ono persoalane ta iki.
0: Ono sebab misal. Ono
1: soal.
3: Lah gak di anak iki sing nom iki.
1: Lho diseno ta?
3: Eh?
1: Lho iki jeneng nom.
3: Sing
1: sing nomor piro iki?
3: Sing nomor loro, sing enem iki.
1: Lah sing nomor telu ya?
3: Oh gak ono kon. Ngawur ae.
0: Lho sing nomor telu nok bobo.
3: Oh iya total bobowan iki apa? Kok ngawur amene iki, Cak?
0: Man, man, mari kepedhok Cak Rukun pedhok Markeso wae. Tadi eling konco lawas.
3: Cak Rukun Markeso masjid. Kuwi kepedhok bareng legrek.
0: Asal gimana?
1: Waduh. Ya ngene. Ya ngene
3: ya. Iya iya
1: iya. Apa iku arane cilik merit jinting ngene iki. Pokoke lek iso ketemu maneh.
0: Ya suwe, suwe gak petuk. Sing bali kepethuk Aspari ya.
1: Nah,
0: Aspari.
1: Iya.
3: Aspari.
1: Wah, tambah suwe tambah.
3: Aspari gak mau petuk Parno susah. Waduh, waduh, waduh.
0: Ribet ta.
3: Iya iya.
0: Cak kena jam apa? Sir jam apa?
1: Aku jawab ngene. Ya jamu sing
0: iki dodon rada sesek supaya dadi lodok.
1: Ya kok sampe lodok. Enggak, aku lek cilik ya.
3: Iya iya iya.
1: Kayak ono supaya iso lemu
3: to. Iya, jamu sehat.
1: Iso seger bugar
3: ngono. Iya, jamu sehat lelaki.
1: Iya iya. Kadang-kadang nang ngomong man.
3: Iya iya.
1: Eh bareng nek bojomu ki nek gak ngomong jamune sing dicekek nggonku.
3: Ngono ya.
1: Lho Pak akhir dicekek iya kadang-kadang rong gelas.
3: Iya iya.
1: Tasane yo bebas.
3: Iya iya.
1: Jemua pendak jemua teko.
3: Ngono ya.
1: Jamu dibayar ta enggak? Ngombe to. Ngombe to gak dibayar, peplel.
3: Lah iya sih. Bojoku udah tau jamu.
1: Iya.
3: Terus penuh dikei, dikei tiap jemua ditarik bayar.
1: Iya.
3: Lah karepno gak bayar ku jamu nyaimu. Iya. Jamu nyaimu. Aduh.
1: Panji panjene kon padha mek bojomu. Ya kan ya?
3: Ya ya.
1: Ya ya kan muga-muga dadal iku lari iso.
3: Ya ya ya ya ya.
1: Nek mule rada dalu.
3: Ya ya ya.
1: Manjang dibegal wong kan.
3: Kok ngawur kan terus terus. Keliling.
0: Nanti.
3: Keliling.
0: Golek sapa?
3: Lho, nek lebih bingung bareng.
0: Lho, mule tak durung mule ta?
3: Durung ngene.
0: Lho, dadi peno teko kono mang kaya wong muring-muring perkara bebek gak mule.
3: Durung mule.
1: Ya sampe pun biasa
3: wis. Biasa ora ilang temen ya opo.
1: Ya mule biasa jam pir iki?
3: Lho biasa jam 4 sore perjanjian iki.
1: Oh, sini. Oh bagus mana jam 4 esuk.
3: Hah?
1: Jam 4 esuk.
3: Ini goblok arek iki.
0: Iya bener man. Bener lah jam 4 sore ku kurang apa? Kurang apa? Kurang kendele. Lah timbang jam 4 sore anggur jam 4 esuk.
1: Aku tak rewangi, aku dadi kernete lah sapa nek nyuruh gendak-gendhi. Aku sing nyuruh.
3: Lah iso, Pak iso.
0: Ya pernah sing ngedoli paman sing nyuruh ngono.
1: Enak nek aku nyuruh jamune iki, tak nggo selang.
0: tutupi tak buka tak lebono selangi. Tak sedote mlaku.
3: Tapi ada di pipi ya.
0: Lho, peno golek ijen ta?
3: Iya.
0: Kowe budal ta?
3: Iya budal.
0: Iya budal. Muring-muring. Sarkun, muring-muring rupane.
1: Lah iya kok
0: gak mule.
1: Jawabku tak tulungi sana.
0: Dodol jamu kasete pancetiku. Ya iya. Mosok tepi tang dino ketiku to.
1: Sabene tak usilno kok gak iku ae. Ngene ono kaset piye wong panggling.
0: Timbang nganggur.
1: Iya.
0: Ayo nanggone Sokran.
1: Nyocok kan.
0: Iya, andol.
1: Ayo.

0: Dek.
1: Cita, sapari ki lali tai opo sih?
0: Wah, waktu dhisik panjang lho.
1: Kok nandere nang Jember temen.
0: Kok dhuwit 1000 kok nang Jember iki lho.
1: Kebek dodol arojine dhisik.
0: Mbo ning ngono, sak gak apa.
1: Lho kok,
0: Warek nuku ini kok ya iko. Warek jemulu. Eh, panitun yang mendaya barang ya kula nuwun ri ojo jebas-jebus ae.
2: Ya mbopo liwat mburi malang.
0: Oh, malah bali mbopo liwat mburi. Oh, warung dibuka ngarep, mburi kon bobol.
2: Ya, nyaluk amu wis keturutan.
0: Lah kan wis ala, Dik, ora pembantu.
1: Enti.
2: Heh?
1: Enti.
2: Cenduk becak.
0: Kok becak?
2: Engko arep iki mang arek 20 melok kabeh.
0: Oh, jan kabeh apa? Nang tak jane transmigrasi. Kuwi wong boto arek sito sampe 20 kan.
2: Becake bayan sih.
0: Piro?
2: 5000.
0: Kerti, omahmu ambek omahku iku jejer.
2: Nek becake iku 1000, rokoke mang petang pak.
0: Lha iku rokok ta?
2: Lho iya.
0: Aja diterima. Wis aja diterima.
2: Tukang becake sing rokok.
0: Lah, apa aku ngerokoknya orang tukang becak?
2: Masih becak kanca dhewe ae.
0: Becak sapa?
2: Jamal.
0: Kono becake sapa ta becake minin iku.
2: Iso aja dhewe.
1: Karo komisi ku kok diatur engko.
2: Iya iya.
1: Wong ngintip.
2: Ya jane teko wis oleh rong dino kan.
0: Lho, lah nang dino nak kok gorene?
2: Lha iki nginep nang nggon kurang bengi.
0: Oh, tadi tekone wis rong dino.
2: Iya.
0: Tapi nginep nok ndi?
2: Nonggonku.
0: Lah.
2: Lho kan pegel. Nek kono turu gembul bojoku.
0: Iya.
2: Kok turu? Aku turu njopo.
0: Wis gak apa-apa.
2: Ningali. Iki apa rek? Donggak rek kok. Yo aja ganjak.
1: Oh, biasa nek
0: ora. Eh, omongane ndero aja ganjak iki. Katong biyen iki omongane.
2: Iya. Iki apa?
1: Bang di.
2: Ah, tadi bae cidek. Ketemu kok nduk kono Jember.
0: Oh, yo. Oh, mae cidek kok ketemu nang Jember
2: ning katane. Iya, asal Surabaya kene, asal Merowo.
0: Ah, ketemu ning kono ndi?
2: Nang Jember.
0: Minggat bae warek iku.
2: Mbok wong iku nduk emper Cina percang percing.
0: Nang gendeng.
2: Kok kono dodol jamu yo, An.
0: Eh, dodol jamu?
2: Iya, tak jare ning.
0: Jamune dientekno dhisik. Ya wis enten aku nyambut gawe nang kene.
2: Wis tak kok ninggal omah iki mang.
0: Eh? Kecak ni,
2: tapi kanggo salin deh.
0: Eh,
2: kanggo salin.
0: Kok apa? Eh, padahal biar aku layak.
2: Saya ingin kan ya. Aku pesan kau niki tiap-tiap dua pembantu. Kok mesti sawulan ganti, sawulan ganti.
0: Kak kerasa.
2: Kau niki nak mampu jangan golek pembantu kan.
0: Lu mampu
1: ya, apa sih?
2: Punang arek kon peres tenagae.
0: Lah apa aku meres?
2: Eh, pembantu kan kebebasan loh ya.
0: Iya iya.
2: Jam 8 kerja, jam 4 mari jam 6 bebas cicul no arek iku. Sing ngasin-ngasin.
1: Manuk ta.
0: Rumah sampe petik karo.
2: Golek hiburan lho kan.
0: Jam 4 mari kerja, jam 6
2: nonton hiburan.
0: Mulane jam piro?
2: Eh?
0: Mulane jam piro?
2: Wis mulane kira-kira jam 8. Terbatas pokoke waktune.
0: Ka jam 12.
2: Gua aja.
0: Engko bae mulane jam 12 bengi aku mari nunggu lawang aku.
1: Wah, padu.
0: Lah mali aku tadi buruwe.
2: Bapak aku ora apik lho, arek teko apik lho ya.
0: Iya, teko apik.
2: Ono nang ngene-ngene kok aku sing tanggung jawab engko.
0: Dik kono aja temburan, Dik.
2: Kene.
0: Aja arek temburan.
2: Mar. Jenenge Mar.
1: Sapa? Mar.
0: Sapa arek?
1: Mar sapa?
2: Markos. Marlena, Marlena.
0: Oh, Markos sebagai jadi presiden.
1: Cita. Iko ta.
2: Iko lho.
1: Kelenen. Loh. Kelenen, Dik. Loh, ngecek. Pian lak tau ngontrak sing gegeran gelut niku.
3: Terus langge nggih ngene sampean nggih.
1: Kenapa roboh kabeh lawang?
3: Oh nika bojo kula nika nggih. Oh nggih sampean sing kula sewa nggih ngriyane nggih.
1: Terus marang ngono iko sing menek.
2: Kon tau ngontrak?
0: Heh,
2: ngontrak wong mewah iki.
0: Piye?
1: Wale.
0: Lah apa sing ngontrak kono?
3: Ngontrak niki. Oh sampean sing jomblangi ngoten lho.
0: Oh wong kono.
2: Oh piye nika ta?
0: Wong kono kumak lari. Wong
2: pendem rek.
0: Maklar kok iso lali
2: ngono. Iki rek.
0: Sang.
2: Ayo ayo, kene rungmu mekrok ran.
0: Lah iki bekas tau nang gone kene saiki mel nyambut gawe nang kene rek.
3: Lah nggih langsung kan nggih, pun dianggap dolor mari.
0: Heh?
3: Nek mel nyambut gawe langsung kan dianggap dolor mawon mboten sungkan.
0: Dianggap bojo mari.
3: Lho mboten dolor, nek dolor niku enak kula malah diajeni kangen tengok-tengok tok nunggu mboten.
2: Tak kei keringanan iki bayarane mang selawe.
0: Heh?
2: Selawe.
3: Lho,
2: sing 15 tak lempenge.
1: Waduh, ana pengguntingan, Pak.
0: petang bolu?
2: Iya, petang bolu, sak wulan.
0: Dek iya, boy, 15 ya mari sak wulan ya. 15 ya.
1: Saya tak diatur lah, ya apa mangane barang iku.
3: Loh, kula niku nek dodol jamu batine pun pinten sedina 5000 batine. Nek sak wulan pun 50.
2: Loh, mangane yo gak perlu full-full.
3: Kula nek mangan gampang kok ping sekawan sedina.
2: Iya, tapi duduk sego.
1: Apa?
2: Juawut.
3: Sampai ni kuono no, kulo ngge sarapan isu.
1: Ngge.
3: Nek mboten sarapan gemeter ki nyambut gawe mboten kuat.
0: Ngge, ki mangane loro mangan.
3: Ken jam 11 kulo ngge kudu mangan nek mboten mangan ken ge gemeter male mboten gawe. Ki
0: mangane mah pindho.
3: Ken jam 3 kulo mangan male.
0: Ngge, nek mboten mangap ki mangap to.
3: Cepet gil kabeh wong jam 3 ken sik nyambut gawe wong warung niku lak kesel ta.
1: Wis enak cak gak didol.
0: Wong iki kenapa didol? Lah kangen ngene wong iki. Nek jam
3: 3 bengi. Niku lak mele enake kula seger warah nyambut gawe ne enak.
0: Enteng sampean sehat lemu. Kula ngrokak.
2: Wong iki jam 3 bengi. Tanggal kurang dinel kan.
3: Men saged tilem nek bot jam 3 mboten mangan.
0: Oh nekus.
2: Nggih. Iki nek isane turu nisep dikek bediang.
3: Lho, tak gelem deh. Aku nek turu mesti ndek ngene loteng.
2: Lho loteng kan.
0: Loteng. Nek ngono iki
2: loteng mulai nganggur kan.
0: Terima wong iki ayo ditingkat dhisik warung iki.
1: Kaya apa wis ana loteng
3: iki. Lah enten nggih. Penten pun eses kula nek ten loteng. Nggih,
1: kupone doro
3: niku. Lho, sok sedang.
2: Lah sing kamar loteng lak nganggur ta.
3: Lah niku enggak ada omah loteng niku.
0: Iku tak nggoni dhewe.
2: Kon ngali yo sing tinggoni marane iki.
0: Ya Dik, kon ambek aku turu njaba.
3: Pak. Nek turu ngene loteng niku masih mboten ate AC mboten napa-napa ngoten lho.
1: AC mboten enten pun watu agung.
2: Aku tak bali ya.
3: Tak bali. Niku nek enak, turune enak, mangane enak, nyambut gawe sregep.
0: Oh bener.
3: Nggih.
2: Nek tak bali kan ya.
1: Ya apa iki rundingane wis ditampa ta?
2: Tampa ae wis. Tampa ae wis nang wis.
3: Nggih ditampa nggih.
0: Tampa ae.
3: Ada suwan nggih. Nek mboten salah niki Dek Tini nggih niku.
1: Sampeyan macak sing ayu lho ning.
3: Oh beres pun nggih kula sing ngedep dodolan nggih. Entek pukut nggih
0: niku. Nek anu. Klambi-klambi gek nes. Dadi cewekane jorok kro kan.
3: Heeh, oh nggih.
0: Apa sampeyan lebu?
3: Nggih nggih.
0: Mbok sedeng mbok gak. Klambine. Lah iku awake sakmono iki. Nuwun. Loh, hehehe, kartolo.
4: Hai, kancaku golek sampean.
0: Loh, sukan rukun. Aduh, kaya santolo. Kan, wajah semua kamu gak waras. Wajah, kan, yang ngomong mingkem.
4: Saya ini kok nyengek-nyengekan ya. Kok ngajak cili-cilian. Ya, sih lho gak.
0: Wis njaluk apa lho? Hah? Lah nek cedak cilik bojone. Hah? Bojone. Sik ya. Pancet cilik. Dipisan ae to. Adik. Ngali-ngali.
4: Ojo sampe niru cacak iki.
0: Alah, opo niru?
4: Cacak iku biyen sik nome.
0: Iya, nome ora barabi ae iku biyen. Ora dipisan dadi kaki nunu-nunu.
4: Ya nunu jagung ya.
0: Ngomong
4: ini kok nunu-nunu.
0: Oh, soalnya kan ngomongnya setengah mingkem. Hati ini malah nunu.
4: Aja dianggap wong ando. Wong gak tau petuk ya wis sana.
0: Kok tak hormati pendek.
4: Dusono.
0: Iya. Ngono ya.
4: Hah? Dusono.
0: Wah, wong anak gua tata dus sing ngedusi rukun.
4: Ya, esok sore yang wis
0: ya sing ngedep ini iki.
4: Wah, sing gak ono iki.
0: Oh, sembarang.
4: Lah bojomu sing endi?
0: Hah? Bojomu. Oh, bojoku. Masa
4: iya
0: jero
4: petangnya apa?
0: Apa? Petang tak?
4: Ya sana cengkeh itu aja
0: anu lah
4: susu tak susu ada
0: aja susu aku ingin sana penuh
4: apa?
0: Banyu putih ya iya itu aja karena bayi penyakit banyu putih kan sehat wis tak? Sehat orang tambah tua aku penyakitnya tambah kene mangan enak-enak penyakitnya ngelumpuh
4: iya ada yang gairek-gairek air
0: banyu putih
4: ada wortel mentah
0: lul siapa suara kayak bagong ya?
4: Siapa dodol sabun nih? lo wis yo kene aku waduh
0: duduk man
4: masalah kon gandeng ambe roket sih rukun kan
0: lho waras ya
4: oh lo pengecomu
0: jalo ya
4: jalo apa nih cek kena dalam jalo atau no
0: iki rodok muring-muring
4: lho masa rodok peringisan kan
0: bebek gak nak mulai yang mulanya ta
4: wis kepedok bebek oh gak kepenak gak kepedok tak nongkon
0: mulanya ta nek kapan ngengon iku ya jam papat wayang
4: dingon ya
0: lah bebek
4: Bebek kok, bebek ini kok dicukup.
0: Bebek, wong wedo iku aja diteken nemen-nemen, gak ono luasa.
2: Nah, kelo
0: dino pisan mule apik.
2: Turuten nama.
4: Omong rukun iki titik api nyelekit to, Bang. Lah luwes aku ngarani api. Ngentek.
2: Kayak kebebasan.
4: Oh, kebat.
2: Bener.
4: Paribasan masih bojo ya culno ndase cekelono buntute. Lah ana apa?
2: Iya, gak ono buntute lho sikil.
4: Iku paribasan. Ngono lho. Dadi ya dilus ya
0: enggak. Kok gak boleh? Aja usah ditolek jarno ae.
2: Jarno, kula boleh dhewe.
0: Dak, masih gak boleh. Pirang-pirang bulan jarno ae.
2: Jarno kae nek kademen kon.
4: Eh,
0: man sing anu wedange sik wedange.
4: Aku
0: mbek kok. Adem sik adem iki.
2: Ya, wis tak kan lagen, lagen ngombe.
0: Nek wedange bendino, aku
2: wis tak celukno anu sik.
0: Ada Dek,
4: wedang anu teh.
2: Ayo pembantu ki mana, Dek?
4: Tak golek pembantu bareng.
1: Mas napa? Sekarang Mas ge. Suka soto? Wedang jae.
4: Tolo.
1: Jae telon.
4: Oh, Dek. Anu kopi, kopi, kopi.
1: Oh, kopi mawon, kopi jae ge.
0: Kopi sing ngomong ae.
4: Kowe ku ngawur ae.
0: Kopi sik, kopi, kopi.
1: Monggo, Pak. Kopi jae, Pak. Teh betah meleh.
0: Sik kerupuk itu kerupuk mriki, kerupuk.
4: Oh, mentek ta kok kerupuk kerupuk. Telon.
2: Are iki loro to. Are iki loro sedep.
4: Ya apa tak kok kepulen kok kene lho ibuke.
0: Brinjal iki apa brinjal?
1: Emang apa?
4: Wah, brinjal to iki.
2: Aja nyedek-nyedek iki gotheke iki.
4: Oh, ngamur.
1: Lah, Mas Man sampean andok pisan ta?
4: Oh, andok dengkulmu ngono.
1: Lah cara muring, Cak.
4: Lho, murang-muring karepmu ya apa sih kon? Kok kene lha apa kon niku?
1: Aku saiki nyambut gawe ndok kene timbangan aku mlaku ototku gede tambahan mlaku.
4: Nyambut gawe ndok kene?
1: Iya.
4: Lho.
1: Enggak oleh ta, Cak?
4: Kon iku ya
1: apa? Kok enak, Cak, mangan jero. Aduh sedok jero.
4: Iya, iya.
1: Ngombe ndok jero, apa pun ndok jero.
4: Lho.
0: Lho iki kok kenal?
4: Oh, bojoku, Cak.
0: Bojomu?
4: Bojoku.
1: Lho.
4: Wah. Kau nyengek-nyengekan. Eh, ya apa salah-salah? Kau sampai dukain asalnya apa?
1: Aku ketemu Cak Sapari, dondolan
4: iya.
1: Jamu Sapari ngombe terus ngomong, nah, aduh sikilmu kok malem lentong, nah, emang
4: iya, iya,
1: terus melok nyambut gaya nang aku, jari melok no ikin andik tini, sing dua oma biya nih
4: Cak Jasal yang ini Sapari?
1: Iya.
4: Bajingan kan nyari gitu. Sapari bangsat kok Sapari ini.
2: Kan aja.
4: Sing salah dudu Sapari, bebek mesti ini lek ngerti duwe kewajiban.
2: Iya.
4: Mesti karupna kudu kondor. Tepo kondor kondor. Oh. Kurungu kabur ae. Kurungu. Loh. Selawase. Taman gak tau kondor loh. Aduh.
2: Kondor kondor.
4: Iya. Kok iso. Waduh arek nek ngomong kuat kliwat iki. Wis wis. Ya apa?
2: Eh, aja rame ae. Jogrok warung iki kok.
4: Eh, kan. Aja guyon ya.
2: Wis ngene-ngene.
4: Dadi aku gak trimo ya.
2: Iya, saiki dirundhe.
4: Iya, iya.
2: Saiki bojo peno tak kok nyambut gawe nang kene. Aku gak tinggal tenang.
4: Iya.
2: Masih peno tak kok nyambut gawe nang kene.
4: Enak man.
2: Peno tak dadekno setam.
1: Lho tambah enak, Cak. Aduh enak.
0: Wah, wah.
4: Melok ae. Melok ae jangkrik iki. Bojoku nak kene.
2: Iya.
4: Terus nyambut gawe.
2: Iya.
4: Aku nrimo menawa jerek kene.
2: Dadi satpam.
4: Dadi satpam. Heeh. Sida. Warung 2 meter persegi.
2: Apa?
4: Warung 2 meter persegi dadi satpam.
2: Lho, kene iki akeh arek cilik gredet tukaran, rame. Kayane sing nglarui, gak wedi ambek aku. Lah mulane bener ada satpam iki, tak kongkon nglarui arek gegeran iki.
4: Ya arek cilik iki.
2: Iya.
4: Lho, lah dadi kacung-kacung.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Kok mati rek? Dia oleh pendongane Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ambil oleh pendongane Mbah Jono sing teko Rawa Bambu. Tenjuk lu ya. Nang stasiun nunggang kereta kembang kates digawe petetan. Selamat ulang tahun Yayasan Putra Pendowo, semoga sukses melang

sekali ibu mawon nggih Bu nggih. Nek pun bobotan itu umur pitulan sangat kurang pun cepat lae. Sampean kudu jaga-jaga kali jeneng sing apik. Kon niru jeneng sing kecil. Sampean niru jenenge bojo kula. Bojo kula niku mboten sampe ayu, tapi jenenge apik. Jenenge Siti Nurjana. Cahaya jana swarga masih bojo kula rupane mboten tampi ayu nek sinare swarga kula was-wasna persis garangan tidak mungkin mesti garangan yo sing marai kaya garangan iku mboten apa-apane

kasih taruh kok jorok kan sak jodoh mulai pun sampe erat tengen Jakarta ini masuk kota Indonesia kota gak kata Cino gak kata Londo gini Medion gak kata Cino kata Londo gini Bekasi gak kata Cino kata Londo gini sampe titeng Umawon tengen berikan kenara rambut itu sini rambang ya gendas-gendas Itali tapi bokok-bokok Bekasi. Kami berpokoknya.

nyuwun sewu. Saking kekambang panggung melaku dugi mriku nek dugi mriku ambakan menggos-menggos. Nek pian gak apa-apa resik rada enom rek. Ban saiki tambah suwe tambah suwe tambah gembrot. Napas rada sesek. Usus tambah melembung. Tapi jangan arek rupa pancet ganteng. Ya alhamdulillah dalam ulang tahun putra Pendhawa yang ke-23 tahun. Semoga Bapak Haji Kondang Sutrisno sukses untuk mengelola pepadi. Kita gak akan mawon soale seni budaya bangsa niki seni yang adiluhung. Mpun sami kapan duwi kesenian monco. Masih lo drukirun CS main dari Bekasi meriki. Enten grup duwi Sri Mulat, Cak Tarsan, Cak Kadir, Cak Doyo, Cak Memet, Cak Tesi. Tes itu cak kambak itu ya cak ya mbak lu ngerti ini Abah Sakiron kurang puas nekakan bintang tamu yang lebih tampan dan perkasa yang pada saat ini panas-panas yang menjadi dewan juri dangdut. Siapakah dia? Kami panggil sahabat kami yang datang, inilah Wong Saiful Jamil.

Tapi gitu pun saya bu, wong saya ikut jambil juga jadi gitu. Dia kayaknya wong Jawa, gitu ya. Boten ngerti cara Jawa. Masih pula celuk pintu lekun, dia boten ngerti. Soalnya dede wong Jawa. Bosone nggih mboten ngerti basa Jawa.

0: Ya apa iki potongnya gak cukup sedina wong.
1: Kurang dina iku.
0: Iki seminggu mlebu kajar lon dadi gendeng.
1: Lah terus ana joko ya apa?
0: Heh,
1: ana joko.
0: Lho ya anu di transfer.
1: Gak niku ndak kabau kan niku teh.
0: Kok niku jane gak nyambung kok niku.
1: Iya.
0: Iki sebuah dena.
1: Oh,
0: dena.
1: Waduh.
0: Iya. Iki termasuk peta buta gendeng
1: lho. Nek jane saiki GPS ngene iku ya.
0: Goblok arek iki kok.
1: Lah masalah dena iki.
0: Dena iki. Masih aku teko nggone Madiun sampai ketung Bekasi kene.
1: Iya.
0: Gak sampai takon aku.
1: Kesepi kesasar.
0: Gak sampe kesasar.
1: Lah sebabnya apa, Ping?
0: Bawa peta buta gendeng. Iya.
1: Lah sing gilet-gilet iki apa?
0: Iki dalan gendeng.
1: Dalan ndi ku?
0: Dalan belok ke taman ini. Iya apa,
1: Pak? Lah sing mleng ku iki dalan ndi?
0: Iki Monas gendeng. Iki Monas.
1: Oh Monas.
0: Ya apa kon?
1: Lah sing rulung mburi iki apa
0: iki? Iki Ancol gendeng.
1: Lah kok pating gletak
0: ngono. Iki wae bogo kabeh. Ya apa kon niku?
1: Walah.
0: Kon niku termasuk waduh geger iki.
1: Apa geger
0: gak ganteng gak plek iki kon niku.
1: Atuh mani kon.
0: Apa?
1: GGS.
0: Apa GGS?
1: Tak ganteng sampel.
0: Mangkane ta lah.
1: Iya.
0: Sekali-sekali sekolah ta. Sekolah SMP beketut kon niku.
1: Lah nek tapi mani kon.
0: Apa?
1: SD ayo.
0: Loh, lajeng ya. Mending SD timbangan SMP.
1: Tuh arek iki grek. Dukur SMP.
0: Sekolah apa sekolah iku dukur-dukuran. Nek sekolah dukur-dukur mendidik tiba kon tanggung jawab apa kon? Goblok arek iki jeneng.
1: Jenjangnya bro, di SMP.
0: Gak usah jenjang yang penting tahun ini.
1: Apa iso lo?
0: SMP kurang tahun sih.
1: Ya telung tahun.
0: SD
1: 6 tahun.
0: Loh. Totalan kan di 6 tahun dek telung tahun.
1: Iya. Sing kok biar itu aku tak.
0: Gak sih gede.
1: Ya. Iya.
0: Tapi memorimu cak giga.
1: Kalau apa ya? Atau mana kon? Lemot.
0: Lemot. Iku lo walau giga masih cilik ini.
1: Walau jika tapi
0: saya sekali-sekali buka bluetooth gua malu kan itu. Are-are.
1: Kan jauh mau sana ini.
0: Si goblok. Kan bluetooth gak ngerti. Waduh.
1: Bluetooth itu apa?
0: No, ya bluetooth. Cer, kata Borono. Cer, lo kan itu.
1: Hei, bluetooth bluetooth itu. Bluetooth. Masa orang ini bluetooth, Johan.
0: Wong sembarang kalian kok takut, no. Iki biyen jek awakku jek nom aku. Gunung ngonsom potongan ngene.
1: Oh.
0: Nek saiki ngene iki kenakalan remaja.
1: Lah iki.
0: Kenakalan sesepuh gendeng. Iki sing jenenge potongan moha.
1: Potongan apa dik?
0: Moha.
1: Nggih, basa apa moha iki?
0: Lho ya apa? Iki basa Cina ndeng.
1: Wala.
0: Basa Cina.
1: Moha iki basa Cina.
0: Basa Cina kan gak iso karo Cina ta?
1: Gak iso.
0: Ketara temen gur tau disabuh iki Cina iki.
1: Untung tak iki. Sepurane, Bro.
0: Are-are.
1: Sepurane kegeten iku.
0: Aku dikaploki terus, Rek.
1: Geten.
0: Basa Cina iki.
1: Oh, Cina.
0: Cina.
1: Berarti sak karo Cina kok.
0: Lho, ya apa karo Cina gak entek yo. Tapi kepethuk Cina mau majeno gak sembarang wong.
1: Lah kok iso, Dek?
0: Lho, waktu-waktuan.
1: Oh.
0: Soal pakai grammar iku.
1: Seperti bahasa Inggris.
0: Iya, identik, identik barek. Hanya. Oh. Hanya.
1: Lah nek kepethuk Cina kira-kira jam 9 esuk iki apa?
0: Hanya cangguan.
1: John,
0: ya apa? Kong Cina ya?
1: Dan aku petik Cina kira-kira jam sama pergi.
0: Hanya wancanga.
1: John,
0: ya apa rekan?
1: Dan aku petik Cina kira-kira jam 4 kata Soboy kok.
0: Hanya lah corak.
1: Aduh ya apa ya? Oh, apa Cina tak kemiru?
0: Kok cik goblok sih?
1: Kenapa?
0: Apa Cina sobo ngelutu sih ku?
1: Bisa karut bebek, bisa goreng.
0: Oh, wongkong ini jane rumah goreng, aktivitas mulih wong.
1: Walah.
0: Mari melok dangdut tempura ngono lho.
1: Dangdut tempura. Dangdut pantura.
0: Pantura kan tempura.
1: Pantura.
0: Oh iya, asu diisi barang ini ya.
1: Asu diisi kayak gini, asu herder.
0: Kok gendeng apa nih bu?
1: Kan gua apa kok
0: tadi? Loh, kenapa kok digerapa-gerapa gitu?
1: Gua enggak gua sajam kok.
0: Gendeng lah kok dagelan gua sajam niku.
1: Aku mungal ngene.
0: Anggenmu begal ngono aku.
1: Tak gak kena pek gawa apa kon.
0: Itu ha ha ha ana itu. Makane ana wong muka-muka.
1: Kok sapa kok iki? Apa iki?
0: Lah gua sikile wong matek ya iki.
1: Kok gawa.
0: Aduh, kok cekoplok.

0: Iki mana sulingan alat musrik.
1: Musrik.
2: Musik.
1: Musik.
0: Musik kan.
1: Musik. Musrik itu kon.
0: Gendeng aku itu. Masih kon bung ini ya. Ya. Saya kono Jakarta ini ya. Ya. Terus mulai nang Madiun kono. Kon kentekan duit gak ngarah kaliren.
1: Apa isu lu deh?
0: Ya enggak mau iki.
1: Terus?
0: Ya melaku atau ke Jakarta kentekan duit ya. Ya. Melaku kono toko buka sebulan. Sewu.
2: Netan mana?
0: Netan mana?
1: Ya.
0: Kono toko buka. Sewu.
1: Oh iya.
0: Jakarta Madiun atau duit lo gelasin kon. Tapi kon boko.
1: Semreteli kan itu. Oh disebul ya.
0: Ya apa?
2: Dulu gendeng bisa.
0: Kamu nih noteng Mas Rek. Cikok lo kamu nih. Hei. Ini mana bokongnya gendeng? Apa bokongnya gak cocok itu? Kan jenang bokong gede ya?
1: Ya seneng ya.
0: Kan bokongnya beku sosoran kan.
1: Bener gak? Kok beku?
0: Kamu nih. Salah Rek.
1: Kok kamu nih kok?
0: Gua dia iki ya disebol. Oh. Lah kok cocok iku.
1: Kemlocer rak cocok mang.
0: Wong Marta Ego ni kok cocok itu mang. Bapak cek tumbuh kon mbak aku.
1: Oh, disebol.
0: Bulan.
1: Oke. Di kendangnya enak pe ya.
0: Enggak dikaploke enak kon. Insya Allah.
1: Dadi awur sih.
0: Lu ditanggap wong dawuh dicoboke wong dawuh kon kok.

0: aja kene enak-enak lah apa cangkeme ngene iki.
1: Kok tari ular ah. Kok ora ngerti. Iki dudu wong aliran dangdut.
0: Dudu dangdut kok aliran cecak kok niku jane.
1: Kok nyebul ngono wedi. Aku lek aliran band, heh,
0: kaya awak dhewe ya. Makane selalu nggo kene awak dhewe atok kene kan golek komunitasku ya.
1: Apa?
0: Lho aku saiki melok band.
1: Ben apa ten
0: bencong.
1: Ben macam-macam.
0: Ben iku goblok iki temenan.
1: Ben iki apa?
0: Ben iki koyo slang.
1: Slang apa rek?
0: Slang tuwur.
1: Kaya mercon bang api ku.
0: Gigi,
1: gigi.
0: Ilat,
1: busi.
0: Endil-endil.
1: Aja lali.
0: Apa?
1: Gorokan sing gater dobrok-obrok ngene ya.
0: Macam rek. Oh, golongan padi.
1: Oh, padi, jagung,
0: kedele.
1: Aja lali.
0: Apa?
1: Rawe.
0: Nek rawe bojomu kono.
1: Ngerti rawe wong kene ya.
0: Ngono lho.
1: Lagune band-band sing senengane arek nom-nom lho, Dik.
0: Makane sampe aku potongan ngene iki.
1: Yo.
0: Kan ono sing tak tiru.
1: Sopo rek?
0: Lah adekku iku.
1: Sopo iku?
0: Ahmad Dhani.
1: Ahmad Dhani. Aku Madani.
0: Sing kono Ahmad Dhani, sing kene Medani.
1: Iya rupa koyo luwak ngono anjen.
0: Oh, luwak gendeng aku niku.
1: Oke. Judulnya apa lagu ini?
0: Siapa desa aku ini cek tercemar atau begini goblok?
1: Tercemar, terkenal.
0: Oh iya terkenal. Si tak tiru.
1: Siapa rek?
0: Lah adekku yuk.
1: Siapa itu?
0: Ama Dhani.
1: Ama Dhani. Ahmad Dhani.
0: Sengkono Ahmad Dhani, sengkini Ahmad Dhani.
1: Ini yang rupa mengkoyak luwak ngonan jen.
0: Oh luwak gendeng aku ini bu.
1: Oke. Judulnya apa lagu ini?
0: Siapa desa aku ini cek tercemar atau begini goblok?
1: Tercemar, terkenal.
0: Oh iya terkenal.
1: Haridin.
0: Aduh, Pak.
1: Napa?
0: Kok Haridin? Hadirin.
1: Hai Hadirin.
0: Jarmu Haridin.
1: Ngono semune.
0: Ngono. Eh. Sesopan dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamaah. Aja cek-cek gendeng.
1: Tapi gak ngono rek,
0: kesablok kon.
1: Padahal ini Maulana
0: itu. Hadirin sekalian, marilah kita berjoget bersama kedatangan orkes dari Jawa Timur, New Papa.
1: New Palapa.
0: New Palapa. Marilah joget bersama, kaki di atas.
1: Hei, numpleng ini
0: deh.
1: Tangan di atas,
0: tangan di atas.
1: Bersama,
0: bersama.
1: Pak Jono,
0: Pak Jono. Matur nuwun Pak Jono. Oh bisa.
1: Pak gembuk,
0: eh?
1: Pak gembuk.
0: Ya bapak gembuk. Kok kesuwe ini?
1: Karena
0: kok orang kayak gopoh duwi eh jangan.
1: Karena saya tetep nak, tetep kawan nih kon.
0: Mah, oh.
1: Gelem kok. Mas kamu bapakmu aku. Ya jangan sama bapakmu kono.
0: Kono cok nyocot ae gendeng.
1: Oke.
0: Malam ini yang akan menghibur Anda penyanyi dari Jawa Timur seperti Brutin. Rehnya.
1: Oh, apa reh?
0: Ayo
1: gitu loh.
0: Karena oh, karena Brutin tidak bisa hadir diganti oleh adiknya.
1: Siapa?
0: Brojol.
1: Oh, ngerti Brojol loh gini ya.
0: Wis lagune anu, lagune Ahmad Dhani.
1: Judulnya apa kira?
0: Mau dibawa kemana?
1: Lembuk kan? Mau peserakan? Bahkan nungker kan lu buat kono? Bahkan sumpah lu pikir kali kono?
0: Tak kagak bendoa?
1: Eh apa ding?
0: Kayak bendo dasmu kono? Ya pere sebuah lagu.
1: Judulnya mau dibawa kemana?
0: Mau dibawa?
1: Lagu Narmada.
0: Narmada lah yo.
1: Sing nyanyi Narmada.
0: Ini.
1: Arek gendeng.
0: Gendeng aku dulu. Hei.

0: ini kita nyanyi ya lho.
1: Ya pemanasan gendeng.
0: Oh ini pemanasan, kita mbakan pedot.
1: Ini pemanasan. Gak, ini semuanya. Pemanasan boleh kompor gak ada yang.

0: dugem sih, kan aku nang nyanyi ya.
1: Tarik suara, gendeng tarik suara.
0: Tarik suara kak, tarik suara cuma apa? Katanya batak nyawa kan.
2: Ini mau mulai katmu mah. Oke.

0: kan penyanyi katanya pencak silat kan.
1: Susu kayak gak ada rotak gitu.
0: Rotak? Eh? Ya kalau pencak silat gitu barang.
1: Kok penyanyi disaplui terus? Nah iya, oke.
0: Semuanya
1: apa dimuruh ini? Apa penyanyi kok dekte itu?
0: Yang terburuk.

0: Kang aku heran.
1: Apa?
0: Wong nyambi kok iso nyanyi.
1: Gendeng aku niku. Ayo,

0: ini kok buntu itu?
1: Loh ini, ini kan Jakarta daerah Jawa Barat kan? Campur sari kan digawe lirik Jawa ndak kene.
2: Ojo kate campur sari.
1: Apa?
2: Campur gemuk aku iso.
1: Sepirepat campur gemuk.
2: Campur sari.
1: Campur sari.
2: Oke. Okay.

0: ini kok. Aduh kok. Apa kan kok bendeli aku itu?
1: Kan lak ngomong ah.
0: Tolong wasno aku. Aku kan?
1: Iya.
0: Ini cara jauh. Tolong wasno aku.

0: nang kali utawa nang pasar sapi.
1: Enak endi liwon ayo disadu.
2: Apa gue nang kali ku?
0: Wis tuwek rek, aja nyanyi lagi narik nom-nom. Bleh-bleh pacar duet gak iso kon.
2: Heh?
0: Bleh pacar duet gak iso.
2: Oh, lagune Didi Kempot ae.
0: Heh?
2: Sing ini, sing suara bariton.
0: Suara dhuwur lho ya.
1: Sewu kutho.
2: Sengkan.
0: Oh iya.
1: Kuwe tak liwati. Sewu ati tak takoni.
0: Balik-balik untuk niru ae. Sesama artis, walaupun iramanya itu memplek.
2: Gak mau disip, kok kan bener disip penyanyi ini?
0: Loh gak, ini gak dewe.
2: Oh gak dewe.
0: Iya. Jawa.
1: Sewu telu katok sing tak tuku.
0: Gak apa-apa, kodok udah gak apa-apa, iya iya.
1: Pingi dikawe bojoku.
0: Cacap, iya iya.
1: Nanging aku ora bisa lali.
0: Oh iya iya.
1: Wingi tak pepe nok buri.
0: Apa ini ya kamu tetep terus.
1: Tapi ne bojoku sing kebacot. Saiki katoke dirukum semut.
0: Tak ngono sampe disebut kecelup gula.
2: Oh digaetan kata tumbang belah ya.
0: Yang duet-duet aja.
2: Oh duet.
0: Iya.
2: Oh lagune Jupe.
0: Apa Jupe rek?
2: Juru parkir.
0: Oh nek juru parkir nyanyi.
2: Wah blok arek iki jane.
0: Apa Jupe?
2: Julia Perez.
0: Oh Julia Perez. Oh. Judulnya apa rek?
2: Hah?
0: Ya apa? Singen.
1: Aku ra pokrok, aku ra pokrok, aku ra pokrok.
0: Apa? Ya gak pokrok kan jane.
2: Tapi duet.
0: Ora pokrok iya.
2: Dijawakno lho.
0: Iya.

0: Cangkemmu kok kalah-kalih ngono sih.
1: Sing kalah-kalih cangkeme pesulingane.
0: Sulingane mek cangkeme.
1: Kedhuwet ya.
0: Iya.
1: Jarene bojomu korek.

0: apa nyanyi mangkelan?
1: Ada rek.
0: Mangkelan ngono.
1: Nek ditinggal minggat aku ora apa-apa.
2: Lah nek kok pegat?
1: Aku ora apa-apa.
0: Ya tak kelonane.
1: Gendeng apa ne?
2: Lah apa?
1: Kok bojoku sik saiki tak ces. Gerami tapean. Masih kok njomore-more.
2: Sopo?
1: Ayo,

0: bojomu tak seret tak rangkul rangkul tak kerek ngini-ngi. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Bojomu tak jak nangkebon tak uyak uyak yo morasani. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Hewan, bojomu tak keloni.
1: Ya, ora apa-apa.
0: Bojomu tak nangkat namburi.
1: Ora apa-apa, Dik.
0: Bojomu tak ngene-ngene.
1: Ora apa-apa.
0: Kok iso ora apa-apa?
1: Bojomu wis mate.
0: Aduh. Ngono-ngono kok. Kenjengan.

meneng-meneng gue pinggir kali orang rontong gare peluru. Untung aku cepet melayu. Gak unuan rodol khusus. Yo, yang ini lagi. Wong bener gay salah, wong salah gay bener. Mesisan. Eh, mantri polisi jat miko sa andani bisa. Nek gak nerima no kilo.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wes gak cito ngomong. Sopo diuber-uber ini? Nek rondo gak apa-apa. Kaya ini dulu suarane sarip diuber-uber. Ya apa ini mau? Iki timbangannya aku kena tembak karo rondo. Wesh. Wah. Sarung ditinggal. Timbangannya ditembak rondo, tak kerukupan sarung. Inilah aman. Ambu ni rek. Delik ini aku, tak akan ngomong aku.

0: mesti nek sarep iku.
1: Sarep. Ya ngono lapor mantri polisi wae. Celok mantri polisi.
2: Aja ngomongan aku.
1: Piye to? Ya apa kon mantri polisi kok ono pas kan?
0: Abot. Oh alah kula sing rada cilik gak enak to ya ya.
1: Kon kan anak buahe.
0: Saya anak buahnya.
1: Ayo.
0: Ada apa? Kalau bicara sama saya bahasa Indonesia, saya enggak bisa bahasa Jawa.
1: Ora iso basa Jawa.
0: Enggak bisa sudah pirang-pirang dina saya tiga hari.
1: Yo, apa wong Jawa ora iso basa Jawa.
0: Saya kan gak lama ikut Belanda.
1: Londo.
0: Lah yo Londo ki nek Jawa.
1: Wis sak kene iki ra gelem awakmu wis. Celun.
0: Kok sinten?
1: Sapa iki? Mantri polisi.
0: Mantri polisi.
1: Heeh. Oh.
0: Mantri polisi niku sinten?
1: Yo. Kepalamu to kepalamu.
0: Lah niki.
1: Yo tegese iki kepala sak sekil kabeh.
0: Kok sedaya?
1: Yo.
0: Lah niki monggo.
1: Wah, apa iki?
0: Mon, mon, mboten.

0: di lurah
1: Gedangan
0: loro iki lurah Waru. Lurah Waru Gedangan. Laporane piye?
1: Niki wonten rame-rame.
0: Rame-rame.
1: Nggih, mesti dipun sarik loro.
0: Apa sarik?
1: Nyolong, ngaling, sarik.
0: Nggih. Terus saiki wis kecekel?
1: Ereng.
0: Durung kecekel kok ya lapor mesti lek kecekel lapor.
1: Sarik niku damel kesro wonten ing desa-desa, loro.
0: Bener. Apa ae kisruane sarik apa ae?
1: Pun maling sedaya mawon dilakoni. Perawan-perawan saat ini pun hilang colong sarip nih bu.
0: Perawan dicolong dicolong sarip
1: sendiri tuh. Iya.
0: Aku lah gak kebagian aku.
1: Loh, dor, itu sih tuh.
0: Loh, raro.
2: Lek delok sarunge, sarunge sarip.
1: Sarip nih.
2: Sarunge sarip.
0: Iki sarunge sarip.
2: Iya.
0: Wes, timbangan dia apa? Ayo didor.
1: Ayo, Pak.
0: Siap.
2: Sek sek sek sek sek. Didor.
0: Siap.
2: Sek sek sek. Didor bagian.
0: Kuale, kuale senjatamu lu kuale.
2: Ya.
0: Itu.
2: Ya Bapak, apa-apa.
0: Satu.
1: Lho, lho. Ih,
0: aku eh.
1: Ya apa, Cak? Lho, niki. Gus lurah.
0: Pulang karo. Gus lurah tambah ya sono kene. Ya apa, awamu kok nggak sarungi sarip ini?
3: Lah ini
0: mau ngerti ditembak kere. Sampai ditembak ini bisa melarat awamu.
3: Tembak kok melarat? Ini mau ngerti lho, Ndoro. Ngerti lho. Semua orang yang ngomong. Sampai kerungi.
0: Apa, ceritanya biye?
3: Ini mau ngerti lho, Ndoro. Lo liwat. Rungu suarip.
0: Duper-duper-duper-duper-duper ngambung.
3: Nggak.
0: Ngambung dia.
3: Wes, boten ngerti kula sing nggo nguber-nguber. Sarunge sarep ditinggal. Niki mau. Lah pikir kula timbangane kula ketembak. Kula krukupan sarung niki wau.
0: Lah nek awakmu dikira sarep, nek awakmu terus ditembak ya apa?
3: Lah ngene iku salahe temriku.
0: Kok salah temriku?
3: Lah jane sarep kok ditembak.
0: Lho lah awakmu nggih sarunge sarep. Hei, gawe meneh tembak.
3: Lho eh eh.
2: Ya percobaan-percobaan jek.
3: Lebak aku.
0: Ayo ditembak gusine.
3: Masa arek nembak ngowo-ngowo sak.
0: Ga iso ngemut.
3: Nek nembak aja gusine, Dik. Rutune ngene lho. Dadi nek dhuwur tembus rene.
0: Lah saiki kesepakatane para lurah sing ana wilayah kene duwe ide apa untuk nyekel sarip iki.
2: Ya. Kula gak ada ide.
3: Alah arek cilik duwe ide.
0: Cilik ora biwes ping telu.
3: Cek video pak
0: bisa gak roh si Ciro.
3: Oh iya
2: aja ngomong-ngomong
3: dari cilik dua ide
2: ide ini sarip kan mulai tengok main dikengken ngiki ngetutno kali Pak Lurah
0: jadi maksudnya sarip yang
2: melbuomat ngetutno kali Lurah tengok jero Lurah ngajak ngobrol
3: ngobrol
2: sarip nah awe dia ketung jopo omai dikitengi disiram lengogas diobong bus sarip mate
0: bagus
3: sip
1: pripun pripun
3: sampean pun bagus bagus
0: sarip mate ora apa-apa
3: kula lak ngobrol kali sarip
0: iya
3: nggih ta
0: iya
3: omah dibombel sarip sik enom lah kula wis tuwek gocong aku apa
0: ora apa-apa, kan durung tau kobong.
3: Kobong ora apa-apa, sampeyan
0: nyobak pisan-pisan. Nah. Ide yang lain.
1: Kula, Bro.
3: Ndoro. Nah, iki apik iki.
2: Apik, dorong-dorong.
3: Iki apik iki
0: sini.
1: Menawi kula, Ndoro. Lurah-lurah gempalaken. Mengke tumbas tampar. Cagaipun ngene omah sarit. Tali tampar.
2: Dadi sarit nang jero ngobrol nek.
1: Omongane mbek
2: Lurah.
1: Wis Lurah tambah yoso.
2: Tambah yoso.
1: Suwi, dadi nang jero omongan.
2: Omongan.
1: Cagak
2: cagake tarik
0: omah omah ajur ketibane
2: mati sarit. Mati sarit.
0: Ide bagus. Ide bagus.
3: Niku apik iki seneng kula lihat. Kula omong-omongan kali sarit. Cagake tarik de. Sarip sik enom, sarip mencolot. Kula keblekan omah. Mengkene enten suara ciet ciet.
0: Belum tahu ketiban oma.
3: Dereng
0: dicoba minangka percobaan.
2: Dicoba.
3: Ndoro mantri piye kok bok nyoba.
0: Wis, ana ide meneh. Lek garan duwe ide, aku duwe ide. Wis, kepengin aman dienteni lek tuwek es arep.
2: Arep nek kesuwen Ndoro,
0: iki Banyolan lawas.
2: Kesuwen Ndoro.
3: Niku mau jane Banyolan kula lho. Wes sampeyan boten ngomong kula. Sampeyan duwe ide. Kula duwe ide.
0: Ide apa?
3: Duwe ide kula.
2: Eh wes,
3: mau tekku lho iki. Sepet. Sampeyan rame lok sepet. Ngeten mawon. Carane nyekel sarip. Nah. Dinteni nek sarip wis tuwek.
1: Saiki ngeten Ndoro.
0: Iki opo-opo ora ngerti. Lah saiki anak buahku.
3: Kon ngeten Ndoro kula duwe ide. Kersane mawon. Lho, dinteni nek sarip pun matek, nek matek lah gampang dicekel.
4: Nek iku jenenge wong jireh, sampean wong jireh. Lho, wong kendel.
0: Coba
3: iki. Iki lho iki apik iki.
4: Nek kabeh ora nek sing wani nyekel sarip, kula wani.
0: Bagus.
4: Mangenteni cileke 50 taun, gedene 100 taun. Sarip mboten mati.
0: Nah terus?
4: Kulo sing mati. Ki wong kendel ini nih.
0: Ki bodoh, ayo idemu apa?
3: Nek kulo enten ide. Sarip dintosi mengklak mati piye mbak?
0: Bodoh karo iki.
3: Wah kulo duwe ide.
0: Nah apa?
3: Dinteni nek sarip loro mah.
0: Alah bodoh ae. Wis ngene. Saiki sing penting para lurah kudu saik saiko kapti. Ana ucap-ucapan. Tampar duk tali layangan.
3: Wah. Apa niku?
0: Rakyat situ dodol layangan.
3: Layang dodol layangan
2: napa ta?
0: Ayo, iki terus pendapatku ya apa? Aku nurut ta iki.
1: Nggih ngeten iki sakniki kan sarip niku kan wargane Gus Tambayoso. Tanggung jawabe Gus Tambayoso.
0: Tanggung jawabmu.
2: Kudu tanggung jawab.
0: Ora aku mantri polisi ana kene sing duwe wewenang keamanan. Lek nganti sarip ora kejegel, Lurah Tambayoso minangka ganti.
1: Ah, nggih, ngeten.
2: Setuju.
3: Iki cilik setuju. Niku ngeten lho, Ndoro. Niku sarep niku urusane napa kok ajeng dicekel niku urusane napa?
0: Kok urusane napa? Kandhane. Kok iso sik gak ngerti wong sarep
3: iku. Sarep napa urusane kok dicekel niku? Sarep niku rakyat kula.
1: Nggih. Yen wargane gedangan niku bayar pajak lunas. Pun lunas doyo.
3: Lah terus
1: macam-macam mbek murah gedangan. Lakon dadi rondo bojone
3: kabeh. Oh, kan bayar pajak.
1: Saiki sarep sing nunggak ora bayar pajak. Iki tanggung jawab sampean.
3: Kula sing nagih.
1: Iya.
2: Iya.
0: Sarep niku licin.
3: Licin niku napa?
0: Lunyu.
3: Oh, lunyu.
0: Upamane welut ana njero liuli. Dadi salawis lunyu nang njerone tambah lunyu, tambah angel cekel-cekelane.
3: Cekelane.
0: Ana karo awakmu saiki. Kabeh siapa?
3: Nggih, ngeten mawon, Bu.
0: Aku ngetut awam
3: dongo dinongo mawon, nggih? Kula tak mlebu teng omahe sare.
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, pancet
3: dengan. Terus mengke sampean titeni mawon.
2: Nggih.
3: Nek enten mboten nek mboten enten swara napa-napa.
2: Berarti
3: kula mati to.
0: Lho.
3: Sarep lho, pun urusane kula.
4: Saku saestu.
3: Iki londo nggawa bedil ya ora wani.
4: Sampean nek tenjane sarep kula melu ndonga.
3: Yes,
4: ndonga apa? Muga-muga lepas oparane padhang udayane jembaro kubure ditampa sekabeh ngamali.
0: Iki gak cukup omong-omongan tok. Carane ya apa? Sarep bisa kecekel?
3: Nggih, Ndoro.
0: Jangka pendek, sarep kudu kecekel. Lek ora, lurah tambah yoso. Dadi gantine. Ayo,
3: nggih. Okay.

Thank you.

0: ini ku antene mboten duwe meja.
1: Sampeyan ning napa?
0: Antene
1: iki napa sampean mut niki?
0: Sosor.
1: Sosor koyo rambut piye niki?
0: Sosor kok.
1: Pripun kabare?
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun pripun kabare? Matur nuwun.
0: Pangestu sampeyan kula niku sehat nggih. Nggih, monggo pinara. Monggo pinara. Ampun lura.
1: Ampun repot-repot.
0: Sudah mboten napa-napa ngene mbok iki ngeten menika, Gus.
1: Sampeyan kok gemeter niku napa sampeyan pun tuwek to?
0: Kula niki kon tuwek.
1: Tapi sik ketok ayu lho sampeyan nggih.
0: Kalian iku le omong bengi wen ngoten.
1: Sampeyan rada ta yo.
0: Kula niki wen suwe mboten duwe bojo.
1: Suwe gak duwe bojo.
0: Nggih.
1: Aku yo gak duwe. Golek sing enom yo gak enek sing tuwek gak apa-apa.
0: Tapi napa pantes sih di Gudlurah ni ku ngomong ngoten.
1: Ngoten, mboten ngomong ni sampean si ayu ngoten lho. Seger waras. Niki kok abang-abang abe tas dinapak ni niki?
0: Niki kalau...
1: Nek kecupan apa?
0: Lah, sampean ni kulih ngomong. Kula niku pun suwe, mboten nate ngawak inggi.
1: Anu napa namine? Sarip tenggian apa mboten?
0: Niki wau lah sampean niku badhe perlu kalih kula napa kalih Sarip Gus?
1: Ngeten lho yo. Kula niki lurah sampean.
0: Inggih.
1: Kula diperintah kalih Ndoro Mantri. Ditugasne kan njaluk pajak.
0: Inggih.
1: Sampean kudu pinten-pinten ta. Ngajar.
0: Lah. Saya niku
1: tak ambekku mbok dondomi.
0: Rono. Kula niku dandan jenenge tiyang tuwe.
1: Ya tapi ora jarang lambeku ta. Ayo. Lho.
0: Mboten.
1: Mboten cas ngono e. Niki ngeten lho nggih.
0: Mboten.
1: Rodok rono gak iso ta.
0: Teng kondi.
1: Jane ora cocok sekir lho. Awake sing weker rek.
0: Kula niku kebrak ngas Gus.
1: Ngeten lho yo.
0: Nggih.
1: Sare penten mboten?
0: Mboten nenten.
1: Kula niki diseneni kali Ndoro Mantri.
0: Nggih.
1: Kali Sare.
0: Sare. Kon lengo kok kelas iki ojo banter lagi ati nak. Sare.
1: Sare teng griya ta? Pengen yo Sare. Wah, sampeyan
0: nunggu.
1: Nenten mboten?
0: Lagi ngungkal gawan.
1: Mudar.
0: Lah, Gudlurah, Riki, enten nang sampeyan iku badhe dateng ngene
1: iki. Ku sarep ngungkal gawan digawe napa?
0: Niku.
1: Ampun ngejar-ngejar niku lho sampeyan.
0: Waduh, kuwi ndak sampe lenggah ngriki. Anggar lenggah ngriki.
1: Ayang-ayanganku dhewe. Waget. Saya kira dibacok Sarip. Bacok tel yang entek. Tak, wis gak iso raup. Pripun yo?
0: Pun suwe-suwe sampeyan niku.
1: Sampeyan niku niki kula niki lurah apa dikei susur iki.
0: Gaten ngoten karo kula niki dhewe ngomong ora. Sampeyan niku perlu kalih kula. Senakan apa tapi perlu kali Sarip ngoten lo.
1: Bu Sarip yang kurang ajar terus.
0: Lo apa sih?
1: Anak yang kurang ajar, bu yang kurang ajar. Kecane sih didondomi apa?
0: Lo, lah ni kena apa?
1: Lagi plastik ini. Gak kira benang.
0: Ngeten lho Gus, kula niku mboten duwe-duwek.
1: Lah nggih pripun kula niku ngerti nek sampean niku melarat lho, tapi pripun wong kula iki ditugasne kali Ndoro Mantri kan nagih pajak.
0: Nggih.
1: Sampeyan iso bayar mboten?
0: Kula

0: pokok niku tak. Wes ora.
1: Lan
0: sampean iki entuk tugas Bendoro mantri.
1: Nangge.
0: Nagih paceke sing mbok sarep.
1: Nagih. Niki sing sik kula jak rundingan.
0: Apa malah ganyi?
1: Ganyi-ganyi ngomongne pacek. Wong mbok sarep koyo ngono tuweke tak nggih apa?
0: Itu gendaan sampean?
1: Gendaan piye? Aku koyo gelem wong tuwek-tuweke.
0: Ngomong menawa.
1: Ala ya kadang-kadang ngono.
2: Kok ono ge pacek.
1: Lah iki wis tegas. Wis tegas mau, tapi kono sing gak tegas iki kono.
2: Tegas sapa ngomong sayang-sayangan kok tegas.
1: Lho, sing ngomong sapa?
2: Aku rungu aku teko njaba
1: sayang. Sing rungane ning kono.
2: Iya. Ngomong sayang-sayang.
1: Konangan yu.
2: Aku kulit yo wong yu. Ngoten
1: kok. Ala iki yo pancene seweneng lho aku.
0: Nagis itu tegas banget aku ngene iki
1: lho. Alah sampean gede awak
2: itu. Wong binara. Binara.
0: Mbone sarep?
2: Nggih kula.
0: Teka aku mrene. Arep nagih pajak.
2: Nggih
0: kula. Ora mung ra becus.
2: Ning nuwun sewu jane niku ingkang wajib nagih niku nggih gulurani.
0: Lah ning ora mung ki ra becus e.
2: Nggih kula ngertos ning dan pun dianten kula menika dening gadah.
0: Wis ngene wae. Yen awak murangan sarip ndi sarip.
2: Niku teke repot boten wonten.
0: Aku kepengin petuk arus sarip.
2: Wah, sampeyan niku perlu kali sarip.
0: Yo.
2: Oh, tapi mbok nggih pun togos. Nek sampeyan niku perlu kula dereng saged bayar.
0: Saiki sarit wae tekok kaya kene. Ben rampung masalah ben rendang rampung.
2: Tapi mangke pun geger-geger nggih.
0: Sampeyan sing gak sarit ora?
2: Nggih, tapi wong yo
0: sono gak sarit.
2: Kulurah. Nggih kus kula ngerti.
1: Niki wong suwe pun kasar-kasar.
0: Kok iki kasari?
2: Kula ngerti.
0: Dan metu lho.
1: Salah napa, Mbok?
0: Mbokmu ora ndak bayar pajak.
1: Pajak.
0: Pajak.
1: Napa tambah asori mboten ten lurahe?
0: Lurahmu ki ra becus ngurusi wargane.
1: Gus lurah kedangan.
0: Yo.
1: Pokoke nek sampean sing bayar, sing nagih pajak nang tambah asor, aku gak gelem bayar.
0: Ora gelem bayar?
1: Gak gelem.
0: Aku ngerti yen lemah ku sing garap paman murid
1: kan? Iya
0: nangin petok deh ke sing jenengnya
1: bapak sang. Tok deh jenengnya bapak sing nang sing garap tambah kok pamanku gak jirituan
0: iya
1: udunnya sing bayar pajak yuk gak jirituan duduk mbok berek aku
0: nangin tanggung jawab saja nih mbokmu karo awakmu
1: ini ya selera kapak-kapak no aku mau bayar pajak
0: mau bayar pajak?
1: No
0: jadi ngono kaya wani ya lagi
1: podo mangan segun apa mesti tak wadih ini?
0: Yang kena tailik ini bayaran pajak
1: budi tak sembatani ngamu tak kembali
0: dengan itu
1: yuk.

0: Surah.
1: Iya Rep. Iya Rep.
0: Lano kok sampai kepelocor nih lu.
1: Rep bojoku loro Rep. Aku tak mulai ya.
0: Loh, kok mulai?
1: Iya.
0: Sampai lurang kok tambah oso lho.
1: Aku tambah oso. Lah iya.
0: Ono api le tambah oso apa jare sampean?
1: Lah iya.
0: Lah kok mulai?
1: Loh lah iya apa timbang mbak sojo?
0: Loh.
1: Iki wis mbak sojo loro e. Masih kabeh.
0: Ngene Gus Lurah.
1: Iya.
0: Aku nitip tambah oso. Dino iki aku tak minggat saka tambah oso. Embok.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tesi, Tesi. Kon iku mbek jeraganmu gak sopan. Nek ngombe kok duncang iki lho.
1: Jeragan gak tau bayar ae. Aja guyu.
0: Eh, aku iki apamu?
1: Heh, sembarang lho.
0: Aku iki sapa?
1: Kajimu ae lali karo jenenge dhewe. KTP-ne sampean tontok ta.
0: Eh, kamu ngerti lawak kan? Kenapa?
1: Kok ganjel ini?
0: Nunggu.
1: Kaprok kemlorot iki apa?
0: Ini ngene iki tes ini kurang ajar ini. Senengan nunggu ngene. Nggih. Eh? Aku iki jeraganmu.
1: Ya.
0: Kau niku sapa?
1: Hah?
0: Kau niku apa aku?
1: Allah.
0: Kon kene robo jobi lho.
1: Bojo sampean wis tuwek patene apa?
0: Aja kurang ajar kon niku, Tes. Eh, aku iki disungkani wong kene, ngerti? Heh.
1: Bojoku sampean longgo ta?
0: Iya.
1: Ngeten lho.
0: Ya apa?
1: Masa sampean boten krasa sih?
0: Heeh.
1: Senin kula poso, Kamis poso. Masane sinten to, Pak?
0: Masane sapa?
1: Iki masane sampean, masa ketemu boten krasa.
0: Kau ini seneng ambil aku?
1: Lo ya apa sih?
0: Geng-geng dah. Aku ini mau ini tadi bojomu kan dua anak. Anakku gak lupa anak ngerti kan ini. Kucing ini.
1: Wah sampean ini.
0: Oh rupamu kotak-kotak lu.
1: Kulon ini malah dua cita-cita. Nek dua anak, kulon mbak tempurun. Dua anak lanang.
0: Terus?
1: Anak wedok.
0: Terus?
1: Soalnya anak wedok ini paling nyusu kulon paling 6 bulan pun
0: Mari.
1: Nah, anak lanang.
0: Apa?
1: Umur 50 sik nusu mawon. Ya Allah kon ben.
0: Aja nyemoni aku. Aja nyemoni aku kon.
1: Nyemoni yen napa?
0: Aja
1: saniki ngeten mawon.
0: Ya apa?
1: Saman purun
0: ta. Aja jadi jijik bae aku dasar.
1: Cek sumbu wis ta.
0: Aku iki juraganmu ngerti kon iki.
1: Ngerti rek sampean juragan kula.
0: Iya.
1: Tapi kula seneng karo sampean. Ngeten lho.
2: Lompok. Loh, ngelompok.
0: Tes, aja girani kok, Tes.
2: Loh,
0: aja girani.
1: Loh, si mau. Hilang, eh. Hilang.
0: Hilang apa?
1: Nanti kenapa?
0: Eh. Loh, loh. Kapok. Kapok.
1: Ini iki lho gara-gara sampean. Wis rusak kabeh wis. Ya apa sih? Ya.
0: Edan ngene pancen. Nyawur wong gak sopan sama sekali kamu itu.
1: Saniki ngeten lho.
0: Ya apa? Ya apa? Kon niku pembantuku, ewangku, didelok wong sawangmu gak pantas. Eh,
1: pundi enten wong niku?
0: Lha iki apa prasamu?
1: Mundi
0: iki apa iki?
1: Sampe nanggep coro kabeh iki.
0: Nyawur ae kon niku. Iki sing bayar awake dhewe ngerti kon.
1: Napa?
0: Membayar awake dhewe.
1: Haji sembayar. Yo napa sampean? Pentange ten mawon. Sampe nglamar ten kula, ten bapak kula.
0: Terus?
1: Nggih, nek sampean iki jane dadi bojo kula. Enak-enak sampean. Wes ta, wah, sampe durung tau sih.
0: Aku dadi bojo.
1: Nggih.
0: Gak sampe rong dino, Tes. Sedina mau setruk kamu ngerti kan?
1: Tak uwet-uwet sampe yang percaya ta. Enak-enak. Maka kalau duduknya asli kula kok.
0: Kak, mau. Mau. Mbak duduknya jerit aku bilang.
1: Loh, maksudnya KTP kula kan lho.
0: Eh, aku jeraganmu.
1: Tapi cak angel, kadang-kadang nanti saya heran aku. Hah? Kok
0: ini bojoku
1: kena? Karku ya apa? Kan gerundak kak.
0: Weh, kamu lagi. Mungkin lagi.
1: Heran aku.
0: Kok ini mari mangan apa sih?
1: Nah. Ada guyon polah ya, bari.
0: Tes.
1: Walah.
0: Tes.
1: Tes. Wah. Entar, enak-enak.
0: Enak-enak.
1: Napa?
0: Tes.
1: Napa? Napa? Jarna. Kok matek karepe dhewe.
0: Nyawur.
3: Ya apa sih sak niku?
0: Apa sih sayang?
3: Kok iso seneng karo juragan akeh iku lho.
0: Gak apa-apa. Apa-apa?
3: Ora sampean kok iso seneng karo juragan akeh iki kepiye?
1: Lah sampean seneng kok. Kok sampean seneng karo iki aku karo iki podo wis ora kateke.
0: Sopo juragan akeh?
3: Lah niku
0: iki dudu juragan akeh.
3: Lah napa?
0: Ya iki akike ngono lho. Jangan pula mutu stereo wisan.
3: Dah sampai ni kulo pripun, kulo tinggal larisan, kulo tinggal ning bener pasar. Wang loro kali niku terus, dah nak makin jatuh cinta lah kulo terus pripun luka.
0: Dek, kau niku mikir, nek aku ambek awak aku pantas panang ambek wedok. Lah nek aku ambek tesi, apa pentung-pentungan aku.
1: Seta,
0: apa? Apa?
3: Kepiye, kepiye?
1: Alah. Wong nek dhewe adus iki tak ing cegat karo kakek kan awake dhewe ta to. Ya ono
3: apa sampean ora ngerti.
1: Ah, sampean aku weruh. Wih. Birap-birap.
0: Ojo kurang ajar. Iki masa koyo ngene masih adus ini tak intip sing ono senine. Umpamane lukisan ngono sing ketok abstrak.
1: Nah, terus
0: sak kula. Lah malah gak karu-karuan coklat enggak irenggak.
1: Sampeyan ngoten.
0: Heeh.
1: Pak. Niku pak, bangsa tembok, genteng, nek saged ngomong-ngomong sampean berbuat kali kula ping pira sampean?
0: Lah nak tol ni kalau mandek ambek aku doa itu injerit, wah lapor tes kena suket doa ya.
3: Kalau kita nak ketemu tanpa doa.

0: Gini, kau nanti kondi.
1: Kapan tak ada ni?
2: Cak, kepiye cak?
0: Nunggu.
1: Aku jajan.
0: Apa?
1: Aku mati lah.
2: Jarni tak, jarni mati Yobel.
1: Aku minggat lah.
2: Biar minggat Yobel tak.
0: Kau nak minggat sengaja, jom balik ya. Minggat tau sengaja, jom balik.
1: Aku minggat lho.
0: Minggat tau.
1: Sekelamat tau.
0: Mau. Ayo minggat tau.
1: Kapan tega? Mentol lho. Anakmu itu lho pak.
2: Gak ada lah. Kau yang ngomong aku pincang. Sampai dua anakku. Kau yang ngomong terus aku kepiye lho cak.
0: Jadi anakmu mbak anaknya dewe, mbak anaknya TSU gak begitu jauh beda ini ngerti kok. Ojo kuyu cengengesan ae.
2: Lah kula ora dipadani karo curu niku terus piye, Jaja?
0: Sing dicuru.
2: Lah niku
0: ikute Gus Tontong ngerti kon.
1: Iki Tontong karo Tontong. Ki lho nying-nying.
0: Apa nying-nying? Eh lungo. Nah. Dalan iki
1: kaya wedok-wedok dhewe. Salam, metame kedulurun arek iki anak kowe arek.
2: Lah manis nek urun aku kok iso.
0: Sing ametame iki kene. Heh, iki sing ana ayune. Lah nek kon niku lho cepak kotak enggak bunder enggak.
1: Oh,
0: enggak
1: ngoten. Kan setelah perawan ku mbok renjot kon ngono ya.
0: Astagfirullahalazim.
1: Hah, ku serahkan perawanku untuk kamu. Gak taunya sekarang kamu begitu. Hah?
0: Lapor ke polisi po arek iki.
2: Terus dinapakne lho.
0: Heh?
2: Dinapakne.
1: Ah, gak apa-apa, aku di penjara kok wingi ya.
0: Wah, guyon ae.
2: Ini lho, Cak.
0: Ya apa?
2: Rungono, rungono. Pasar mau ki ngene lho, Cak.
0: Rungono.
2: Aku ki yo isin.
0: Kon teko pasar endi?
2: Ya pasar kono iku lho, Cak, sing biasa tak dojoni.
0: Ah, terus?
2: Enek wong cerita aku mlaku. Kalau UE UE anu sarep sing tukang ngerampok tukang maling. Aku isin lho, Cak.
1: Aku ya isin, aku ya isin aku.
0: Lah kon ketemu opo?
2: Sing piye?
1: Mambo, ya isin elek-elek kok.
0: Terus
2: iku lak adik sampean ta, Cak. Mbok dikandani aja berbuat sing koyo ngono to, Cak.
0: Sarep iku wis gedhe, ya. Mbok wis tak kandani bolak-balik, mbok aja melok sarep melok aku ae. Sarep iku

Oh.

0: sus. Ah, sore iki. Aku. Apa sih, Mbok?
1: Ya apa sih, Mbok?
0: Hehe, aja dumur-dumur. Parisesmu ketok. Aduh. Masalah.
2: Mbok, apa sih lu gue sih, Mbok?
0: Iya.
2: Aku enggak ngerti nih, Mbok, ini grupmu ya.
0: Grupmu ta? Asli.
2: Apa, Mbok?
0: Kangen aku. Iya, nenek nu bareng-bareng waktu nang dindi jurut lakam.
2: Mbok, mbok, mbok, mbok, wong tua sing nglairno aku ya nglairno Sarip terus mbok langkai ngene
0: iki. Iki sapa iki?
2: Iki mbokku.
0: Iki
2: Sarip.
0: Ya empet to antare.
2: Lho iya.
0: Palalah. Ya apa eh ya apa ya apa ya apa.
2: Ya.
0: Wes aku gak sek lho mau.
2: Rek tak kandhani rek. Kon nyembah ya nyembah, sungkem ya sungkem. Aja kena gedang kelutu emang, Rek.
0: Daru,
2: daru apa? Iki apa ombo kok koyo ngene sampe lho. Getin

0: backnya apa sih, Mbok? Hah?
1: Gimana? Aku diajar
0: sama Dai. Ya apa? Diajar.
1: Iya.
0: Sopo sing ngajar? Rip. Kon dulurku. Anae Mbok iki mek kon mbek aku, Rip. Hah? Sampai uang tua wedok sing lahir apa ide uang luru sing ngomong apa ide sing ngandung apa ide sangang ulan sang dino ngerti? Saya ini diajar kok yang ngono ampe uang kon
2: kondek kaya keturunannya pikiran uang edian apa?
0: Keturunannya uang edian loh loh ilang doa aku edian ini doa aku kata gua
2: hei tas rep.
3: Loh, Tasrip.
0: Sarip.
2: Oh. Sarip. Kok ngajar bokmu?
0: Loh, duduk Sarip.
2: Duduk Sarip.
3: Sing ngajar iki Lurah Gedangan.
2: Sapa?
3: Lurah Gedangan.
2: Lurah Gedangan.
0: Rit.
3: Iya, ya.
0: Kon bidek kae. Mbok wong tuane dhewe pembudane dhewe diajar Lurah Gedangan sampai kaya ngono. Nek aku, Rit, ojo sampai diajar, mbok dijewet paribasane mbek wong. Wah, tak dus dus dus. Tatus sih kalau kata balik no, tak urek-urek di sini. Terus ya. Tahun jolok tak jono, tering no. Enggak no di sini.
2: Dia sampai dia tak langsung melebu.
0: Nah,
2: nek mengsel.
0: Kalau cuma minta ya aku dah.
2: Terus kan nek mengsel, dana perih sama nih bu.
0: Nanti kan dek.
3: Wes.
0: Nek aku ngono.
3: Wes ya.
0: No.
3: Lurah Gedangan muring-muring nang omah nagih pajak. Kamu kok sing arep pajak lak paman?
0: Yo,
3: kajeni tuan.
0: Yo,
3: gak kesuwen tak.
0: Terus
3: tak cus.
2: Lho.
3: Pateni ya. Lurah Gedangan bae lurah sawu. Lurah Gedangan bae lurah sawu tak pateni wong omah.
0: Lho, kon mateni wong lurah.
3: Iya.
0: Loro.
3: Loro.
0: Lah kok oleh paten-patenan ngono sih.
3: Manjare sampean cus.
0: Yo tapi aja sampe mati wong mlingsing ngono lho, Rit.
4: Sampe iki yo ono carek
0: wong lurah. Dipateni dosa wong loro.
2: Lurah Gedangan tak paten are.
0: Lu
2: mati. Hah? Wis mati.
4: Kasem wis.
2: Sak ngomong kon mau.
0: Ya wis moto. Tak ngomong. Mbok,
4: saiki
0: mbok kono ku.
4: Iki mbok.
0: Ngomong tak urusan sar.
4: Iya, Mbok. Alon-alon yo, Mbok, yo.
2: Iya.
0: Wis moto. Tak ngomong. Mbok,
4: saiki
0: mbok kono ku.
4: Iki mbok.
0: Ngomong tak urusan sar.
4: Iya, Mbok. Alon-alon yo, Mbok, yo.

0: situ-situ yang sarip iki. Tadi TV mbok kaya ngono saiki mbok diajar sampe lurah. Tapi lurah dipateni. Kira-kira nek kon dadi aku ya apa?
1: Gak sudi.
0: Gak sudi apa?
1: Gak sudi lah napa melu urusan iku.
0: Aku ngomong kira-kira aku njaluk pendapatmu ngono lho.
1: Pendapatnya napa?
0: Pendapatmu ya apa? Aku ngadepi sarip.
1: Ngadepi sarip?
0: Iya.
1: Gampang.
0: Ya apa?
1: Kulo sing ngadepi.
0: Ngadep ngono.
1: Nang dia lagi. Rit, rit. Rit.
0: Rit. Kau. Apa boleh aku?
1: Kamu kita celok, kamu lebih asing, kita celok bermetu. Waduh, turun celok sepatu.
0: Ya. Kamu harus ketemu kamu, kamu harus melebus tes.
1: Loh, karena gak kerjaan itu loh. Rit, rit. Rit.
0: Rit.
2: Iya, iya.
0: Cek ono saksi ini nih aku, cek ono saksi ini nih aku nyeneh nih
1: pak,
0: celu ono.
1: Sare betul nih entah pak.
0: Doe, lagi siapa lagi?
1: Wah, kami ini goblok. Tak kelo tak parani merene wong loro. Ayo,
0: lalu wong ini.
2: Sali pas sama tak siapa yo meneng aja cari.
1: Tak sudi kena seraku.
0: Kon kok melet-melet kayak kiri lu tadi. Oh, malah gila nih ngono. Ngene lho, Rek.
2: Iya, Cak.
0: Saiki wong tuane dhewe kare siji. Ya, urusan tambak iku mesti urusane kadhi paji rumah, paman.
2: Iya.
0: Iya toh? Lah kok terus sampe dhewe sing diubur-ubur iku lho.
2: Ya iku lak pokal gawene ndoro mantri polisi sih, Cak.
0: Ya tapi sajane ojo ade paten-patenan ngono, Rek.
2: Mang sampean ngomong jare tek musuh cacak cus-cus ya enggak enggokno. Dibulet-bulet no
1: maksudnya katakmu itu gak langsung ngono tekel, orang kedangan deket terip, jeruk purut
0: jeruk pecel lah?
1: Jeruk pecel masa saya gak kejet, kejet ngono lho
0: jeruk
1: kejem-kejem
2: kesauan musuh sarip jeruk
1: ngono iya wes
0: ini ngono mbok cenok ini rip iya mbok taruh mati sementara aja ambek kon ini ambek kon mesti diuber-uber iya toh
1: bener
0: ini kayak sus lagi. Lalu sampai ketemu dolo mantri.
2: Yolis rokok, Cak.
0: Eh?
2: Rokok.
0: Yo situ ya.
2: Iya. Kapan mana aku ngenakno dulur tuwek iku?
0: Ya ngono. Jenenge dulur nom iku, Mas yo gak riyo yo. Nek ono apa-apa, kek ono cacak iki ngono lho.
2: Sampai jarang sambar nang omah ngono kok.
0: Ngono kok. Terus iki apa? Mbok iki mboten iki.
2: Iya, aku nitip mbok, Cak.
0: Terus? Mboten iki kene.
2: Iya.
0: Tapi nek ana apa-apa, ana aja melo-melo. Serana cacak. Ya, urusane mbok urusaku.
2: Perkara mbok gampang, Cak. Enak-enak no rokokan dhisik.
0: Iya. Terus ngene, Rit. Mune wis mbok lemu. Seger waras. Ya. Tak terus merono. Nek wis waras kabeh. Wis tenang wis gak apa-apa.
2: Berarti gak ngono sejak rokokan yo rokokan masa yo koyo ngono.
0: Jarno lambene teh dadi telu. Delok nyonyor yo. Oh gak melok duwe ngrokok ae.
1: Sampe gak tenang aku tepekan dhewe.
0: Tapi enak ae.
1: Kowe enak.
0: Jari tesi enak.
2: Enak.
0: Enak. Enak kan nyene rokok enak. Tuku pira kon?
2: Nemu.
0: Eh?
2: Nemu.
1: Aja sampe kuku krasaku sare. Nemu, nemu.
0: Gak apa-apa nemu kok tek wong kok. Gak asem penting kan gak nyolong.
1: Gak nyolong.
0: Gak apa-apa gak haram nemu.
2: Ono tapi ini gak?
0: Tapi apa?
2: Gone wong. Tapi uang itu mah tak delok ngajar uang tuwe tak kira ya itu mbok.
0: Terus?
2: Barang ngajar tak belain tak ilingno tak kena tak pateni kan?
0: Loh,
2: eh? Berarti di rokok uang tak pateni mang.
0: Seng jual rokok ini pateni?
2: Tak pateni kan?
0: Mati?
2: Mati.
0: Tes. Haram. Tengong, wongnya dipateni.
1: Wongnya dipateni.
0: Wongnya dipateni terus rokok iki dikeno aku. Tak sumet terus tak rokok.
2: Duh.
0: Ngene iki lak haram.
1: Haram.
0: Haram.
2: Ngerti kon?
0: Haram ta?
2: Heeh. Lah apa bisa dos?
0: Kono cukup ora ajeng lho iki kok mrene.
2: Kaset.
0: Aku gak ngerti kan.
2: Gelem aku lek barang-barang koyo ngono.
0: Hah?
2: Wis ngene ya. Heh. Dino iki aku netep mbok. Mbok ben melok sampean. Nek melok aku, jelas aku dadi buron larone mantri polisi saandane. Yo,
0: cek nang kene ngancani tesino ngene.
2: Yo. Mula nanti mbok. Aku tak pamit.
1: Mbok, wis tak wakili mari le.
2: Duh.
1: Aku dadi mbokmu kok tak sampe nembokmu.
0: Heh, kon tak kandhani yo. Anak nek pamit nang ngene wong tua wedok iku tuh dijabahi ngerti kok.
1: Oh,
0: akeh slamete timbang
1: sik. Oke.
0: Mbok.
1: Kene,
0: Mbok. Kene yo. Aku anakmu ya, Mbok ya.
3: Iya, Nak.
0: Sarep yo anakmu.
3: Iya.
0: Aja sampe mbok melok burun larun sing kaya ngono. Diuber-uber ampe upas, diuber-uber ampe nur mantri, pokor pembunuhan iku. Mbok nok kene ya, Mbok ya. Tapi sarep iki ya apa ide nono. Cek selamat anakmu iki.
3: Iya, Nak. Aduh kaya ngono. Mbok iki ndenge anak.
2: Aku jaluk pamit, Mbok ya.
3: Iya, Nak.
2: Muka-muka apa yang tadi lakuku?

0: डुकुर
1: apa kon mbah pati tambe tesi ben dijeni kaya mbok mau tes sare punggo
0: aku pamit ya le
2: pamit kole
1: ya udah lo ke sini ya sing hati-hati ya.

0: Mayana. Yesus, jangan aku menghantumu. Ya Mayana. Ya Mayana. Kamu masuk murai. Kamu masuk murai. Kita ramah lagi. Kita ramah lagi.
1: Nangis. Nangis saya tak.

0: wis kondang kusir dokar pai sopo wani ngalip dokari pai tak gepuk kayu setigi yo jagang bajeman gak mati menungsani mati sandang pangane petung turan wopai jagoan kulon kali daerah Sidoarjo kanok mane mek pai iku sak tingkate jagang
1: di
0: loh
1: terus kumangsamu mbok tinggali aku blonjoan sakmono mbane kaya ngono kae
0: sampean siling kliru niku sampean
1: iki piye lho
0: ngeten lho ning caropa sampean biasae blonjo nggih sih sing sampean blonjo lampun teng ngarepe pasar lah dokar pun kok dalan ngene etane embung
1: lah wong dokarmu ngono biasane manggonane ning ngene kono wong wis pindah lho
0: mboten pindah cuma niku lak enten anu enten becak lole sing sebelahe kula ngenteni sampean ning
1: lah mestine kan ya kandha dhisik ora ngono kuwi mosok aku wong wedok mbok kon gawani blonjoan sakmono mbane
0: tapi kadang niku blonjone
1: blonjoane kadang ngerti to saiki ngono usum begal kaya ngono aku mbok umbar dhewe nek diseneni apa
0: lho ampun kuatir tasik enten kok sedo karep paidi ampun kuatir begal pinten begal pinten nek mosok paidi mboten mundur kula.
1: Lah saiki kaya ngono kae blonjoan akeh kaya ngono aku mbok umbar dhewe aku mah.
0: Bon.
1: Bengak bengone nggone kene to, Di.
0: Mpun repot-repot. Blonjo kula lumpukne teng dokar. Iya. Nek mpun nglumpuk, sampean monggo teng dokar mriku. Sampean teni teng mriki diluk mawon.
1: Lah aku lagi ora sa suwe-suwe.
0: Mboten mboten ning mpun kuwatir pait ngene napa sampean niku.
1: Lah wis dipasrahi. Gawe yang kaya ngono kok sik bleler ae kulino. Gayang kaya ngono ae, blonjoane samono akeh. Mung trimo. Enak, enak, enak.
2: Pak. Saro, Pak. Loh. Awakmu, Dik.
1: Loh. Kang Sarip.
2: Loh, lali ta?
1: Yo, suwe ora ketemu lho, Kang.
2: Lah mangkane papa.
1: Piye, mangkane piye to, Kang?
2: Awakmu lapo nggo tengah mung dhewean koyo ngene.
1: Aku ngono mau ki ngenteni Pak Idi.
2: Pak Idi. Gak bahas masalah itu aku ning, gak bahas masalah Pak Idi. Sampai lapo nggo kene.
1: Yo biasa to, Cak. Kan lak yo aku biasane saben isuk mesti nagih-nagih. Ning gone toko-toko ngono kuwi.
2: Dikokon abahmu.
1: Abahe.
2: Waras apa man?
1: Alhamdulillah wae to waras. Abah yo waras, Umi yo waras kabeh.
2: Iya.
1: Sampeyan ae ora tau dolan rono.
2: Iya, aku jek repot, Pak. Yus aku salam enang Paman Ridwan. Ngene lho, Pak.
1: Piye?
2: Sakjane ku aku ono perlu.
1: Ono perlu karo aku?
2: Yo mbek Paman, berhubung ketemu awakmu nggo dalan iki yo cukup mbek awakmu ae.
1: Perlune apa, Cak?
2: Perkara pajek iki lho, Pak. Pajek lah sing garap Pak Paman sing abahmu iku, Pak.
1: Iya.
2: Lah ndoro mantri. Ngutus lurah-lurah nagih pajak nang omah karepku ngene lho, Pak.
1: Lah terus urusane opo karo aku, Cak?
2: Lho, ngene lho. Awakmu mana nagih-nagihan kok oleh duit akeh.
1: Iya, biasa kan yo nagih.
2: Ngene lho, Pak. Daripada aku nang omah pamanmu, duit tak gawane.
1: Lho, kok mbok gawa piye to, Cak?
2: Gak apa-apa, aku sampean ngomong nek nang abah nek duwe jaluk tak sarit ngono lho.
1: Ya, senadyan kowe iki karo aku sedulur, Cak. Tapi ya ora kaya ngono kuwi. Matur ae ning gone Abah.
2: Anak wakdo ta, Pak? Gak apa-apa, Pak.
1: Awak asal aja, aku ora wani.
2: Gak apa-apa, engko ngomong ngono aku sedulur.
1: Tapi dhewe to Abah iki kaya ngono kae.
2: Salah, Pak. Aku mau ketemu awakmu
1: kene. Aja ora usah. Kowe iki ya dulurku, Cak.
2: Lho mangkane ojo sampe dulur kepaten obor mulo dina iki. Sapa
1: kok kan jalu dhewe, Pak. Baik kono lho, Cak. Aja urusane iki engko dawa aku didukani Abah.
2: Gak apa-apa, ngomongo nek tak sarep senjawe.
1: Ya aja ngono to, Cak. Abah iki lek wis kadung muring iki koyo ngono kae lho. Iki kok iki urusane duwete wong akeh kok arep trimo mbok.
2: Gak apa-apa salah, Pak. Tangan ora, Pak.
0: Aja, Cak. Ah, bajingan Pak. macet ae. Mrene. Ono apa sampeyan iki ngomong karo bajingan?
1: Ngene lho, Di, ora usah bengak-bengok dhisik ae.
0: Kula kuat nek ngomong kali lintune niki mboten napa-napa, tapi nek bajingan tengik niki mun coba-coba niku.
1: Ngene lho.
0: Ya napa?
1: Kuwi mau critane, Cak Sarif kuwi mau sambat nang aku.
0: Nggih.
1: Masalah pajak apa kuwi mau urung iso mbayar arep nyile duit tagihan niki. Lah aku yo gak wani.
0: Oh nggih bener. Bener sampean iki. Niki urusane Abah Ridwan.
1: Nggih.
0: Kan niki sampean teng dokar mawon.
1: Nggih.
0: Kula beresane. Kula beresane Sarif niki.
1: Nah.
0: Nggih. Sampean teng dokar.
1: Cek. Aja padu lho yo.
0: Oh, mboten. Mun kuatir. Kula niki njaga keselamatan sampean. Elek apike sampean nek penter ngembong napa dari pai.
1: Tenan lho, Di.
0: Oh, nggih. Nggih. Mentok sik teng dokar niki.
1: Ya wis, sak anteni tenan ya ora usah suwe-suwe. Ora usah dadak tukar padu.
0: Mboten, mun kuatir, mun kuatir.
1: Tak tinggal ya, Cak.
2: Ya, sehat hati Pak ya.
1: Di. Aja glutar.
0: Mboten, mboten ning. Kula niki malah medekno sampean kok.
1: Ya wis, tak tinggal dhisik.
0: Kon pancetah kon kelakuanmu.
2: Gak
0: kon bajingan bajingo aku gak ngelarang, tapi deloken saropa iki sapa?
2: Gak ngono kon kok ngomong aku bajingan. Dasarmu apa kok ngomong aku bajingan?
0: Umum daerah Sidoarjo. Umum nek sariku bajingan kuwi umum kabeh. Siji marek paiku. Kusir dokar nyambut gawe halal entok negeri ngeti dhewe kon bajing jogil penggahan maling penggahan apa rep cari
2: masih aku bajing lah gak pernah bajing apa donyamu sih Di
0: barek kon cara bajing donya aku tak kepruk nok kene kon rep
2: gak ngono sih cik sumpah
0: kon bajingan bajingan celepil ngerti kon wong Jawa gak ditungan koyok kon niku bajingan bajingan celepil.
2: Dasarmu apa kok iso ngomong aku bajingan celebir?
0: Kon gak ngerti nek maling biyen iku nyirep carane wong sing merek iku iso turu ya apa. Tapi nek kon gak duwe ilmu Jawa sing kaya ngono iku. Kon ngerti ta cara Jawa?
2: Ngerti dewe aku wong Jawa.
0: Ngerti ya?
2: Ngerti.
0: Saiki aku takon barek kon.
2: Yo.
0: Yo. Aksara Jawa iku ono pira?
2: 21.
0: Oh goblok. Ngono kok ngerti kon iku berarti dudu wong Jawa, kurang Jawamu.
2: Nek kon nyalano aku aksara Jawa nek pira?
0: Ana 20.
2: Selikur.
0: 20.
2: Kenek apa kok aku ngomong selikur awakmu ngomong 20? Sebab sing siji sandangan. Jeneng Paidi gak kena diwaca Paidi gak ana sandangane blok goblok.
0: Kalah aku mbek sandangan. Kalah aku mbek sandangan gak apa-apa iki. Tapi aku tetep maksa nek aksara Jawa iku 20.
2: Iya, aku melu awakmu, Di.
0: 20 tak jogo kalah sekali pira?
2: Hari 8.
0: Hari 8. Sing wolu anjing surupe nandi, sing rolas anjing surupe nandi.
2: Sing wolu nang windu. Gak kena diarani sak windu tak gak 8 taun.
0: 8 taun iku sak windu. Sing rolas,
2: sing rolas 6 taun. Gak kena diarani setahun gak rolas wulan.
0: Pinter. Pinter. Rolas. Tak cukup 5.
2: Kari 7.
0: Anjing surupe sing 7 nandi, sing 5 nandi.
2: Sing 5 nang pasaran. Pon wage kliwon legi pahing jangkep 5
0: jangkep sing 7
2: sing 7 nang dina
0: apa
2: minggu senin selasa rebo kemis jumat sabtu pas jangkep 7
0: jangkep entar 7 tak jogo papat kari piro
2: kari 3
0: anjing suripe 3 nandi sing papat nandi
2: sing papat nang keblat lor kidul kulon wetan
0: sing 3
2: nang kemantena
0: goblok. Tak kok no wong sak minake kemanten ya loro.
2: Di,
0: gak ono kemanten telu. Kemanten situk lanang loro. Ono. Tunggu, gak ono kemanten dindya loro. Makane kok dadi bajingan. Bajingan klepir pencuk depae iki.
2: Ono kemanten lanang, ono kemanten wedok. Nek gak ono waline mosok iso munggah. Ya mbo lho, nek mbokmu biyen oleh tangkep-tangkepan.
0: Yang krik omonganmu rip padha jagoane lho rip kon mangkep nangno wong tuaku
2: ya kon goblok goblokno aku
0: pancen goblok temen kon
2: nyatane kemanten lanang mbek kemanten wedok gano waline ga iso munggah blok goblok
0: yo kalah aku barek wali ae kok Lu ya? Takut jisik hari piro?
2: Hari loro.
0: Sing loro njeng curupe nganti.
2: Sing loro nang seni-seni donya. Ana bengi, ana awan, ana ndukur, ana isar. Ana lanang, ana wedok.
0: Iku. Terus sing sisi.
2: Ojo mbok terus takonmu sing siji.
0: Opo kon pip? Berarti kon gak iso njawab pitakonku. Nek kan iso njawab pitakonku berarti kon bajingan temenan.
2: Nek pancen aku mbok paksa kon jawab, tak jawab.
0: Bu. Ayo jawab, aku pengen ngerti.
2: Tapi ono syarat-syaratnya.
0: Apa syaratnya? Aku sanggup. Pokoknya itu jaluk mudeng lentang bareng bulan. Sanggup? Syaratnya apa?
2: Gampang syarat itu. Kloso anyar.
0: Kloso anyar.
2: Ngori pitung meter.
0: Ngori pitung meter.
2: Bantal anyar.
0: Bantal anyar.
2: Gading cengkir sekembaran.
0: Syaratnya kudu ono klopo gading atau cengkir sekembaran.
2: Iya.
0: Upomo. Ya sih. Cekir gading sekembaran gano gantini
2: nek gano ya gantini jasmu ini hari
0: kawangan ini kan bet ontang-ontang oi son atasin musuh kusir dongkar bongkos hari tak gebuk gagang kayu setinggi gak mati menungsane mati sandang panganmu petung turunan lho makon bermakon lip rungono on pasim bodang etan kali ulon kali gano manajah.

Kaya nganti kelenger kudu kan. Yo. Usir dokar sing kondang ana kulone kali tambah asa yo pait. Awakmu utang pati. Mari basane wong utang beras bayar beras, utang duit bayar duit. Utang nyawa bayar duit.

0: kok wedi ngono sih, Mut?
1: Kok prindang-prinding aku nyawang sampean. Sampean cah sarip sih.
0: Iya, nang sarip. Nang sapa tak kok cah sarip?
1: Iki sih. Lho iya.
0: Loh, sik. Kok nganti awakmu ngomong bijuki ndembok-ndembok tanganku koyok-koyok gak percaya nek aku sarip. Kon apa?
1: Gak ono apa-apa kate nang pasar. Aku tak nang pasar ya.
0: Sik alah.
1: Napa sih?
0: Jujur ono apa? Ono berita apa?
1: Gak ono berita apa-apa, Cak.
0: Mutmainah rek, gak tau jujur mereka.
1: Aman iku koyo gak ro wateku ae, aku kelak wong jujur sih.
0: Iya. Jelas awakmu ono apa-apa. Nyatane awakmu ketemu aku nganti wedi. Koyo-koyo gak percaya nek aku sarip. Ayo jujur ono apa sih? Ono kabar apa?
1: Iya tak kon ndambek sami-sami ojo nesu ya.
0: Wah, apa aku nesu bare awakmu iku.
1: Ngene lho, Cak. Iki mang wong nang pasar umek.
0: Heeh.
1: Wong nang warungku ya padha ngomong nek sampean jarine wis matek.
0: Duh. Sopo sing ngomong nek mati?
1: Yo akeh wong kondo, Cak.
0: Ya,
1: makane aku seneng ngono jane asline nek sampean
0: mati.
1: Gak guyon. Gak ono sing ngrusuhi maksude. Enggak tak guyon.
0: Warung masalah warung.
1: Iya,
0: warung cik wake pekiku sing mrono.
1: Ya apa wong warung sakmono kae iku ya paling rame dhewe ya sapa? Siti plekenut mutmainah ya iki.
0: Iya. Percaya.
1: Lah iya nang
0: kene. Anake sing jaga warung Siti mutmainah.
1: Iya.
0: Plekenah. Ya, paiti biasa rono.
1: Mrono malahan balak-balik
0: bendino mrono.
1: Iya iki mang malah krungu kabar sampean mati malah Idri kaya malah gak boleh, emang si turu kok kono.
0: Oh, Pak Idri turu kono?
1: Iya.
0: Aku nitip salam ae.
1: Salam apa-apa sampean nganti ngono ya ayo mrono kepethuk nang
0: kok ae.
1: Enak enak sih.
0: Ketemu nek gak nitip salam gak enak. Ngono lho.
1: Katik salam-salam padha nang ambek pacare ya.
0: Lho, gak kena sakmono jenenge tekancan. Ya. Aku salam nang Pak Idri.
1: Ya apa salam?
0: Salame ngene. Cak Pak Idri.
1: Panti cak panti.
0: Sampai digolek cak sarip.
1: Ya.
0: Nek wis ketemu, arep ditokno usus ndika.
1: Cak usus mah agak usus susah.
0: Lho, tapi guyon.
1: Guyon ta?
0: Yo.
1: Eh, ngono nek guyon.
0: Ya, saya apa nase?
1: Cak panti.
0: Ya.
1: Pengen digoleki cak sarip.
0: Ya.
1: Nek wis kepethuk kate ditokno.
0: Usus ndika.
1: Ususe iku lha aku wedi, Cak.
0: Gak usah wedi wong, tapi kan guyon.
1: Liyane usus apa, Cak?
0: Apa rempelo?
1: Ya aja jeroan. Kaya
0: gak apa-apa.
1: Wedi lho aku.
0: Ya apa sih ngomongi, Mang?
1: Ya sampean baleni aku ki lalen dapak ngono wong belanjaanku akeh lho.
0: Ya ngerti. Cak Paidi. Sampean digoleki
1: cak sarip.
0: Ya. Nek wis ketemu.
1: Nek wis ketemu.
0: Arep ditokno.
1: Usus.
0: Tapi
1: guyon ya, Cak.
0: Tapi guyon.
1: Temen lo ya guyon lo.
0: Saya coba apalno sih.
1: Ya. Cak Paidi. Sampeyan digeleki cak sarit. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Cak Paidi. Niko digeleki cak sarit. Nek
0: kepethuk
1: kate dijokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
0: Guyon.
1: Cak Paidi. Riko digeleki cak sarit. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi
0: guyon ya,
1: Cak. Apalno. Cak Paidi. Riko digeleki cak sarit. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi
0: guyon
1: ya. Cak Paidi. Riko digeleki cak sarit.
0: Iya. Ngkene sinden mesti ayendel. Paiti sapa warunge? Tak kirun. Yo. Ati-ati kendi. Tak parani nang warung tak pateni dina iki.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Warung Republik Indonesia. Warung paling gondang. Gone wong-wonge paling sepi. Aku buka warung isuk tak jam 7 tak buka beyak. Bis truk kol liwat tok. Warunge sapa? Kirung. Warung kondang kok. Gone wong-wonge paling-paling gawe lumpia ini telung dino mambu, rong dino mambu, nek iki rong tahun rarep mambu, jerune tak weni paralon, warunge sapa? Ngene iki biyen sing entukne dhuwit lho nang daerah nggon iki lah bojula-juli nyuro mawut gimana? Warunge kirun ngene tak go ngeragati anak-anakku pae wong marung ki enek unsur perkara tambang sing ning Papua warung dadi murni warung halal tak go ngeragati anakku sing sekolah-sekolah sing SMP wah wingi yo gak munggah. Aku rawani nyeneni mergo titisane. Bae. Nek diseneni awake panas. Warunge sapa? Buka warung wis disaingi bakul wirawiri. Payu-payu kan ngerti gak nek aku ki marung. Oh, idere ning ngarepku ya ombo. Tak santet petengmu tak iseni radio. Tak setel kok dodoan. Pas marakas wayangan bingung kon. Tapi gak umuk rek, awake dhewe gak sombong gak. Masih anakku gak munggah, nilainya matematikane elek, bahasa Indonesia elek. Bahasa Inggris lumayan. Entuk 9 wingi. Dindum cah 3. Aku yo gak wani nyeneni. Mergo titisane. Bae. Nek disenene awake. Warunge sapa? Payung ngene iki aku wis kondang lho biyen ngene iki. Ngarep tak kon metu sik. Uting, liwon, kanca-kanca, senior-seniorku, dulur-dulurku. Tak kon metu sik. Aku gak ditok-tok ning ngono aku kok gak lucu ya apa. Metuku kuwi ya apa? Tak samari nek penonton entek. Ternyata luar biasa marakas. Wah hebat, tepuk tangan. Ini ini benulan gelem tiap bulan ada ludruk seneng seneng ngongkarek delok itu sing senep ya mas kondang kok. Makanya jaluk dungamu kabeh muga-muga Yayasan Putra Pandowo keluarga besar Cak Kondang Sutrisno tetap jaya sepanjang masa. Allahumma. Bandari dadu teko. Waras ta.
1: Cikair
0: aku ra popo, aku ra popo. Arek-arek. Kesuwur ta? Mesti awakmu kangen.
1: Ya kesuwur sing marung gendeng.
0: Heeh, mes sing marung gendeng. Kon mesti kangen. Karo jajanan kene. Wis mesti.
1: Iya.
0: Warunge sapa? Krungu.
1: Masak kirun ngono iku, Mang.
0: Heh?
1: Masak kirun ngono.
0: Apa?
1: Warunge sapa?
0: Kitul. Kitul.
1: Marunge mek sing maju apa titik, Cak, peno iki.
0: Lah apa?
1: Ora tulis sapa warunge, Mang.
0: Lho. Warung Republik Indonesia.
1: Warung sing maju titik.
0: Lah apa?
1: Warung online pre-YP
0: ngono. Apa kuwi?
1: Embo. Ya kaya ono-ono.
0: Kelinci ben apa?
1: Kanur real ini.
0: Wingi tak uringi tak tulisi mampir, Bro. Malah kene wong bayar. Dikira borongan ngono.
1: Ini sore tulisane maneh.
0: Aja modern-modern ta. Gayamu dolanan HP.
1: Apa?
0: ngelebokne apa-apa nang YouTube.
1: Wis tak lebokne nang YouTube. YouTube saiki pindah kandu kono.
0: Aja omong itu kono lho. Nang warung ngomong ae. Ngombe wedang sak gelas gak di gura ansip gak ngale. Rumah sama warung tak penitipan sepeda aku.
1: Sapa tuku?
0: Lho,
1: yen aku tuku.
0: Lho,
1: aku ngayuk.
0: Lho. Anggitmu warung ki penginepan ta? Kok ngayup-ngayup ya apa sih ki warung kursi ku nyewa. Goblok.
1: Dadan meneh. Nek meneh kudu tuku.
0: Kudu tuku.
1: Heh. Jajane gede-gede ini rek.
0: Hati-hati.
1: Apa?
0: Tawar ora. Nggon kowe nek lu mangan ngene iki ra anu entek sitok mulih edan.
1: Lah kok iso lho.
0: Hati-hati.
1: Jenenge piro ya?
0: Piro sak anu 1500.
1: Wis sak meneh. Heeh. Ya tuku seprapat ae cak.
0: Lunyu gorokamu.
1: Lah apa penuh
0: iki? Ana tak jajan tuku seprapat ini.
1: Wis sak mampu ku ah.
0: Ora iso. Ya 1500. Sisa silim.
1: Enggak,
0: entek nih, ora montek nak tabukon. Ayo pangan, aku tukokno ya.
1: Loh, enak ae. Loh, apa sampun gadon?
0: Aku tukokno. Lah ngene iki ditung e mbare anakku.
1: Lha kan gak tukokno ngono rek. Ya iki lho parudang.
0: Aku iki dilapore polisi.
1: Lah apa?
0: Perkara wong go jajan.
1: Lah apa?
0: Mrene to. Anu cak kerun titip.
1: Mari ngono.
0: Ono sak longser ngono.
1: Iya.
0: Jajanan titip. Lah kok sore moro? Lho cak duwe jajan ndi? Lah iki, lho kok cek uto? Lah jere titip. Ya gak tak dol, aku dilapore polisi. Lah jere titip lho ya apa?
1: Perlu gak tau dintup kalau jengking apa nih? Eh? Arang-arang yang ngemutok kalau jengking yang ngerti
0: lu karena boleh ya apa?
1: Ya apa rek? Tetep ini tetep lu, ini dolen,
0: dolen nah, uangnya apa ngomong dol, gue kok lancang?
1: Iya ya lah
0: apa? Uang gue yara gablek kok ngelok ke? Oh no mangano?
1: Kantek?
0: Kantek piteknya mati, kok nak kelolotan mati sisan kan? Jajan habis dipangan kok jadi balik diri ini. Oh, diamput ki. Ngemelek nih wong bakul.
1: Kon nak ngomong sirun. Tawar apa gak?
0: Iya.
1: Tak coba dalam percobaan kan. Dan aku tawar lah gak.
0: Aku kan coba balik rene.
1: Dan aku tawar nek gak iku
0: lho. Lho dipangan sekak ki rek. Ate kok kaya wong sekak kok tetek ngawur ae blebes kon. Oh, jadi mek gelas iki larang.
1: Kak,
0: mang apa tak grojo. Hei, ojo nganggo gelas.
1: Ojo nuno rek.
0: Gelase larang. Ndang alih, ndang bayar.
1: Heh.
0: Kon nek warung kene sebelah.
1: Gelane kon runo lengen nyampe aku run. Kapan tau ngemplang warung aku?
0: Iya, awakmu gak tau utang ya.
1: Gak tau. Ya wingi nang bon melo.
0: Iya, iya. Potongan karo awakmu mlebes.
1: Lah lha aku mlebes kon ngganti kena kon.
0: Lho.
1: Masuk sak meniki run nek liwon ampek kirun gak ngliwon.
0: Lho. Kon aja macam-macam. Kon nek gak seneng balekno banyu susuku.
1: Gak kan kemakku ah. Wong mak gak tau muni
0: ngono. Blok ngoceh ya. Lho njopo nek. Nang jero gak ono ta kok ning kene mangan
1: iki. Oh nang jero mang. Ono ah.
0: Kon disuguhi Mas Kondang kaya ngono kae. Warung sak ngono kae mlebu. Nek pengen diantem iki kon.
1: Lho tapi warung jero ono ya.
0: Jero ono.
1: Lho tetep balekno nek ngono.
0: Lho lho lho. Liwon anak wong gendeng jajanan dijajah-jajah tok asem tenan bakul urungan dicetet-tetet tok. Tak sampel kabeh. Langganan. Wingi artis-artis ning warung. Tutup tutup tutup. Ayo tutup, tutup, tutup.
2: Halo, Lek.
0: Tutup, tutup, tutup.
1: Kok dikukuti sih?
0: Lapa warung-warung kudu ya? Tutup babah no.
1: Oh, gendeng marung.
0: Itu gendeng kowe, tutup, tutup.
1: Gak ngono sih, wong diparani wong kok iso.
0: Parani wong lapa. Loh, tutup iki.
1: Tutup, tak buka dhewe. Kok iki tak tunggu dhewe.
0: Loh. Sing dhewe warung ki aku, arek-arek.
1: Wong panganan ngene-ngene tok
0: panganan ngene-ngene tok
1: wong tuku kok diusir-usir iku lho.
0: Diusir-usir kon mangan, bolak-balik mangan, bolak-balik mangan, mulai zaman Jepang kok mbayar kon.
1: Alah, wong warung gak maju ngono kok.
0: Arep maju kono wis penonton.
1: Pasang CCTV lah opo?
0: Apa?
1: CCTV.
0: Lah nyapa digo apa?
1: Nggo njak. Maling.
0: Maling.
1: Nyolong kerupukmu.
0: Ya ora mungkin nek maling, wong maling wis ning kene.
1: Alah. Kon nyemoni aku kon.
0: Lho apa nyemoni? Atau padanya ludruk ke semen-semenan.
1: Kapan nyolong barangmu aku?
0: Rumpah kurang ganteng, brengos murah ketel mau ingu.
1: Gila? Bangin nyek kan ya? Nyek, nyek, nyek. Kaisak cokol brengosmu ya?
0: Bapak-bapaknya?
1: Oh, tak kira main keras dong.
0: Lul. Nantang kan?
1: Gak mau kan uang, aku langgan kamu kok orang-orang terus
0: ya? Utang terus ya lu?
1: Wendir, goblok ini.
0: Uang utang kok ngeyel lu?
2: Alah re?
0: Mari makan kadal lah iki.
1: Apa iki?
0: Oh, babano lan wae wong kono melok-melok.
1: Cuma barang ngene tuwakone gak. Oke, no kopi po satimbo.
0: Nah, ndang ae.
1: Eh. Entekno kabeh nek waret kok muta-muta ulungno aku ta. Gak mung kete gendeng.
2: Lah kok cocokno iku?
0: Lah karno lah kon ra nduwe untu to. Jadi ini kata sendilak ini ya untuk ini dicakotnya kok mau ini mangan gedang ini gak diloloh ya mau
1: sotok canggungmu kan kok
0: ini apa?
1: Pamahno
0: kok bisa
1: gak tau sih kataan ngunuh kok konjohan makanya telah nek kepingin sehat untukmu ya cerijik gak apa-apa itu loro
0: ben apa? Nek gak mari ben gak loro itu ya apa?
1: Aku tuh cerijik lah ngunuh
0: riziknya apa?
1: Loh aku rizik gak loro belas lah. Apa karegusi ini dok?
0: Apa bisa lorong, ngawakmu turunnya Pak Mantep Sudarsono
1: panganan gurung tak pangan seliliteng
0: urung mangan kok selilitengnya ada cara gendeng gue enak nganggo cangkem sito aja lah jayku cangkem rung garing dingku
1: nyelang selilit upen
0: rasuk dia, keblokan diri ngono
1: iki lu pen selilitku
0: pen rupa
1: kok dikai selilit kok
0: kok jajan bareng ngejak tukaran sih
1: gawang kon rewel ae. Wong panganan ngene.
0: Arahmu kon kaya dagelan ludruk sih awakmu iki. Mbok wong ki urip lumrah ngono. Model kaya dagel diambu kucing ta kon.
1: Lho gak ngono bae mambu.
0: Mambu-mambu.
1: Kok niku dodol panganan iki irisan cilucuk. Wis, piroan ngene iki?
0: Lho. Biasa.
1: Ngene iki diamalno rek.
0: Aku ki sitok nek ning kanca ki 1500. Nek wong liya 1500. Nek kanca selawe, 2000.
1: Gak ngono iki batokan ngono. Mangkane gak sok joge kono sak mene kok dol 20.000 iku lho.
0: Lah didol pira?
1: Aku iki tak ngambut tok.
0: Kok bolak-balik jamu lho.
1: Kok gak kacampuri borak iki.
0: Kok njanjak borak-borak sapa?
1: Wong ijone kaya ngono nang
0: kene. Aja cerewet ta iki. Nek jajan-jajano.
1: Aku gak nuku opo rek sak timba ngono lho.
0: Nggo grujuk awakmu.
1: Lho ya gak oleh dituku niku kan niku. Mari liwat teko kene.
0: Mari teko kene. Jajan areke tak 5.000. Liwan nak duwe akeh
1: niku.
0: Liwan ki menara rene entek 10.000 15.000 gak kaya awakmu.
1: Lho wong aku cek durung tak coba panganan enak nang gak. Lah percuma sing tak pangan terus nek aku mlembung kon tanggung jawab apa kon.
0: Lho warungku warung kebersihan tak jaga.
1: Kebersihan opo wong panganan ngono tok ae.
0: Lho jajale nek ora percaya rek.
1: Lah nise wong sing nyak.
0: Oh, piye?
1: Apa?
0: Kok gelis hilang sih?
1: Cokok
0: di kemah
1: lain cip dok enak agak, pek tawar tak apa
0: gara kamu modelnya kok lunyu no ya kok bisa dikluk no mak blung biasanya tak tenang, kaliran ada ini sego sak meno kae. Wis.
1: Apa kok le iku?
0: Wis telu. Telu.
1: Piro?
0: 7.500.
1: Kok mikir larang isih kon iku.
0: Umbe. 7.000.
1: Heh. Gak ngono gawe tetes saiki.
0: Yo gelem yo ngombe ora gelem yo wis kok tetak cerewet. Ngene, wis.
3: Hei.
0: Wes bayar.
1: Jalan ini gak guna. Aku soalnya nek jajan niku mesti tak.
0: Eh, bir jabe.
3: jadi ber.
4: Kata tel cokrek aku.
0: Cokrek cokrek dagelan jombang.
4: Aku iki wis gedeng.
0: Ah, kowe arek gak bayar to. Arek bayar ta modelmu.
4: Aja kok nyek aku lho ya.
0: Kaplok.
4: Aku masih mendem gak koyo arek-arek mari jajan tur.
0: Sik. Kowe arek banyo kaya dagelan ludruk to. Mlayu. Terus balik neh ngono kowe.
4: Anggep koyo arek-arek.
0: Mari wis apal aku banyolan kuwi.
4: Mari mendem. Ayo. Mari jajan dakake tur mlayu.
0: Ayo. Aku wis apal.
4: Oh. Sorry bro. Dan aku koyo arek-arek mari mangan-mangan.
0: Apal apal total. Minggat tenan. Aku jane apa lho banyolan kuwi. Wis tak cegati malah buanter ra mlakune. Ora apa-apa, warunge sapa? Ngono kata. Ayem wis. Wis sing tukang gawe rusuh wis gak ono. Aku entuk krungu jarene sing tukang gawe rusuh wis dikalahne wong. Ayem.
5: Sampeyan digeleki Cak Sarip, nek ketemu kate ditokno usus niko, tapi guyon. Cak Paidi, sampean digeleki Cak Sarip, nek ketemu kate ditokno usus.
0: Bocah bar digarap sapa
5: kaya. Guyon. Cak Paidi
0: pengen sobo ning tebangan angeleran. Cak Paidi ngetokne usus.
5: Pak Bapak.
0: Lapo?
5: Gak usah marung ditutup emaren, Pak.
0: Gak usah ditutup ya kok.
5: Ditutup ae.
0: Tutup piye lagi dibuka kok ditutup.
5: Akon
0: ku lho.
5: Aku wedi usus arep, Pak.
0: Wedi usus aja ngudari usus-usus. Kok iso ngawur
5: ae. Oh, Pak Paidi.
6: Heh?
5: Lapo sampean kok mrene iki mangan bali ae bali.
6: Aku nang warung ki mbayar. Kok usir?
0: Bener.
6: Gak tahu aku nang warung utang nang bapakmu.
0: Ora tahu. Kowe gendeng. Wong nek warung mok kon usir mok kon mule ya apa? Mule ke pasar blonjomu ki ndei.
5: Gak sida blonjo.
0: Gak sida blonjo. Lah sore engko adol apa? Ngedol awakmu ya sore
5: apa? Tibake arek-arek mrene kok lho, Pak. Tibake wong-wong mrene kok ngabari jare Cak Sarip mati tibake ora.
0: Ya piye
5: apa? Tibake lho jek urip.
0: Kabare ya kowe.
6: Kabar apa?
0: Jare Sarip mati ya.
6: Sarep entek slamete.
0: Lho, iki.
5: Nggih.
6: Sarep modhasane.
0: Lho, iki lho.
6: Ngomong apa muto niku?
5: Sampeyan iki ojo lamis. Aku lho mari kepethuk saka pasar iki, Mang.
0: Oh, ketok-ketok niki.
5: Enggak kok, Pak, enggak.
0: Mulane to, kon aja ngrasani Sarep. Mulane ketemu Sarep terus. Sarep ngono wis kok et. Is dead.
5: Ya ampun, Pak. Aku ki main temen, aku gak sida blonjo mulane tasku kosong tak gowo.
0: Lah kon metu terus tak pedi cak pedi ya.
6: Kon niku lho ya, ketemu Sarip mok.
5: Kate nang pasar sih aku kok embong ki mang ketemu.
6: Terus
5: titip salam nang sampean.
0: Ya apa?
5: Dari nek ketemu arep ditok nusus, makane sampean mulih ae tak singitan
0: ku ngiti. Usus e
6: sapa? Usus e petik ah.
5: Kok petik yo.
0: Usus.
6: Ketok nusus.
0: Angin musuh sih kok gampang
5: ngono. Bapak wis gak kena tak kandhani.
0: Lah sapa kandhani?
5: Sampeyan gak gelem kali.
6: Apa aku boten nang warung?
0: Lah kene wong nang warung musir gendeng tak kon.
5: Nek gak kena taeman wis ana nek ana apa
0: kok wis gak melok. Aku sing tanggung
5: gak melok-melok wis aku wedi aku.
0: Karone Sarep lho ya.
6: Sarep mati. Ojo wedi.
0: Ora wedi.
6: Heh.
0: Aku Sarep blas ora.
6: Ojo wedi mek Sarep.
0: Eh tambir. Kadir kok tabir. Mbak Lurah, Mbak Oso.
4: Kaget ya.
0: Kaget ya, Mbak.
4: Aku bari ngetok.
0: Kenapa, Gus?
4: Ini jajane apa ini?
0: Tutup. Iki ya padha karo sing kae. Delok rupa-rupane delok brengose iki ya padha karo uting. Wis, yo paling ya mlayu.
4: Aku iki lurah lho.
0: Nggih, Gus Lur.
4: Yo ngenyek.
0: Mboten, Gus.
4: Jajane kayak kene.
0: Hmm?
4: Bayar aku. Utangku piro hitungan?
0: Tenan ah. Bengkok ora garapmu.
4: Lah iya.
6: Bayar peno kei ngono lho, Cak.
0: Nggih.
6: Lah, utangku piro?
0: Jauh ah, 4,500.
4: Piro?
0: 4,500.
4: Ya wis jangkep ana 10,000 ya.
0: Bayar.
4: Lah ya utangku piro?
0: 4,500.
4: Lah ya dijangkepi 10,000 pisan.
0: Jadi gak bayar.
4: Budek kok. Utangku piro?
0: 10,500.
3: Lah iya dijangkepi 10,000 pisan.
0: Artinya jangkepi kurang 5,500 dadek nisitok terus dibayar.
3: Sing ngomong sapa?
0: Leken.
3: Model... bayar tak bayar.
0: Bayar-bayar uting.
3: Sumpah bayar aku. Aku nek panen beras, panen pari. Nek panen ngene lho. Jajan elek-elek dipangan ra oleh.
0: Lho elek-elek kok ya mangan.
3: Maju mangan. Timbang dipangan. Mangono. Paiti.
0: Paiti.
3: Sen... ngongkon aku mangan tanggung jawab ta. Wis to, aku kabeh bayar.
0: Engko jangkep ono 15.
3: Aku kuatir.
0: Dadi mau jangkep 10 engko jangkep 15.
3: Ojo guyon.
0: Ngejak guyon.
3: Wong kaya dagelane ngejak guyon.
0: Masamu dagelan po?
3: Nek apa? Mangan di.
0: Lah aja gelem.
3: Aku mangan nek trimo dibono tak gawe apa?
0: Lurah kok.
3: Aku lurah lho. Lah apa nang lurah gak tau garap sawah. Lah bojoku rolas iki.
0: Lurah rolas iki terus dhek jang terus tiba sing rasa mlakune dietek-detek.
3: Hei, Pak Lurah apa? Bojo rolas iku rupa menungso ta? Setan kabeh le. Ngenyek.
0: Ngenyek pacare ayu, pacare ayu-ayu lho.
3: Heeh. Lho mboso kok. Ono sing bakul gule barang.
0: Lho, kasirah cah kajang. Cahe setruk. Iki dulur lho.
3: Iki nek aku enak apa-apa ning kene kowe tak ku jawab iki.
0: Lah, iki padha kan. Alah ndang padha kae mlayu-mlayu-mlayu.
3: Iki celek.
0: Eh, tak tambahi teh, kok ditambahi 15,000. Iki bendino gedekne utange.
3: Sing ngomong utang iki sapa? Aku ora utang.
0: Jake-ake nek pilek.
3: Sak gelas piro?
0: Sak gelas 10.

0: Wis sampean rene arep lapo? Enten opo?
1: Arep jajan.
0: Nggih. Arep jajan kok enek perlu.
1: Wis bengi aku wis rebut cukup.
0: Nggih.
1: Aku nyampekno pesene Ndoro Mantri.
0: Oh.
1: Ya kabeh warung diomongi. Marung ya marung. Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Nggih.
1: Ngerti?
0: Nggih. Gus.
1: Ya.
0: Marung ya marung.
1: Marung. Rungono.
0: Nggih.
1: Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Nggih, Gus.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Utangku piro? Takon tok
0: nyaur. 10.15.
1: Kayak ngulai-ngulai bojoku iki lho. Genepi ya. Iku pisan lho dadekno siji.
0: Utangnya 10.
1: 10.
0: Dan iki 10.000 berarti 20.
1: 20.
0: Nah, kula njaluk sitok mengke bayar 19 ya.
1: Kasih to.
0: Oke, ya. Nang ulet nggih.
1: Pesene Ndoro Mantri.
0: Marung ya marung.
1: Marung ya marung.
0: Jam 12
1: warunge kudu ditutup.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: Gus.
1: Aja lali lho.
0: Mboten.
1: Iki apa iki?
0: Rokok.
1: Ya wis aku siji ya.
0: Nggih, nggih, Gus.
1: Untungan pisan utangku.
0: Nggih.
2: Tapi di kau kan balik nopo mboten
0: baru naik ku jadi awak dewi mesti potong naik kan je
1: potong bayaran kasih do
0: kongrah
2: di kau kan balik nopo mboten
0: kira
2: siapa di kau balik kontrol warung nopo mboten
1: balik
2: oh gempon
1: ngapa ram balik
2: balik mboten balik
1: tahu bengin ku kafe warung iring iringin marung yo marung
0: jam rolas warunge kudu tutup.
1: Nggih. Lek ya.
0: Nggih. Nggih lek.
1: Iki pisan ya.
0: Nggih lek badar.
1: Nah, utange.
0: Kok iso digowo kabeh. Nggih lek badar.
1: Duh badar. Badar.
0: Nggih.
1: Marung
0: ya marung.
1: Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Nggih. Marung ya.
2: Pak lurah sesuk kaya wah.
1: Ya. Wah sapa? Wah tanda. Rumangsamu katak ya.
0: Wong kuwi nek ngomong lambene ngomong mripate mlili. Turune betet iki.
1: Lho, ngrasani. Ngrasani. Aku lurah lho.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Sampluk rokok di Samsu dengap-dengap kowe.
0: Nggih, nek tuku wong kuwi nggowo. Ya ora dengap-dengap.
1: Marung.
0: Kowe rebo, sirahe kaya rebo suwe-suwe.
1: Nyek.
0: Sawang-sawang bareng rambutnya putih dicukur kaya rebo.
2: Lurah mlebes ya lurah tambah oso
0: iki. Reuni iki. Tenan nak sarip wis. Oke di.
2: Sarip mati.
0: Ah, tenan melok syukur alhamdulillah.
2: Tentrem warung peno, kalau ono wong wedi.
0: Arek kuwi arek ra genah.
2: Wah,
0: nang warung ora tau bayar.
2: Sarep nom.
0: Lah iya aku dhewe. Aku nek karo Sarip apa seneng apa? Sarep kelakuane koyo ngono. Sarep gandeng.
2: Modele.
0: Saudara-saudara Kinjeng. Warung tiga pencilaan. Mongso aku. Ya re.
3: Tolong kopi ya.
0: Hah?
3: Tolong kopi lah.
0: Kopi ya.
3: Kopi.
0: Kopinya gue foto lah. Foto kopi.
3: Kopi. Kopi. Sampai neng gak kopi biasa gak apa?
0: Biasa. Banyu mop, ya tak? Kopi gula kayak gini, soi banyu mop diudek, tikit, hati.
3: Gak ya, sendok?
0: Sendok. Kopi biasa, ya kopi harus gula, harus banyu, nih kopi.
3: Cici, tapi ada etane kali ya?
0: Etane kali apa?
3: Etane kali tambah so?
0: Ya apa?
3: Gawe kopi macam ber banyu, tapi kadek gula.
0: Terus?
3: Gawe utek kusir dokar.
0: Ustaz kekusir juga.

0: Pak.
1: Teh. Cuk kekeran lho, Rek.
0: Cek. Teh iki campurane apa?
1: Biasa, teh karo gula, ngono, banyu panas.
0: Ha usung.
1: Apa?
0: Kulon kali teh ku campurane getih maling.
1: Wis
0: to. Sudah.
1: Putih maling. Nek etan kali uteke kusir dokar, nek kulon kali gede maling beda karo tengah kali.
0: Nek tengah kali
1: bomatum campurane.
0: Warung ngomong nek ngudhek teh karo
2: sendok.
0: Sendok kulon kali siji. Jagang bacemane Pak Idi.
1: Payuh payuh payuh. Aja geger.
0: Piye maling?
1: Aja geger.
0: Kusir dokar.
1: Iya.
0: Kulon kali biasa.
3: Siji bare etan kali ya.
1: Etan kali ya apa?
3: Nek etan kali. Kopi campur uteke kusir dokar, udake mbek glati.
1: Sama lah katakan. Aja geger. Kulon kali jagang.
0: Jagang bageman.
1: Kene glati.
3: Glati.
1: Kowe roh tengah kali. Tengah kali iki lho, Rek. Kecut. Aja geger lho, Rek.
0: Ah. Pai dikur tau geger, Pak.
1: Kecut. Aja geger lho, Rek.
0: Ah. Pai dikur tau geger, Pak.
1: Jatuh.
3: Kacan apa?
0: Apa?
1: Jenang.
0: Jenang? Jenang umumnya sing digawe apa, Pak Penoy?
1: Sing digawe ya ketan, karo gula, santan, dudek, tepung.
0: Iki cara beno?
1: Ya.
0: Tengah kali?
1: Tengah kali.
0: Seje kulon kali?
1: Kulon kali apa?
0: Jenang campurane seje mana?
1: Apa?
0: Gawe ususi maling. Dicampur dudek dadi sitok. Corane mangan upomen iki maling.
1: Mangan maling. Mangan.
0: Manten.
1: Ciet! Ciet! Plak! Carane mangan. Sabar, sabar, sabar.
0: Iku taro kulon kali.
1: Kulon kali jenang alam cacada. Etan kali.
3: Cici bareng etan kali ya.
1: Etan kali kerupuk.
3: Kerupuk. Tak ibarat no menungso.
1: Iya.
3: Apa mana kusir dokar. Ojo mek kerupuk siji. Rangkepen sepuluh. Tak cari mangan tak atom.
1: Ambiar. Hancur
0: kulon kali
1: kulon kali kulon kali jenang cek kene kerupuknya beda tengah kali. Serantung. Sapa? Wong kok aja geger.
3: Di, ore. Aku njaluk sepuro bae aku nduwe salah. Sing wis ya wis.
0: Oh iya.
1: Sabar.
3: Sabar. Sing durung nek dilakoni iki. Ibarate wong utang beras.
0: Lho, wong urip nok donya. Utang beras ya nyaur beras.
3: Nek utang duwe,
0: nyaur duwe.
3: Lah nek utang nyawa di?
0: Nyaur nyawa.
1: Kilo.

0: kan kandhane wis tak elingen to lho. Ana kedadian ngene iki ya apa, Pak? Lho, bapakku stroke rek, ya apa iki?
1: Stroke matamu.
0: Bos Lurah.
2: Eh, jangan ngejani wong.
0: Wis sampean kondo, sampean kondo.
2: Ana apa?
1: Metu ke cape.
2: Eh, iki paiti.
1: Nggih.
2: Heh,
0: nggih. Iku seluruhan iku paiti.
2: Paiti.
1: Mati.
2: Glotok getihe kleweran.
1: Lah nggih.
2: Ketok apa ora getihe? Ketok apa ora?
1: Kental.
2: Iki paiti mati
1: nek mati.
2: Iki delok jam piro iki?
1: Jam 1.
2: Aku pesen apa? Marung, yo marung. Tapi jam 12 warunge kudu ditutup.
1: Jam 1 kula buka malih.
0: Riko iku ya apa sih, Pak? Lah nek wis tutup ya tutup terus lah kok kate dibuka.
1: Sampeyan pun mencel-mencel.
2: Wis tenan. Enek lho pesen Ndoro Mantri
1: ngene.
2: Lho aku lak wis ngomong marung ya marung, jam 12 warunge kudu ditutup.
1: Jam 1 tak buka maneh. Sampeyan ngomongnya gak jam 12 tok, gak sak seruse. Jam 12 tak tutup, jam 1 tak buka neh.
2: Kok malah aku salah. Niku Ndoro Mantri.
3: Ana kedadian apa?
2: Niku sampean tangret iki, Mbak. Niki lho. Lho. Niki mati niki.
3: Niki korbane. Pirang tahun jadi pemilik warung kene?
1: Pun enten nek 3 tahun punjul sewengi niki.
3: Sing mati sapa?
1: Paiti.
3: Sing dipateni?
1: Paiti.
3: Oh, mati pindho Paiti.
2: Loro.
1: Masih.
3: Sing mati ki sapa?
1: Paiti.
3: Sing dipateni?
1: Paiti.
3: Iki cangkeme ya apa iki kok mencilah-mencilin.
2: Sing mati sapa?
1: Paiti.
2: Sing dipateni?
1: Paiti.
2: Kalih.
1: Sitok. Piye to ora?
2: Lah iki loro.
3: Sampeyan ngomong sing jelas.
2: Wong sing mati loro.
3: Ngerti gak ini peristiwa pembunuhan?
1: Nggih, nggih, Ndoro, nggih.
3: Sing mati sapa?
1: Paiti.
3: Sing dipateni sapa?
1: Paiti.
3: Mosok Paiti mati pindho.
1: Dul.
3: Medul.
1: Ndoro Mantri.
2: Iki Ndoro Mantri.
1: Nggih.
2: Sampeyan niku ngomongnya kualik.
3: Sing kualik sapa?
2: Sampeyan.
1: Sampeyan baleni.
3: Sing mati sapa?
1: Paiti.
3: Sing dipateni.
1: Sing mateni. Mulane ngludruk to lali terus. Sing mati sapa? Sing mateni.
3: Nah, sing mati sapa?
1: Paiti sing mateni sapa kudune ngono to, Lek. Lah sampean sing mati sapa sing
3: mati? Mati karo aku apa kamu, eh?
1: Lho, mboten. Cendera.
3: Sing mateni sapa?
1: Sing mateni.
3: Bapakmu dhewe. Seksine.
0: Mboten lan apa bapak kok mejahi.
3: Tanggep.
0: Lho, mboten bapak sing mejahi lan apa?
1: Tanggep neng.
2: Ngaku mboten sampean.
3: Sing mati sapa?
1: Paiti.
3: Sing mateni.
1: Sing mateni sarep kok aku. Lancang kowe nuduh wong sak enake. Paniye.
2: Iki Ndoro Mantri.
1: Nggih, lha kene
3: kandhane lho.
2: Niki Raja Pati, Mas.
1: Mas.
2: Melok mangan.
1: Raja Pati niku nek anggen mrekara niku kudu nang anak iki berarti. Anak iki.
3: Se.
2: Iki dilebokne sik.
3: Iki sesene sik.
2: Diseret sik.
3: Langsung di otopsi kono.

0: seksi sampean.
1: Rana.
0: Eh.
1: Jalane buntu balik Rana.
2: Yo.
1: Buntu mriku.
0: Teh digone ndi?
2: Ajeng kula gadekke.
0: Kula gadekno
2: abot.
0: Ayo,
2: kowe iki mbok mlaku dhewe no nyapot ojek wong wong ya etok-etoke lho kok. Kalau sudah begini bagaimana?
0: Lho. Kowe mari. Ini masalah pembunuhan, Jenderal. Itu namanya Paidi dibunuh sama Sarip.
2: Iya, Ndara.
3: Kalau begitu saya menyalahkan kamu Tuan Cekmiko.
2: Ndara. Ndara mantri.
3: Saya
2: Ndara mantri polisi. Mbok kula tak usul sitok
0: apa.
2: Nile. Kowe kok melok dadi ngene iki dadi apa to? Londo raimu kaya bajing.
4: Ya ben ora pangkat.
2: Niku.
3: Saya sudah perintah.
0: Sarip itu memang termasuk pembangkang, ya. Tidak mau bayar pajak, banyak bikin keresahan. Udah mencatat nama-nama orang itu perbuatan Sarip semuanya itu.
3: Tapi kemarin saya sudah perintah kepada NKmu Tuan Jatmiko,
0: ya, ya,
3: supaya menangkap si Sarip.
0: Tapi
3: kenapa masih banyak kejadian pembunuhan?
0: Sarip sudah ditangkap tapi lepas lagi.
3: Ada lurah dua yang mati. Sekarang ada lagi Paidi yang mati.
0: Saya konsultasi dulu.
2: Ampe
0: Sarip iki dadi kacune negara. Iki dadi buron.
2: Nek saged kula usul Ndara.
0: Apa?
2: Londo mboten sah melu timbangane petuk mengke as kalih yoker kalah ngono.
0: Celak nganggo Londo iki Londo temen.
2: Oh, Londo tenan
3: to. Kamu bilang
2: en kamu saya gak percaya Londo nguri kae. Kae Londo kok lamongan ya ndelok.
3: Itu kamu tidak dipercaya kalau kamu orang Belanda.
0: Kamu kowe dilok-ilokno, dilok-ilokno. Kowe nesu ora?
4: Nesu.
0: Nesune piye nesune? Eh nesu.
4: Sampeyan mboten percaya.
0: Alah Jawa. Londo kok ngomong Jawa.
2: Kuwi jane Londo apa Dramben? Ucap kaya karnaval modele rene.
0: Lurah tambah Yoso. Nggih. Sarip sudah bikin ontran-ontran.
3: Nggih.
0: Sarip harus ditangkap. Tapi orang itu tiap-tiap ditangkap lepas. Saiki aku takon karo.
3: Nggih, begini.
0: Kira-kira sapa sing tunggal guru karo Sarip?
4: Oh, ngeten.
0: Atau nduru gurune Sarip.
4: Ngeten, kula Semerap.
3: Setidaknya orang itu tahu terhadap ketanahan.
2: Mas, brengosmu miring lho, Mas Ndara dibenahi. Londo pekok. Wong Londo kok brengose ngene. Pisah karo cangkem.
3: Setidaknya
4: sik, Mas. Ki ana umbele lho, Mas.
0: Londo yo digawe.
1: Enaknya begini aja ini. Kalau saya enggak pakai brengos ini suara saya jadi begini.
0: Kok kayak tesi to. Dipakai.
3: Begini. Paling tidak siapa orang yang mengetahui ketanahan si Sarip?
0: Kok ketanahan?
2: Ketanahan ini apa?
5: Ketanahan
2: kelemahan.
3: Lemah ki bahasa Indonesia ini apa?
2: Tanah.
3: Ketanahan.
2: Sesuai perkodoamu ngono arek.
0: Saya
2: pertanyaannya Sarip kalau ditangkap lepas, tangkap lepas. Saya punya usul. Sak kirun.
0: Nggih.
2: Enten pulut.
0: Eh?
2: Pulut.
0: Pulut terus.
2: Niki.
0: Nggih.
2: Niki kula silih.
0: Terus
2: mangpeki pulut.
0: Terus
2: mekes Sarip pengguti ditutke.
0: Terus
2: plek dipulut mboten iso ucul.
5: Kinjeng apa piye? Sarepe dipulut.
0: Golek laler ijo. Saiki mesti lurah tambah yoso sing ngerti. Lek duwe guru-gurune sapa? Lek ora koncone.
4: Saya tahu. Sarip itu dulu waktu SR, gurunya saya kenal. Waktu SD dulu. Gurunya itu namanya kalau enggak salah Pak Salman itu.
0: Ki guru apa?
4: Guru sekolah.
0: Ngapa itu? Duduk itu, jelasno, jelasno.
1: Guru apa?
0: Yang dimaksud guru.
1: Nek gurune kenal aku tanggoku e.
5: Sampean iki omong nun sewu Samandoro mantri polisi sing iki tenanan. Karepe ku kon golekne wong tuwek.
4: Oh, wong tuwek.
0: Nah, itu oh, maksudku. Tuwek
1: saya tahu.
0: Sopo sopo sopo?
1: Mbok saya.
0: Ah, mbok.
1: Mbokku iki tuwek lho.
0: Maksudnya wong tua itu orang yang mengerti.
1: Wah, saya ngerti akeh.
5: Ngerti apa?
1: Aku juga ngerti.
5: Ngerti apa?
1: Ngerti tulisan. Oh. Maksudnya sampean apa to?
0: Saya ngerti ini. Ini
1: lho ya.
0: Guru, saya mau guru ilmune aku semua ngerti rahasia
1: ini. Oh, karepe itu.
5: Anu kalian enggak, kalian enggak.
1: Karepe.
5: Anu, nun saya wis ndoro mriki. No, andoro tuan.
1: Aku nanti.
5: Wih, tak lurah.
1: Aku nyapa ra lungguh.
0: Jenderal.
5: Kono, jenderal.
1: Lungguh.
5: Ngeten. Sithik-sithik ngeten. Ngeten, ngeten.
0: Monggo-monggo. Sing jelas, sing jelas.
5: Nek ngomong kali lurah kula, lurah Tambokso niku wonge blebes. Mergi niki tiyang. Nek mboten lan mboten saged. Tetangga dijak omong nangen.
0: Wis tuwek ya guyon ae lho iki lho.
5: Tuwek ya guyon sampean
1: iki. Rene. Iki tinggalane Pak Idi. Kowe njaluk tak udhek dengkulmu.
5: Piye ta piye?
1: Iya kok nyapa kok geblakne?
5: Ha ya kono wong bagi tugas e kok.
0: Iki lek gak ono wong sing tunggal guru sing ngerti rahasiane Sarip, iki angel ketemu.
5: Lah, masalahe.
0: Terus yo apa kira-kira?
1: Lah niki ngeten.
5: Nggih.
1: Kula niki, nggih. Kula semerap. Pengapesane Sarip kula semerap.
5: Apik.
1: Lah waktu niku,
4: nggih.
5: Masalahnya tetep
1: ora gelem jengkang.
0: Coba coba coba jelasno.
1: Sarip itu punya saudara.
5: Nyokot tangan to cangkeme.
4: Blanda itu
5: cangkemku dicokot e.
0: Saya sudah bilang jangan pakai gigi ini.
4: Yang satunya belum kering. Masih dijemur.
0: Sementara ini.
4: Iya.
0: Sen delok isi.
4: Oh iya.
5: Kok mesti grup
0: kayak grup
5: anak sing rupane kayak banking ngono kok mesti.
0: Iya lho, Lurah.
1: Ngeten mawon.
0: Ini seksi, ini lurah sini nih,
1: Jenderal. Iya, iya, iya. Si Sarip niku lak gadah dulur.
0: Dulur papat lima badan.
1: Dulure Sarip.
0: Menungso.
1: Lho, sanes kucing. Dulure Sarip nggih menungso.
0: Artinya dulur tunggal ibu.
1: Dulur tunggal ibu, tunggal bapak.
0: Undangan saiki mumpung jenderal iki nok ini.
1: Siapa orangnya? Mus Mualim.
0: Mus Mualim
1: sapa?
0: Kan wis mati, biyen kan penyanyi.
1: Lho, iki ora tek Mus Mualim tok.
0: Oh, Mualim.
1: Datang ke sini.
0: Ini kesempatan jenderal.
1: Iya.
0: Kalau dia tuh
4: tak betul sangat.
1: Aku kaget ya gue.
4: Aku dewe yo kaget ya.
0: Kadir yo kebangetan lo dong ngawi di seneni.
1: Ya.
5: Boyo golek pemain liyane pun enak. Ngene kok dicadekne londo malah nono.
1: Napa kowe? Nyaingi aku. Nyaingi aku. Nyaingi. Heh. Nyaingi aku kowe.
4: Kae.
1: Wes rambutku tak gundul melok gundul.
0: Coba jajar. Kayak helmnya Gojek.
1: Kenapa? Niki lho, kenapa Gus? Niki sampe ditimbali London iki lho.
4: Oh, ini.
1: Ya. Tambah. Ngeten lho, Bang.
0: Mualim.
1: Mualim namine.
0: Hah? Sampeyan lho.
1: Mualim to sampean jenenge?
4: Lah kok ngerti kon?
1: Lho, tangga.
4: Hah?
1: Tangga kok ora ngerti ngapa? Pak Du karo London cilik.
0: Mualim
1: sampe
4: lho. Wah, mati lampu. Mati lampu. Mati lampu.
5: Lampu matamu sing picek gak. Wong genah nganggo kowe kaya banyol. Dagelan anyar. Borbo senen
0: napa. Kowe lek gak ribut tak bedil gusimu lho ya.
1: Enten napa Ndara?
0: Ning kulo. Kowe seru karo aku to?
1: Nggih.
6: Loro mantri.
0: Kowe dulure Sarip.
6: Kakange kula.
0: Kakange. Sarip itu bangkang karo gubernur. Begitu ya jenderal. Mateni Paidi. Pokoke nggae ontran-ontran, ditembak kadang-kadang ora apa-apa. Apa rahasiane Sarip? Lek sampe sampean ero ngerti buka rahasiane Sarip, sampean oleh hadiah. Apa hadiahnya Belanda?
3: Ya, nanti apa yang jadi permintaan Tuan Mu'alim akan saya wujudkan.
0: Woi, masuk final nanti ya.
6: Masuk final apa sampe? Maksudnya yang apa nih Indoro?
0: Kowe ngerti enggak rahasiane Sarip?
6: Iya,
0: kelemahane Sarip. Sarip ini matine ya apa? Dibajak kok ora apa-apa.
6: Aduh Indoro, kalau ini buka rahasia pada kali matine dulur kulo dhewe Indoro.
0: Tapi sampean lah oleh hadiah.
6: Ya tapi kan ya nopo ini dulur kulo. Ini aku dilahirno kali mbok kulo.
0: Ngerti?
6: Nggih kan?
0: Sampean abot dulur, sampean enggak abot wong akeh. Sampean iso dipunjoro. Tapi lek sampean ngekeiro rasane Sarip, sampean oleh hadiah.
6: Sampean
0: anduk cilik.
6: Anduk sampean tambahin Ndoro.
0: Apa?
6: Sempak. Kok anduk hadiah kok anduk cilik to?
0: Anduk, tapi benangnya benang emas.
6: Niki bener to Ndoro? Nek adik kula ini ndempel lontrang-lontrang. Yeah. Salahe pun nemen ngoten ta? Ngeten ya Ndoro.
0: Jenderal?
6: Betul, saksi. Betul, betul. Ah, mboten tega kula.
3: Ini demi ketentraman Tuan Mu'alim. Demi ketentraman desa,
0: demi masyarakat.
3: Yang banyak korban yang dibunuh oleh si Sarip.
6: Niki mbah itu.
0: Lek sampai awakmu gak gelem ngaku, nggih. Awakmu bisa disidang karo Mahkamah Kehormatan.
3: Kalau kamu bisa membantu Belanda, kamu minta apa? Minta nyunyah Belanda, aku kasih.
6: Mboten. Saya enggak minta apa-apa. Saya minta rambut hitam aja, enggak rambut putih kayak sampean gitu.
3: Oh, ya.
6: Ngeten ndoro? Saya niki mumpi kula critani nggih. Sarip niku mboten iso mati. Nek selamane mbok kula niku tasih gesang. Ngoten. Rahasiane Sarip, kekuatane Sarip niku ten wah mboten sida mawon ndoro.
0: Mualim, kudu jujur. Kalau enggak aku sing bertindak karo awak.
6: Sarip sakit mati Ndoro nek ditembak kali peluru kencono.
0: Maksudnya peluru kencono?
6: Peluru kencono. Peluru kencono niku peluru taking dugi emas. Nggih. Pun sampean pikir dhewe peluru kencono niku nopo? Kula dhewe nggih mboten jelas Ndoro. Tapi terus mbok krungu-krungu adik kula niku pengapesane kali peluru kencono. Tapi umpamane kena peluru kencono, Sarip niku nek sik krungu ceritane mbok kula urip malih. Niku.
0: Oke. Okay. Jenderal, Sarip bisa mati dengan peluru kencono.
6: Iya.
0: Dan ibunya jangan sampai bersuara.
6: Hadiahin apa, Ndoro?
0: Ojo kuatir. Hadiahnya apa, Jenderal?
3: Nanti akan saya beri pangkat atau akan saya buatkan rumah tingkat.
0: Tingkat tiga tapi ke bawah.
6: Ngomongin sampe ini kok banyol
5: non sewu kurungu suruing-suruing pengapasannya ditembak kali
0: cari peluru kencono. Peluru kencono ini maksudnya apa?
5: Pun ganti saat ini mereka sumber kencono niku bising kulit.
6: Sumber kencono lah bis ya itu.
5: Tak bis sumber
0: kencono. Peluru kencono ya sumber kencono.
6: Tapi janji pun dinapa-napa nggih dulurku lho gitu. Ah,
0: sampean.
6: Mbok kula nggih pun dinapa-napaken.
0: Aku iki wong penting di wilayah kene. Iki sekjene lurah. Lek sampai aku omong aku enggak cocok. Suwen cangkeme lurah.
6: Gitu, Gus.
0: Kok tuwek. Oke, Mualim, terima kasih. Lurah, Jenderal, saya yang nembak Sarip.
6: Bagus.
0: Terus mulutnya ibunya Sarip ada yang bungkam.
6: Oh iya. Janji mbok kulo pun dinapa-napa.
0: Wes, aja kuwatir. Ayo, lainnya. Ber Sarip.

0: 的痛。我都骂那个过多少分干木你路Do ana ko noi ko apa? Okey, re itu. Ini.
1: Aku kudu turu kan?
0: Aja turu. Iki nang awak dhewe metu teko meh Mbak Jono rawa bambu.
1: Heeh.
0: RT 3 RW 16.
1: Iki usahane apa?
0: Kone ku san saiki maju.
1: Heeh.
0: Hidup baru sejahtera bengkel las.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nek sentralis,
0: sentralis. Konstruksi las-las ari ceket kokoh kuat.
1: Oh. Iya iya iya.
0: Nek merono gak kepethuk bajone kepethuk anake Samirin padha ae.
1: Gak ngono iki patrol tah sayembara won.
0: Nek cara wetan sayembara.
1: Heeh.
0: Nek cara kene ya patrol nae. Wis girang awak dhewe iki soalnya kampung wis aman.
1: Iya iya.
0: Sing gawe rusuh wis gak ono ding.
1: Maling tak kandani kan
0: iya iya
1: ket bian takon tak kandani
0: iya
1: siapa sih gaya rusak kampungku duper ngetan hilang maling gulung-gulung hilang
0: iya iya
1: kan kurang paham sajane sih dati maling kan jarib
0: heh
1: jarib
0: kan ngomong jujulometan lho
1: jujulometan ya sih aki mbok tekno wiki kyo maling ngetul
0: iya
1: bisa hilang tak dikit lho pungkasannya jarib
0: lho, ojo ngon sarip itu masih gilik sekti lho, kuat
1: sekti lho wong sarip saja nih kan apa-apa nih wong
0: lho, arek iki
1: sarip itu saja nih kan apa-apa nih mek getak sambel tok
0: lho
1: wong arek ngunuh
0: nolnya ya
1: alah nolnya apa nih wong cilik ane koreng tok sing nambah nih korengnya ya gudeng
0: ya sarip itu?
1: Sarip itu
0: waduh gak rapes ya arek iki
1: rapes apa? Lah nek sarip wong disumbari kan wedi
0: ya wedi
1: ojo katik sarip iki
0: apa
1: setumpun sarep 15 lho
0: iya
1: kok tak cekelen dae tek tak undi tak uklek-uklek
0: wong
1: sarep payo
0: napa
1: wong sarep iki wis sakjane kawane apa-apa
0: lho
1: ngandalno korenge iku
0: tapi wani kan yo
1: alah tumpun 15 ya
0: iya
1: tak cekelen dae
0: lek iya
1: tak uklek-uklek tak undir-undire
0: sarep iki
1: wong sarep payo
0: iri kamu
1: wong sarep iki
0: jane
1: sarep sakjane wong iki Roman won.
0: Oh, ngono ya.
1: Wong ganteng, gak tau muring-muringan.
0: Oh.
1: Lu temenan.
0: Kon durung dituthuk dak sebut tok
1: ngene. Lapo. Sarepe iku sakjane ngene wong ya pinter cerdas ya.
0: Iya.
1: Nek diopo-opo, kulo gak kober mantep, mesti dilono kancane.
0: Tapi dicuklek-cuklek.
1: Hah?
0: Dicuklek-cuklek.
2: Gak. Sarep sapa sing mati?
1: Hah?
2: Sarep sapa sing mati?
1: Sarep duduk sarep kon kok. Sarep sing sakmene iku
0: lho.
1: Sarep sampeyan iki kok bapakku.
2: Sing mbok cuklek gulune sapa? Sarep sapa?
1: Walah, sarep sampeyan dulu nang kucing ah. Mesti dicakar. Gulun kucing tak untir tak uklek-uklek. Kucing grip.
2: Ojo sembrono ri kok tak ngomong.
1: Wah, aku mosok tau wani mbek kon sing.
2: Lah iku mang kate dicuklek-cuklek.
1: Ndase kucing, ndase kucing grip. Kok niku ya apa?
0: Pak, kono tak ngono mang. Wong ngatasi sarep tak cekel-cek tak untir tak uklek-uklek lah ngono kon.
1: Cangkemmu kok ledeh ngono sih.
0: Tapi apa ngene ngono
1: kok. Kon iki wong lanang ta wong wedok kene iku?
0: Apa?
1: Kok malah atu-atu sarep
2: tak bekrek.
0: Gas get narip ketok bres bres bres ketok bres bres.
1: Arek-arek lebono rek.
2: Aku telung dino wis. Gak dirokok, pin rokok anang. Ora sing dirokok ae. Pernah dirokok ya, Ding?
1: Mungkin watuk ngono. Cek tak takok kono wis magrib.
0: Oh, wis magrib. Mik
1: magrib. Oh, mik magrib ta wis magrib iku.
2: Itu gak duit rokok, Jaron?
0: Gak duit rokok, kok duit
1: rokok? Aku tau rokokan, Bon.
2: Duit agak.
1: Aku tau uangnya.
2: Duit agak.
1: Sumpah gak duit.
2: Duit agak.
0: Duit agak!
1: Jaron. Ya, aduh, Bon.
0: Syukur. Syukur.
1: Arek-arek. Gila.
0: Syukur.
2: Korea ini, Korea.
1: Hah?
2: Syukur.
1: Bapak enggak tak sedotit mangku, gandung Korea anakku. Ojo lalalala.
2: Jawon.
0: Ijarat, ijarat.
2: Duwe kare taga.
0: Kak duwe arep iki.
2: Duwe taga.
0: Kak duwe karo kuat.
1: Duwe taga.
0: Ayo kon sarep kon iku. Ijarat.
1: Jajan motone, jajan motone.
0: Kusuna. Tutu motone.
1: kungun apa padokan Korea naik kon iku.
0: Lho.
1: Cek primpene.
0: Salahe mati nyilih.
1: Iki mang rep Korean gate gawe ngobong omae.
2: Lha apa?
1: Omae wis rewok ngono.
0: Dak. Yo, kok kon yo kon tak kandhani nak anu dik yo. Wis sing ati-ati wong urip malam donya iki terus suwene sing
2: yo.
0: Ayo ngelakon barang sing api.
2: Aduh.
1: Apa
0: sepurane dik.
2: Ono jange nyemet korek sawangane gak ikhlas Riko
0: cak. Gak yo ikhlas
1: wetase. Riko cok nyocot taital lah kon niku.
0: Yo kadung ngomong ke projek kok
1: niku. Wong ngene rep gak koyo awakmu yo.
2: Iya.
1: Saiki kono ning andane arek-arek, aku kok kan gari yo ngono.
2: Iya.
1: Gak usah tombok cauting, gak usah tombok. Aku prei saiki wis mbantar.
2: Duh. Yo gak oleh mesti kale.
1: Lah ono peningkatan jerep.
2: Riko sawangane gak ikhlas gemer rokok nek ora gak ikhlas.
1: Gak ngono kon tak kandhani kon niku. Cekak diriku emek liwon
0: lah. Sopo kon kuwi?
2: Langsung ngono ana jeneng met korek ngene iki. Lho. Lah. Wis sampe jak ngomong. Aku sampe jak ngomong.
0: Iya iya.
2: Lho, boleh mati ngene iki.
0: Lho iya iya.
2: Sangane gak ikhlas.
0: Iya iya, Rep. Lho.
2: Lho. Lho.
1: Kok gua serep?
2: Saya ngene.
1: Pore.
2: Daerah Tambakoso saiki wis gak aman.
0: Iya.
2: Nek Riko ditakoni sapa ae ketemu Sarip kok di ngomong gak pernah ketemu. Yo.
1: Aku gak tahu aku kumbi lah iki.
2: Lho, mangkane ditakoni sapa ae aja ngomong gak pernah ketemu Sarip.
1: Oh, ngono.
2: Iya. Liwon.
0: Iya.
2: Aku
0: sing.
2: Ya, Ding.
0: Iya, iya. Aku tak mulih Pak Durep.
2: Yo, aku tak budal.

0: geram hati ya aku kesuwen ya.
1: Entar.
0: Gua sing mati malah iki blepeket. Wes jarno ae meneng ae aja bengok-bengok. Kene wong loro anget.
1: Wah, teman-teman.
0: Gak,
1: aja teman-teman.
0: Wes sing mate iki ya.
1: Gak, aja irunge sing dipites.
0: Lah apane?
1: Kene lho,
0: cangkeme.
1: Iya, cekam bengok.
0: Iki cangkeme dicekeli dhewe.
2: Tetep dicekel, aja sampe ngomong. Sampe ngomong hadiah Jenderal, urusan sampean itu Jenderal. Jelasin ya
1: tuh.
2: Ojo sampai ngomong.
0: Eh?
2: Ojo sampai ngomong.
0: Langge.
2: Coba, lu.
0: Ojo ngomong.
3: Lu. Lokus. Ojo, kita nggak ada sih.
2: Cokot tenilate, jaga ngomong.
0: Sama cokot dewi gue nolak. Apa nyokot tenilate uang tua ini? Seinom gak kurang.
2: Sudah dikasih hadiah?
0: Malang guyang guyang.
1: Tuan Malim. Kamu sudah membantu Belanda dan menenteramkan desa Tambak Oso.
4: Ya maaf Tuan.
1: Tentang hadiah, saya belum berani memutuskan. Dan saya akan minta penjelasan dulu dari
4: saya aku. Tidak membutuhkan hadiah Tuan.
2: Bagus.
4: Seandainya Tuan beri saya terima kasih, enggak pun juga enggak apa-apa. Yang penting adik saya tidak membuat onar di daerah sini.
2: Ini adalah ucapannya dulur sing orang ngeman wong siji ning ngeman wong akeh. Saiki Tambak Oso tentrem kabeh goro-goro Sarip Tambak Oso.
5: Tamatlah cerita Sarip Tambak Oso.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz dengan membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Dari Jalan Janji Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya gek meninggal sampun tanggal 18 wulan September 2016 meninggal ngaji pagi cahyaning ati. Kleresan sampun rawuh beliaunya Ustadz Ahmad Farul Rosi MPD kula pinarak nirumien. Assalamualaikum Ustadz. Nggih, wah nika nggih suantene tasik kecil ngaten. Nah, kurang mendekat mungkin. Nggih. Nggih, sehat-sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sami ugi sehat-sehat Ustadz. Nah, alhamdulillah ugi dinten menika topikipun adab kepada orang tua. Jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Makaten nggih Pak Ustaz. Nah, saderengipun mengke wonten pertanyaan-pertanyaan saking pendengar dan 081-555-6913 monggo kula derek nih muka dimanipun rumiyin.

Padahal Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hubungan seorang anak dengan kedua orang tua. Lalu bagaimana sebenarnya adab seorang anak kepada orang tua? Jadi kula menyesuaikan mas Al-Quran tentang hal yang sangat menarik. Ini tu Allah Subhanahu Wa Taala itu berulang kali juga ni perintah manusia itu sambil menyembah Allah, kemudian menyebutkan kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya enten Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah lanjutkan, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataannya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan kata ah mawon sampun dilarang. Ini menunjukkan Islam tidak hanya mengatur tindakan yang besar, bahkan hal yang kecil pun ya, menunjukkan hal kecil yang menunjukkan kejengkelan kepada orang tua pun harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Menawi kula menyesuaikan melihat bagaimana perjalanan hidup kita, kita belum bisa berjalan. Ketika kita belum bisa berjalan, yang membantu kita siapa? Ketika kita sedang dalam kondisi sakit, yang merawat kita siapa? Bahkan ketika kita belum bisa berbicara pun, siapa yang bisa memahami tangisan kita?

perasaan lawahnya digambarkan seperti itu, dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah ketika sedang mengandung diri kita. Karena itu berbakti pada orang tua bukan sekedar hanya berbicara membalas siasat saja. Kita tidak akan pernah benar-benar mampu membalas seluruh pengorbanan mereka, tetapi kita bisa menunjukkan syukur kita dengan melakukan birrul walidain. Dan sekali lagi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekali lagi, berbakti bukan hanya sekedar bicara membalas siasat saja, tetapi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Lantas apa saja adab yang perlu kita jaga terhadap orang tua? Yang diantaranya yang pertama, berbicara dengan lembut. Ya, adab pertama ini adalah bagaimana kita menjaga ucapan kita. Kadang kita berbicara sangat sopan kepada orang lain, sangat santun kepada atasan kita, sangat ramah kepada tamu yang kita terima. Ya, bahkan kepada orang kita kenal pun kita senantiasa menjaga perkataan. Tetapi hal yang berbeda terjadi ketika kita sudah berbicara dengan orang tua kita. Ya, kadang diminta untuk minta tolong, ah nanti dulu sih, mangke mawon. Ya, kadang dikasih nasihat, ah cerewet. Ya, kadang dinasihati, aku seruak, saya sudah tahu. Gitu ya. Padahal orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita. Maka mulai hari ini mari kita belajar memperbaiki cara bicara kita. Tidak hanya menggunakan kata-kata yang panjang, tidak harus menggunakan kata-kata yang panjang, tetapi cukup dengan kata yang pendek tetapi tidak sampai menyakiti hati mereka gitu ya. Begitu. Ya ya, insyaallah, matur nuwun, maaf. Kata-kata sederhana ini kadang bisa membuat orang tua kita itu menjadi orang tua yang bahagia. Kemudian adab yang kedua adalah mendengarkan dan menghargai. Orang tua yang sudah menginjak usia lanjut terkadang seringkali mengulangi cerita yang sama. Ya, kadang beliau-beliau itu juga memberikan nasihat yang menurut kita sudah pernah kita ketahui. Kita mungkin berpikir, ah ini sudah pernah diceritakan. Tetapi bagi mereka, mungkin bercerita adalah cara untuk komunikasi dan memunculkan rasa untuk merasa ditemani. Maka ketika dalam kondisi yang demikian, kita jangan buru-buru memotong pembicaraan. Kita dengarkan saja, kita tatap wajah mereka, kita berikan perhatian, kita berikan respon secukupnya atas cerita-cerita itu. Karena terkadang yang dibutuhkan orang tua itu bukan uang gitu, tetapi atau mungkin bagi yang mahal gitu, tetapi bagaimana perhatian anak, kehadiran anaknya, bahkan ketika anak itu diberikan nasihat, diceritai oleh orang tua itu, didengarkan, itu sudah menjadi padu terindah untuk orang tua. Yang ketiga adalah membantu dan melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita masih kecil, orang tua membantu hampir semua kebutuhan kita. Memandikan kita, menyiapkan makanan, mengantar sekolah, menemani ketika kita sakit, membantu ketika kita mengalami kesulitan, ketika mereka semakin tua. Ini sudah biasanya kita belajar hadir untuk mereka, membantu pekerjaan mereka, ya, kemudian memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka ketika sakit, ditemani untuk berobat, ya, membantu kebutuhan sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting adalah menemani mereka agar tidak merasa sendirian. Berbakti pada orang tua tidak harus menunggu kita kaya. Ya, bisa kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu membantu, mendengarkan, mendoakan, dan memberikan perhatian. Karena orang tua kita ini juga manusia, mungkin beliau juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah ketika orang tua kita melakukan sebuah kesalahan, ya, Al-Quran pun sudah memberikan tuntunannya kepada kita, yaitu kita mengingatkan dengan cara yang baik. Ya, tapi tetap dengan santun, tetap menghormati. Gitu ya. Dan surat Luqman ayat 15, sampaikan jika orang tua mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, maka jangan ditaati. Gitu ya. Dalam hal tersebut, tetapi tetap bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Ini menunjukkan keseimbangan dalam Islam. Tidak mengikuti kemaksiatan, tetapi menjaga adab.

0: jika berbeda pendapat, kita berikan alasan dengan bahasa yang halus, bukan bahasa yang kasar. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi kondisi saat hubungan kita dengan orang tua itu tidak baik-baik saja? Maka kita harus punya pola berpikir yang sesuai dengan Al-Quran, ya. Kita tetap mengutamakan penghormatan dan kebaikan. Nah, memang itu dinamika dalam berhubungan dengan orang tua. Ya, ada anak yang hubungannya dekat dengan orang tua, ada yang jarang bertemu karena pekerjaan, ada yang memiliki perbedaan dalam pandangan, bahkan dalam titik tertingginya yaitu mengalami konflik keluarga. Sekali lagi, Islam mengajarkan untuk tetap mengedepankan penghormatan dan kebaikan. Namun berbuat baik tidak berarti harus membiarkan yang salah itu tetap salah, gitu ya. Tetapi berbuat baik itu dibicarakan dengan cara yang baik, ya. Jadi jika menghadapi persoalan keluarga yang berat, carilah jalan penyelesaiannya dengan bijaksana, dengan cara melibatkan orang-orang yang dipercaya dan mampu untuk membantu. Yang penting jangan sampai konflik itu kita jadikan alasan untuk kemudian menghilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas bagaimana cara kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Ada yang adalah kita yang mungkin sudah tidak memiliki kesempatan untuk memeluk ayah atau ibu kita. Tidak bisa lagi menelpon mereka, tidak bisa lagi mendengarkan mereka, tidak bisa lagi mendengarkan cerita-cerita keadaan beliau-beliau. Lalu apakah bakti orang tua terhenti karena beliau-beliau sudah meninggal? Tentunya tidak. Rasul menyampaikan bahwa ketika orang tua kita telah meninggal, maka yang bisa menyambung itu sehat dan seluruh itu adalah doa ayah. Maka doa-doa kita itulah yang nantinya akan sampai pada orang tua kita. Maka doakan orang tua kita. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sampaikan jaga hubungan baik dengan keluarga dan sahabat dari orang tua kita. Teruskan kebaikan yang dahulu pernah beliau ajarkan kepada kita, ya. Kemudian ya kita jadikan ya, sekali lagi doa, kemudian melanjutkan kebaikan ini menjadi salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Mungkin Pak Mireng nanti Mireng nih cerita salah satu yang bukan sahabat ya, tapi tabiin itu adalah hidup sejaman dengan Rasul, tetapi belum pernah ketemu Rasul. Namanya Uwais Al-Qarq. Dia itu tinggalnya di Yaman, ya. Oleh Allah diuji dengan penyakit kusta, ibunya juga demikian, gitu ya. Ibunya itu sudah tua, bahkan Allah diuji juga dengan kebutaan. Suatu saat ibunya itu cerita kepada Uwais bahwa dia ingin menunaikan ibadah. Sebenarnya Uwais hanya seorang penggembala kambing, untuk mencukupi kebutuhan itu saja sudah sulit, apalagi kemudian sampai memberangkatkan nanti ibunya. Tapi karena kecintaan dia dengan ibunya, dia tidak patah semangat. Dia punya keyakinan bahwa dia pasti bisa untuk kemudian menghantarkan ibunya tunai haji. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena pekerjaannya adalah penggembala kambing, maka dia tiap hari dia itu melatih fisiknya. Ya, dia menggendong anak lembu naik turun bukit tiap hari. Ya, dia lakukan itu sampai datang waktunya untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya apa yang Uwais lakukan? Dia gendong ibunya. Ya, dia lakukan perjalanan, ya, perjalanan kaki dari Yaman ke Makkah. Yaman ke Mekah itu kalau berkendara jaraknya antara 1080 km sampai 1120 km. Ya, jarak tempuhnya sekitar 14 jam. Nah, itu kalau melewati jalur darat tanpa berhenti. Uwais melakukan itu. Dia melakukan perjalanan itu dengan berjalan kaki dengan niatan ingin menghantarkan ibunya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Dan itu alhamdulillah dia lakukan dan itu berhasil. Dia sampai di sana, ibunya nangis luar biasa. Kemudian di sana dia berdoa kepada Allah, ya. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana giginya Uwais Al-Qarq untuk kemudian bisa berbakti pada orang tua. Mungkin kita tidak harus seperti Mas Alkoni menggendong ibu kita ke sana ke sini, tidak perlu mungkin ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga adab kita kepada kedua orang tua kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai wujud kita berbakti pada orang tua. Alhamdulillah, maka mari kita renungkan. Kapan terakhir kali kita menghubungi orang tua hanya untuk bertanya, ayah sehat, apakah ibu sudah makan gitu. Kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih atas semua yang ayah ibu lakukan untuk saya. Kapan terakhir kali kita meminta maaf kepada mereka. Jangan sampai kesibukan kerja kita membuat kita lupa. Jangan sampai pekerjaan kita membuat kita jauh. Jangan sampai gadget membuat hadir kita secara fisik tetapi tidak hadir secara hati. Maka mulai dari hari ini, masih ada orang tua, mari kita doakan, kita hubungi, kita datangi, kita berhati-hati dengan kemampuan kita. Sudah ada orang tua kita telah meninggal dunia, maka doakan, kemudian teruskanlah kebaikan-kebaikan. Jadi ini Madam Ben, bisa saya sampaikan untuk menghubungi pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya, Allah Alam.
1: Amin ya Allah. Nah, Bapak Ibu, engkau wonten dalam, bila wonten kesempatan menikah, monggo datang 081-555-691-053. Dari apa yang disampaikan tadi tentang materi kita, adab kepada orang tua itu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Ustadz, tadi yang disampaikan ketika orang tua masih ada, bila mana kita mencari ridho orang tua, tapi orang tua kedua-duanya sudah tidak ada, bagaimana Pak Ustadz?
0: Jadi di Bapak Lima Wawa sempat kau sampaikan bahwa ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, kita ketahui bersama ya bahwa Rasulullah menyampaikan ketika kita sudah meninggal maka terputus semua amal kecuali tiga hal, di antaranya doa anak yang salah. Nah, maka ketika orang tua kita sudah meninggal ya, jangan lupa kita untuk mendoakan orang tua kita, karena doa itulah yang nanti akan sampai kepada orang tua kita. Kita mintakan ampun kepada mereka dan insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, harus sampaikan juga tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah orang tua kita lakukan. Artinya kebiasaan baik yang dilakukan orang tua itu tetap kita jaga. Bahkan orang tua kita itu sedang bersedekah, kita lanjutkan. Orang tua kita itu mampu istiqomah menjaga sholat berjamaahnya, kita tetap kita jaga. Ya. Dan yang ketiga, menjalin silaturahmi dengan sahabat, dengan kerabat-kerabat orang tua kita, ya. Jadi kalau kita punya teman baik, ya tetap kita jalin silaturahmi. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk kemudian berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Apakah demikian mendengar Allah Alam?
1: Iya, Pak Ustaz. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz di fenomena untuk melihat di yang serba modern seperti ini kan, berita-berita seperti itu, ada yang sudah tua orang tua dititipkan ke nah ini bagaimana, apa ini dosa terdahulu orang tua atau mungkin kita yang kurang bersabar Pak Ustadz untuk sudah tahu sampai tanda tangan banyak itu satu, atau sebaliknya Pak Ustadz ketika menghadapi orang tua yang ibaratnya kalau bahasa kasar itu sering memarahi kita, apa-apa mesti salah anak. Nah, seperti itu bagaimana kita untuk menanggapinya, atau mungkin tadi sempat ada ojok maneh ngono. Ah niku lho. Nah, misalnya gitu. Bagaimana ini Pak Ustaz?
0: Iya, ini juga menjadi perhatian penting ya untuk kita bersama, fenomena saat ini yang banyak sekali anak itu yang ya mungkin tidak mau repot gitu ya, ya menitipkan orang tuanya ke panti gitu ya, panti ya apa, panti jumbo gitu ya. Kadang ketika ditanya, daripada nanti tidak ada yang reken, kita nggak ada yang rumat, bisa titipkan agar bisa dirumat. Ya, ini fenomena yang menurut saya besar pribadi, fenomena yang kurang tepat, hal yang perilaku yang kurang pantas. Kalau kita sadar bagaimana ketika beliau ibu kita itu mengandung kita 9 bulan, 10 hari, wahnen, lemah, semakin lemah, kemudian harus berjuang hidup untuk apa ya, untuk melahirkan. Bahkan dan melahirkan itu kan hanya dua pilihannya, kalau pilihannya tiga ya, kalau dua-duanya selamat, atribunya yang selamat atau anaknya yang selamat, kemudian setelah itu kita nggak bisa berjalan, dilatih untuk bisa berjalan gitu ya, kita nangis, kita marah, kita pukul ketika kecil, ya beliau tetap bersabar. Nah, setelah kita jadi orang misalkan, kemudian punya kemampuan untuk membersih semua, nah kok kenapa kemudian dititipkan ke panti hanya karena tidak mau direpotkan, padahal kita dulu merepotkan beliau berdua sejak kita dalam kandungan sampai kita sudah besar seperti ini. Bahkan ketika menikah pun yang repot kedua orang tua kita kan begitu ya. Maka menurut saya ini adalah hal yang kurang pantas, menurut saya pribadi kurang pantas bila ada anak itu sampai menitipkan orang tuanya kepada jumponnya kadang-kadang repot gitu ya, tidak bisa untuk apa yang merawat dan lain sebagainya. Maka semua hal bisa kita bicarakan, artinya dibicarakan begini, kalau memang kita rumahnya berbeda dengan orang tua kita, ya kita luangkan waktu gitu ya, luangkan waktu mungkin sepulang kerja kita mampir sebentar untuk melihat bagaimana kondisinya. Kemudian komunikasi tetap kita jaga, apalagi di era sekarang ini kan sudah ada HP gitu nih, sudah ada HP, maka kalau ada apa-apa nanti bisa saling komunikasi, saling menanyakan gitu. Dan saya yakin Madamin, kalau kemudian anak sama orang tua itu seiring berjalan, artinya selalu terbuka, sering ngobrol, maka orang tua itu nggak akan pernah menutupi apapun. Orang tua akan ngomong apapun kondisi yang dia alami, misalkan lagi sakit, dia akan ngabarin anaknya, anak, papa, ibu lagi sakit, itu mesti akan dilakukan. Tetapi akan terjadi hal yang sebaliknya ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik ya, orang tua itu nggak menutupi apa yang terjadi pada diri beliau. Kenapa? Karena dia nggak mau kemudian anaknya itu marah-marah karena merasa direpotin. Nama saya janganlah gitu ya, sebagai anak ya kita berupaya betul bagaimana kemudian bisa berbakti orang tua kita, jangan sampai orang tua kita itu dititipkan ke panti gitu ya. Ini menurut saya hal yang kurang pantas lah sebagai seorang anak. Apalagi tadi Madam sudah menyampaikan di Al-Qur'an sudah disampaikan ya, berkata saja tidak boleh kita gitu, apalagi sampai kemudian dititipkan tidak pernah dikunjungi. Ya. Kemudian hanya dikabari ketika sudah meninggal. Bahkan ada yang berita itu ya, sampai ada yang tidak mengakui dan lain sebagainya ya. Ini hal yang perlu kita sini. Mungkin menurut saya begitu
1: Kalau dilihat dari Islam tidak mengenal apa karma, tapi Islam mengenal tabur tuai, Pak Ustadz. Nah, ini yang jadi pikiran, apa bagaimana kita sebagai anak sampai jadi seorang tua kan gitu. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz untuk menghindari hal-hal yang mungkin ke anak kita, cucu kita, atau bagaimana Pak Ustadz?
0: Iya betul, jadi kadang apa yang dilakukan orang tua kita itu pun saat akan kita terima ketika kita sudah menjadi orang tua juga. Iya. Itu saya alami betul, Mas. Namun kan contoh nyatanya gambaran kita itu, gambar orang anak kita itu ya perilaku kita itu akan gambar di anak kita. Jadi kalau anak kita itu rotun dablek misalkan, walaupun tidak ada anak yang dablek gitu ya, anak kita roto aktif gitu ya, maka jangan disalahkan anak kita, tetapi ambil cermin, lihat diri kita. Saya dulu ya juga seperti itu gitu. Ini saya rasakan betul. Saya dulu punya hal yang tidak baik, kemudian kita tergambar pula ke anak-anak saya. Makanya saya selalu mengingatkan mereka, diingatkan saja, tidak perlu dimarahkan, itulah diri kita. Maka sama pula ketika kita tidak baik dengan orang tua kita, maka kelak ketika kita sudah menjadi orang tua gitu ya, anak kita sudah dewasa, sudah menikah, sama hal yang sama mungkin akan kita terima gitu ya. Karena ketika kita menanam kebaikan, ya kebaikan akan kita dapatkan gitu. Tapi ketika kita menanam hal yang tidak baik, ya hal tidak baik itu akan kita peroleh. Karena segala sesuatu sudah Allah gambarkan ya, Allah itu akan membalas hal yang baik itu walaupun hanya sebesar biji zarah ya, sebesar debu kan Allah balas. Sebaliknya hal yang buruk sebesar biji zarah pun juga Allah akan balas. Artinya baik buruk yang kita lakukan semuanya akan ada balasannya. Karena pilihannya itu ya, tentunya sebagai orang yang beriman, berakal, yang kita pilih ya kita banyak menanam amal-amal kebaikan. Mungkin demikian Allah alam
1: Inji. Nah, menika wonten telepon. Kula semangga nih rumin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Monggo Bu Sri Ponco.
2: Nggih. Padha nderek banget Pak Ustaz.
0: Monggo Bu.
2: Niki ngrimat pianten sepuh sampun rodok-rodok pik. Niku Pak Ustaz. Niki kan ekstra sabar nggih. Niki nggih menawi wicanten rada-rada sangat terus bentak-bentak di omong iri. Lan kan susah. Mengonten dipempesi-pempesi dicepot, disingitaken malah ngono niku. Pipak paran-paran. Kadang-kadang niki kan memicu nopo emosi nggih. Niki ngempet emosi niki kados mengki suanget to, sangat niki adik piyambak niki. Kula saken nggih kan kali adik nggih saken kali pianten merosepuh kula niki nggih saken juga. Niki kados pundi? Kula namung sabar wis Dik, sabar. Tapi sabar Mbak, aku tapi gak iso ninggal nanti lek ditinggal sithik bikin ulah. Sing pempesi disingit no, sing nopo ngaten. Lah niki solusinipun kados pundi? Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini. Intinya orang tua yang sudah pikun itu loh Pak Ustaz. Ini. Jadi kau yang bodoh.
0: Iya memang aku itu menggambarkan bahwa ya sama nanti akan menimpa diri kita juga gitu gimana. Akan kan menggambarkan bahwa kalau kita sudah usia lanjut itu ya kita akan kembali seperti ini seperti anak kecil lagi gitu ya. Artinya ya tadi itu ikut kemudian apa namanya si anak kecil itulah gitu ya. Maka bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang ya, tadi sudah disampaikan sih sebenarnya oleh Bu Sri Ponco gitu ya, jawabannya ya, memang harus sabar sih. Ya bayangkan itulah kita ketika kita kecil dulu gitu ya, kita bentak orang tua kita, kita mungkin jahil dengan orang tua kita, disuruh makan nggak mau makan, malah makanannya di malah makanannya disembunyikan itu ya, itulah kita dahulu. Maka ketika kita menghadapi orang tua yang demikian ya solusinya ya dengan sabar. Memang kita nggak bisa kemudian tidak bersabar. Kalau tidak bersabar ya tentunya yang terjadi yang tadi Madam tanyakan sebelumnya, ada yang kemudian sampai dititipkan ke panti asuhan karena tidak sabarannya. Ya memang akhirnya dampaknya banyak. Ya antaranya mungkin pekerjaan akan terhalang, kita tertunda dan lain sebagainya. Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan adalah pertama ya kita banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak berdoa kepada Allah, kemudian ya, sabar kita kedepankan ya. Kemudian kita komunikasikan dengan keluarga ya, ini ya opo enak ya, ya opo enak itu bukan berarti kemudian kita tinggal di indi, bukan ya, tetapi ya opo notoi dan foto-foto bisa ngurumat buang tua kalau saudaranya banyak gitu ya, mungkin bisa berbagi atau mencari kalau di rumah ya kita mencari orang kepercayaan kita yang bisa kemudian menjaga kalau kita kerjaan kita ada di luar rumah atau berapa. Saya yakin masih ada jalan, ada jalan. Yang penting bagi kalau menurut saya jangan sampai ada kepikiran dititipkan ke panti jompo gitu aja. Insya Allah dicarikan jalan terus diobrolkan, insya Allah ada kok jalan, Allah pasti memberikan jalan jelas berupa. Mungkin demikian Ibu Suponco yang bisa saya sarankan. Wallahualam bishawab.
1: Inji bile mekanten mungkin kalau kita belajar tentang banyak tausiah ngaji yang tentang orang tua itu jadi kita ingat cara kita menghadapi orang tua semacam itu Pak Ustaz. Mungkin yo ngene carane golek ridho. Lah mungkin bahasa nih mekaten ben iya. Ben sabar ini keluar
0: kan kan kita ya sekali lagi menemunya kita kan melihat bahwa bicara ridho itu kan memang Rasulullah sudah sampaikan ya Allah fi ridho walidain suhtullah fi suhtu walidain itu Allah itu terletak pada ridho orang tua dan murka Allah itu kan juga terletak di murka orang tua ya kita mencari ridho orang tua itu ya diantaranya membalas apa yang dulu pernah beliau lakukan pada kita walaupun tidak sebaik yang pernah beliau lakukan pada kita sekali lagi ketika kita mampu melihat bagaimana orang tua kita dahulu melakukan apapun untuk diri kita, maka kita akan mampu melakukan apapun untuk orang tua kita. Semampu kita kan dulu, semampu kita, gitu ya, semampu kita. Hal yang akan kita dapatkan kita ketika kita tidak segera melakukan kebaikan-kebaikan orang tua kita, akan kita rasakan ketika orang tua itu sudah meninggal. Itu baru kita akan betul-betul merasakan. Ada hal yang belum sempat kita lakukan, tapi beliau-beliau sudah keburu meninggal dunia. Maka akan muncul penyesalan yang luar biasa. Makin cara orang tua kita masih ada, ya kita mampu, ya kita upayakanlah bagaimana caranya kita berbakti. Jadi saya sampaikan, kalau kita ini keluarga besar, anaknya ada banyak, kita dialogkan, kita komunikasikan. Maka ketika kita mampu untuk kemudian berbakti pada orang tua kita, maka insya Allah berkat rahmat ridho Allah, karunia Allah itu akan diberikan kepada kita itu nggak akan pernah berhenti. Luar biasa banyak. Dan banyak cerita juga yang akan kita dapati bagaimana dampak dari berbakti kepada orang tua. Mungkin demikian pada
1: memang alhamdulillah ya Allah. Jadi tidak jarang kita ini ya sama-sama belajar karena kita akan jadi orang tua Pak Ustaz. Apalagi punya apa keturunan kita. Bagaimana dengan kedepannya kalau misalnya melihat hal semacam itu tidak hanya teori Pak Ustaz untuk kepada orang tua karena kita intinya mencari ridho itu tadi Pak Ustaz kalau kita sudah berkeluarga orang tua tinggal sendiri diajak juga nggak mau atau mungkin jarak kita jauh nah ini bagaimana ini Pak Ustaz?
0: Iya. Itu yang sering kita dapati itu ya. Berbeda rumah, berbeda tempat tinggal. Gitu ya. Karena memang ada orang tua itu yang, itulah hebatnya orang tua yang gak mau ngerepoti anak.
1: Terus.
0: Apa-apa, saya tahu kak. Di omai, di ibumu gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan, sempat saya sampaikan di antaranya, sekarang ini kan sudah komunikasinya sudah canggih gitu ya. Mungkin kalau terlalu jauh, berbeda kota, ya. Luangkan waktu buat jadwal rutin untuk video call gitu ya. Kalau nggak sempat hadir, kalau jarak luar kotanya masih bisa ditempuh dengan jalan darat yang tidak lama, ya kita seminggu sekali satu rohmi ke sana gitu ya. Atau kalau kemudian kita bekerjanya masih dalam satu kota, ya kita luangkan waktu sepulang kerja untuk mampir untuk lihat bagaimana kondisinya, duduk sebentar, mendengarkan bagaimana cerita beliau satu kita pulang. Nah, insya Allah rutinitas yang semacam inilah yang bisa membuat orang tua kita itu menjadi tenang, menjadi bahagia, dan itu sudah menjadi bentuk kita untuk bisa berbakti kepada orang tua. Nah, ini bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi jangan sampai alasan pekerjaan membuat kita itu tidak menanyakan apapun bagaimana kondisi orang tua kita. Sekali lagi kalau memang jauh, tak bisa ditempuh dengan jalan darat. Ya minimal menanyakan WA saja gitu ya, atau meluangkan waktu di sela pekerjaan kita untuk telepon, sudah makan bu, pak, atau seperti apa. Insya Allah lah, kalau kita bangun hal yang sederhana seperti itu, maka insya Allah bisa membuat orang tua kita menjadi bahagia.
1: Ini kita
0: mohon Allah alami.
1: Ini, nah ini pertanyaan yang terakhir Pak Ustaz. Ini tidak jarang terjadi. Ketika kita sudah berkeluarga, kadang-kadang kita itu berbakti sama orang tua yang mulai kecil tahu, tapi pasangan kita sementara melarang atau mungkin apa. Nah, ini apa ya cara kita, Pak Ustaz?
0: Ya, inilah pentingnya kemudian membangun komunikasi dalam keluarga.
1: Yeah, yeah.
0: Ya, kita komunikasikan dengan pasangan kita bahwa hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua itu yang seperti ini begitu ya. Insya Allah kalau sudah dibangun komunikasi, pasangan kita mengetahui, insya Allah tetap kok bisa kemudian kita tetap bisa untuk kemudian berbakti dengan orang tua kita itu teman-teman. Jadi komunikasi yang saya pikir itu kunci pokoknya di situ, komunikasi itu ya. Insya Allah kalau sudah dibangun komunikasi, visi misi yang sama, ide yang sama, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nah ini rupanya waktunya Pak Ustaz. Tapi apa yang disampaikan tadi insya Allah yang kita harus belajar, terus belajar. Pak Ustaz, kesimpulannya pun pripun. Nah ini sekaligus penutup Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, ada kesimpulan yang paket bundut di ngaji pasti yang mengkong yang itu yang pertama adalah berbakti pada orang tua itu merupakan perintah Allah yang sangat penting. Jadi kemudian yang kedua yang perlu ditekankan adalah berbakti itu tidak hanya berupa materi saja. Ya, tetapi juga bagaimana kita bisa menjaga perkataan yang lembut, memberikan perhatian, menghormati, membantu, dan paling utama adalah mendoakan. Ya. Dan yang ketiga adalah ketika ada orang tua kita yang mungkin melakukan hal yang tidak baik dari segi agama, kita tetap menjaga, ada kewajiban untuk menjaga adab, ya. Memberitahukan dengan cara yang baik, memperlakukan mereka dengan cara yang kemudian yang keempat, jangan menunggu kaya untuk bisa berbakti. Waktu, perhatian, komunikasi, itu senyuman, bantuan, bahkan doa itu merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua. Nah yang kelima, ketika orang tua kita telah meninggal, maka bakti itu tetap kita lanjutkan melalui doa dan berbagai amal kebaikan yang lain. Karena itu, Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua mungkin tidak meminta banyak dari kita, tapi jangan sampai kita mereka tidak ada, kita baru berkata seandainya saya lebih sering menemani mereka, seandainya saya lebih sering menuntun mereka, seandainya saya lebih lemah kepada mereka. Selama kesempatan itu masih ada, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengatakan ya ibu dan orang tua kita semua, kita sampaikan terima kasih atas segala hal yang bisa diberikan kepada. Mungkin intinya selama masih ada orang tua, mari kita manfaatkan untuk banyak berbakti, banyak membantu mereka dan ingat bagaimana jasa-jasa mereka kepada diri kita. Maka kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terimalah amal kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti, lembut dalam perkataan, ringan dalam membantu, dan tidak pernah melupakan jasa kedua orang tua. Amin. Amin. Mungkin ini mandemi ini kan sampai akhir ujian menikah. Mungkin saya mohon maaf pun kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Suryo Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI